0: untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
2: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstrakurikuler.
5: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SKP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik, serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
6: Jadi coding school, di situ ada penanaman karakter anak, yang karena kita ada di lingkungan Madura, ya tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
4: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
3: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
7: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Stoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
8: Ini tahap awal penyusunan RPB, karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat fix selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dan Ibu Nadir sebenarnya tadi. Namun ini ada tiga dasar hukumnya.
7: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Stoli Soalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Stoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Stoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
8: Kebijakan, strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana. Dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan, dan lain sebagainya. Bapak-Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
7: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Stoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Stoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singe.
9: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
10: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025 tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
9: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
10: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
11: So this is the third year that International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NCT government to conduct a mass dog vaccination program here in West TA.
10: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
12: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Vaksin Rabies dan pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kabupaten Malaka sendiri, sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
13: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000 ekor.
10: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya, Jerry Linde.
14: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan, nilai luhur orang Sumba serta identitas budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di Waikabubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan interaksi sosial, namun mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
15: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
14: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang. Banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya, regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Jonathan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara. Meski secara administrasi memiliki agama resmi, menurutnya banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Jonathan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirlende, RRI Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Laporan khusus.
17: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
18: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
17: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama, di antaranya ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
19: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
17: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansum, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
20: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
21: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
17: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN-Rusia hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
0: Editorial.
16: Selamat pagi.

0: namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi Asian-Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekadar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ben, udah dikerjain belum laporan kemarin?
1: Santai, kan besok deadline-nya.
0: Ben, file laporan kemarin disimpan di mana?
1: Ya, ntar. Sore nanti ku selesaikan.
0: Ben, laporanmu. Udah ditanyain Pak Taka loh.
1: Hah? Serius? Kena marah lagi nih pasti.
2: Jangan tunggu deadline baru bekerja. Atur waktu dari awal agar pekerjaan selesai tanpa drama.

0: Kembali ya, masih menyapa Anda dalam Bangka Belitung pagi ini bersama saya Mutiara Okta, dan kali ini kita akan beralih ke segmen berikutnya dalam opini publik. Tentunya pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung dalam rangkaian opini publik pagi ini bisa melalui layanan interaktif kami di 0717943001 atau melalui WhatsApp kami di 0811717911. Dan kita mulai opini publik edisi Sabtu 1 Agustus 2026.
1: Opini publik.
0: Ya, mendengar, untuk mengawali opini publik pada pagi hari ini, saya awali dengan informasi dari rri.co.id di mana pemerintah akan menggelar pesta rakyat dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Pemerintah mengumumkan serangkaian kegiatan pada HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu kegiatan tersebut diantaranya adalah pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran HI pada 17 Agustus 2026 mendatang. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan pesta rakyat akan berlangsung hingga malam hari. Wamen juga mengajak masyarakat untuk berbondong-bondong meramaikan pesta rakyat. Adapun kegiatan lain dalam rangka bulan kemerdekaan, yakni perlombaan lari atau merdekaran yang menyediakan berbagai hadiah menarik. Merdekaran dengan target 8.100 peserta ini digelar di depan Istana Merdeka pada 30 Agustus 2026, dan merdekaran ini akan melalui rute sepanjang jarak yang ditentukan, yakni antara jarak 5, 8, 1, dan 10 km. Wakil Menteri Juri juga menyampaikan permohonan maaf karena ada penyesuaian lalu lintas selama merdekaran ini. Dan pendengar, kita tahu bahwa awal bulan ini, tepatnya di 1 Agustus, ini akan menjadi bulan-bulan kita di mana kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sepertinya di Bangka Belitung, khususnya di Kabupaten Bangka, sepertinya sudah ada isu-isu ya, akan ada memang karnaval dan juga pawai baris berbaris yang akan dilaksanakan juga oleh pemerintah kabupaten. Dan tentunya Anda pendengar berada di kubu yang mana, apakah memang menanti-nanti karena tahun lalu tidak ada ya perayaan karnaval dan juga arak-arakan pawai gitu ya di peringatan ke-80 kemarin. Kalau di tahun ini pendengar, apakah Anda memang setuju dengan adanya pawai ini, karnaval ini, karena sudah rindu, sudah lama menanti, atau justru di tengah kondisi ekonomi saat ini sebaiknya jangan? Anda boleh sampaikan ya pendengar pendapat Anda, opini Anda melalui layanan interaktif di 94301 atau di WhatsApp 0811 717 9111. Dan untuk Anda pagi ini kembali saya hadirkan untuk Anda ada single untuk membangkitkan semangat Anda dari Kahitna Sejauh Dua Benua.

0: Pendengar, tentu kami masih membuka kesempatan ya untuk Anda pendengar yang ingin bergabung dalam layanan interaktif di Opini Publik kali ini bersama dengan saya Mutiara Okta. Untuk Anda pendengar, silahkan bergabung dalam rangkaian Opini Publik pagi ini melalui layanan interaktif 94301 atau melalui WhatsApp di 08117179111. Dan masih melanjutkan tadi informasi dari pemerintah yang akan menggelar Pesta Rakyat pada HUT ke-81 Republik Indonesia. Selain ada kegiatan Pesta Rakyat, kemudian Merdekaran, juga ternyata ada agenda lain, yaitu zikir dan doa. Nah, ini menjadi pembahasan yang menarik, tapi kali ini kita ke telepon WhatsApp terlebih dahulu karena sudah ada penelpon yang mencoba bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Ya, pagi kembali.
0: Iya. Halo. Halo Pak. Dengan Bapak siapa di mana?
1: Oh, dengan Bung Rustam nih.
0: Oke, Bung Rustam. Apa kabar, Bung Rustam?
1: Kabar baik. Ini dengan siapa nih?
0: Ini dengan Mbak Muti, Bung Rustam kembali mengudara pagi ini.
1: Oh ya, kebetulan saya udah lama nggak gabung, jarang sih gabung. Oh, kemarin ya? Masuk. Mm-hmm. Ya kemarin masuk. Udah lama Mbak sebagai apa, ada pembawa acara Opini baru, Publik ini
0: baru Pak, baru
1: ya, saya nggak nanya penyiarnya masuk jadi penyiar, cuman di Opini Publik Mbak baru ya.
0: Oh, di Opini Publik baru juga, menjadi penyiar juga masih baru Pak, masih belajar.
1: Iya, yeah. Kalau penyiarnya nggak penting. Saya menanyakan di acara Opini Publiknya.
0: Iya, baik, kita ke topik kita ya Pak di pagi hari ini tentang pemerintah yang akan menggelar Pesta Rakyat di HUT ke-81 Republik Indonesia ini. Menurut Anda Pak, mungkin Anda bisa sampaikan opini Anda tentang ini?
1: Iya, saya pertama akan menyampaikan, menyambung tadi. Mm-hmm. Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena di Opini Publik ini, hendaknya yang pembawa Opini Publik itu mengerti dengan apa tema yang dibawanya, misal tentang nasional, kemudian kemerdekaan, perjuangan, segala macam. Untuk mengerti dengan opini publik, persoalan yang akan ditelepon para penelpon itu harus menguasai, itu pertama ya. Jadi terkait yang disampaikan tadi, sebetulnya untuk saat ini itu mengibarkan bendera saja udah lemes-lemes, males-males.
0: Kenapa tuh Pak?
1: Iya, kan situ sudah menyinggung di saat ekonomi seperti ini. Aha. Itu yang paling utama. Kemudian amburadulnya negara ini, hancur berantakan, hancur sehancur-hancurnya. Uh-huh. Dari sisi hukum, hukum sudah dilabrak, Mahkamah Konstitusi dilabrak, korupsi menjadi-jadi. Jadi negara ini, kalau kita mau bicara negara, mau dibawa kemana negara ini? Ini sudah serusak-rusaknya ini Mbak, selama 10 tahun ini. Termasuk 2 tahun periode Pak Prabowo ini juga, beliau ini tersandra dengan politik lama sebetulnya.
0: Baik.
1: Beliau ini punya visi misi bagus sih. Namun beliau masih tersandra, itu persoalannya.
0: Baik.
1: Sementara kita butuh cepat penanganannya, baik dari segi apa nama ekonomi, kemudian dari segi hukum harus ditegak, harus tegak setegak-tegaknya, lurus-lurus-lurusnya, berlaku adil di mempunyai hak yang sama di mata hukum antara elit pejabat yang penguasa dan akar rumput, itu hukum harusnya hendaknya sama. Kita butuh cepat itu sebetulnya.
0: Baik.
1: Namun beliau tersandra, ya kita mengerti beliau tidak bisa berbuat banyak, hanya sedikit, perlahan-lahan begitu. Sementara publik ini inginnya menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Artinya kaitannya dengan perayaan tadi jauh sekali sebetulnya. Baik. Panggang dari api. Ya, di mana MBG sekarang bermasalah, Kopdes juga bermasalah. Ini ada ide gila lagi nih. Ide yang kembali ASN kembali ke domisili, gila lagi ide. Hutang kita 10.000 triliun Mbak, hutang kita Mbak. Kacau balau negara ini. Baik. Itu aja Mbak, mungkin dulu sementara ini.
0: Iya, terima kasih banyak Bung Rustam. Ya, jadi menurut Bung Rustam lebih banyak hal yang sebenarnya lebih krusial untuk di perbaiki untuk diurus daripada adanya pesta rakyat ini ya. Baik, terima kasih banyak Bung Rustam atas opini Anda. Dan pendengar, kami sih membuka kesempatan untuk Anda, tapi sebelum itu saya akan memberikan juga topik baru untuk Anda selain membahas soal peringatan ataupun pesta rakyat di peringatan HUT RI nanti. Ini juga ada berita informasi olahraga dari Indonesia di mana timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timor Leste di Piala AFF 2026. Ya, baik, kali ini kita sapa terlebih dahulu penelpon. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Mutia. Halo.
0: Halo, selamat pagi ya. Dengan Pak Ahmad Irwan, betul?
2: Iya, betul.
0: Iya, selamat pagi Pak Irwan. Ingin memberikan opini di poin berita yang mana, Pak, nih ya, di pagi hari ini?
2: Barusan saya setuju sekali ya, pendapat dengan Pak Rustam.
0: Iya. Yeah.
2: Seperti itu ya, sama dengan saya itu kan. Makanya di sini segala sesuatu juga penuh dengan permasalahan, penuh dengan rekayasa. Di mana ekonomi yang sekarang lagi murat-marit kan, terutama ekonomi yang kelas di golongan menengah ke bawah itu kan, sekarang kerasa. Saya kan merasakan kan sebagai golongan menengah ke bawah, ekonomi gitu pahit, harga semakin melambung tinggi. Makanya di sini masih tetap orang-orang lama kan yang menguasai. Kata Pak Rustam tadi betul, tersandra dengan orang yang lama. Makanya di sini segala sesuatu program buram penuh dengan permasalahan, penuh dengan problem. Itulah seperti di antara. Mungkin sedikit saya kacung jempol kepada Pak Rustam. Selamat Pak, saya pendapat dengan Bapak. Terima kasih.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Ahmad Irwan, opini Anda di pagi hari ini dalam opini publik. Dan tentunya pendengar, kami juga masih membuka kesempatan lain untuk Anda yang masih ingin bergabung. Kali ini kita beralih ke telepon WhatsApp. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi.
3: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah, ya. Kabar sehat. Dengan siapa di mana pagi ini?
3: Dengan Pak Angkus
0: di Klaben. Iya, Pak Angkus, pagi ini kita ngebahas soal pemerintah yang akan menggelar pesta rakyat dalam rangka HUT RI. Mungkin opini Anda, Pak, di tengah situasi Indonesia saat ini?
3: Iya, terima kasih. Saya sih sebagai masyarakat ya, itu yang terbaik sebetulnya sih. Sudah bertahun-tahun, mungkin sudah ada 3 tahunan mungkin nggak pernah diselenggarakan. Jadi nggak tahu perkembangan di bawah itu apanya, ide-ide dari bawah itu nggak pernah tahu lagi pemerintah daerah. Baik. Dengan diselenggarakan seperti ini minimal ya mungkin masyarakat tertolong dengan adanya UMKM akan hidup gitu. Masyarakat-masyarakat yang tadinya hanya berjualan di sekedar aja dengan adanya ramai begini dia akan semakin gairah gitu, Mbak. Mungkin income mereka juga akan semakin besar gitu karena ramai. Walaupun hanya 3 hari biasanya gitu ya. Tapi minimal mereka punya harapan, secerca harapan gitu. Baik. Besok harus menjual lagi supaya ada penghasilan gitu, Mbak. Tapi kalau gak dilaksanakan ya apalagi yang mau diharap gitu.
0: Baik.
3: Saya yakin masalah anggaran, masalah dana itu selama ini juga pemerintah daerah gak pernah ada bantuan ke masyarakat untuk seperti itu gitu.
0: Baik.
3: Jadi mereka punya ide sendiri untuk tampil gitu dengan biaya sendiri, memamerkan kreasi dia gitu, Mbak. Yang saya tahu itu.
0: Okay.
3: Tapi ya itulah dia. Nah, itu pertama dari segi ekonomi itu, Mbak, membantu. Segi kedua dari ide-ide dari masyarakat bawah, dari generasi muda, itu akan timbul itu.
0: Baik.
3: Kemudian juga dari segi bela negara itu yang mungkin pawai karnaval itu. Mereka gagah-gagah, semangat-semangat generasi muda itu. Iya, mereka akan menampilkan seperti itu. Hanya sayang gitu. Di bawah dianjurkan seperti itu, berkreasi, kemudian berwawasan kebangsaan. Tapi yang di atas kok nggak ngeberi contoh gitu, Mbak. Itu yang saya sedih tuh.
0: Baik, jadi miris ya,
3: harusnya. Miris sekali. Harusnya dia memberi kayak gitu, yang di atas lebih kali menjadi contoh. Berlakulah yang baik, bangunlah daerah dengan baik. Jangan membangun diri sendiri dengan cara korupsi. Ini harapan saya sih sebagai masyarakat. Marilah beri contoh generasi berikut oleh para petinggi, para pejabat yang ada. Jangan malah mereka memberi contoh yang tidak baik. Di bawah harus baik, kan salah kaprah itu. Babak belur negara ini. Bener tadi kata bapak yang itu, yang pertama udah babak belur negara ini.
0: Iya, Bung Rustam tadi. Iya.
3: Rakyatnya diperesin, yang dia ngambilin duitnya, kan susah itu. Tapi aduh mau gimana lagi lah. Kita masyarakat kecil ini hanya bisa ngelus dada dan hanya pasrah saja. Baik. Teriak pun tidak pernah didengar, akhirnya disalahkan.
0: Baik.
3: Hanya inilah ekonomi publik yang bisa sedikit melonggarkan hati gitu untuk apa. Terima kasih banyak, mohon maaf. Tapi yang jelas saya setuju itu akan meningkatkan semuanya. Biarlah yang di atas, kita mudah-mudahan Allah bisa membalikkan keadaan. Amin. Rakyat yang berkuasa, rakyat semua kita menjadi makmur. Amin. Terima kasih, Mbak Mari.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Engkus pagi ini menyampaikan opininya. Ya, memang menjadi menarik juga kalau kita tinjau juga dari sisi ekonomi, UMKM ternyata masih bisa ikut bangkit gitu ya. Oke, kali ini kita beralih ke penelpon berikutnya. Selamat pagi.
4: Pagi, Mbak Muti.
0: Iya. Selamat pagi, betul dengan ya. Bung Ramadan ya pagi ini.
4: Iya.
0: Iya, Bung Ramadan.
4: Cuaca yang El Nino ya, yang mungkin.
0: Betul. Cuaca yang sungguh panas ya. Iya, betul.
4: Walaupun tidak panas tapi belum turun hujan.
0: Iya. Silakan. Opini. Topik kita di pagi ini tentang pemerintah yang akan menggelar pesta rakyat nih yang pertama, yang keduanya hasil Piala AFF. Boleh di
4: menggelar apa?
0: Menggelar pesta rakyat untuk peringatan HUT Republik Indonesia ke-81 nih, Bung.
4: Terus apa lagi?
0: Terus yang kedua tentang hasil Piala AFF kita yang membantai Timor Leste 3-0 semalam.
4: Iya.
0: Boleh.
4: Tentang AFF ini, kalau Timor Leste bisa melawan kita.
0: Iya.
4: Kalau menang wajar, kalau kalah itu yang kebangkitan ya. Segitu besar itu memang saya apresiasi dan itu wajar. Hal yang selalu kita membanggakan. Nanti kalau dia lawan Thailand atau lawan Vietnam, kemudian menang banyak itulah, baru itu kita berikan apresiasi penuh ya. Itu memang lawan sepadan. Tapi kalau menurut saya gaya kemungkinan yang melatih baru, Batman dari Inggris ya. Itu bagus dia itu. Tidak monoton, tidak kaku, jadi dia itu lebih fleksibel. Kemudian kelihatannya dia sudah merubah statistik atau apa ya. Misalnya jadi semua lini itu kelihatan kreativitasnya itu. Jadi pertama lini tengah itu John Tom Haye ya. Kemudian siapa lagi itu, Maklok dan lain itu bagus mensuplai bola dari di tengah ke sayap-sayap itu. Jadi itu satu hal pencapaian yang bagus. Dan kita berharap semoga di bawah pimpinan pelatih ini, John Deadman bisa berhasil mencapai AFF. Walaupun kita punya target adalah Piala Asia, tapi kalau Asia Tenggara kita harus mencapai kan. Tapi satu hal juga bahwa harus mempunyai line skill yang bagus, stamina yang bagus, kemudian kecerdasan emosional, mental baik. Tiga ini biasa kan setiap jalur kan butuh ini tiga. Tapi itu masih kurang menurut saya, harus ditambah dengan integritas yang bagus dan juga rasa nasionalisme yang tinggi. Itu baru bisa hebat, nanti akan sangat luar biasa. Terus kalau ini tentang tadi apa, tentang itu
0: pemerintah untuk betul pesta rakyat, menggelar pesta rakyat, Pak.
4: Baguslah namanya pesta ya, rakyat ya. Rakyat semua. Tapi apa kita lihat apa saja agendanya kan. Nah, 17 Agustus menyambut kemerdekaan kita, terlepas dari apapun, mau pro dan kontra segala macam hal, itu kita itu di luar inilah, enggak usah di apa ya, tetap fokus kepada kemerdekaan, rasa syukur kan, syukur dan pencapaian-pencapaian ke depan misalnya itu apa. Dan nanti harus kita menyambut itu dengan baik, dengan hati yang gembira. Terlepas dari suka dan tidak suka itu nanti setelah 17-annya. Kemudian saya bisa sedikit nambah tentang ini kan hari ASI, pekan ASI di dunia. Ya, kamu boleh ya.
0: Boleh. Pak ya, Ramadan.
4: Ini kan pekan ASI sedunia, kan, namanya sepekan. Jadi saat tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus, ya kan. Jadi harusnya terus dikampanyekan oleh pemerintah dan oleh semua kita, semua, terutama ibu menyusui ya.
0: Yeah.
4: Jadi ini harus terus menyusui anak. ASI eksklusif selama 6 bulan penuh, bahkan bisa sampai 2 tahun lebih baik lagi kan.
0: Yeah.
4: Jadi yang kalau wanita karir ibu menyusui tapi dia sangat sibuk, ya harus dia tahu bahwa tidak boleh dia tidak memberikan ASI. Mungkin dia memerasnya di dalam botol atau di kelas, kemudian ikuti panduan kesehatan, misalnya taruh di suhu berapa derajat, dan memberikan edukasi kepada asistennya atau baby sister bahwa ini nanti begini harus diberikan, ya kan?
0: ASI eksklusif itu tadi wajib ya, Pak ya.
4: Lalu kemudian iya betul, kemudian peningkatan angka dasar kesadaran masyarakat tentang pentingnya ASI, kita lihat bahwa itu untuk mencegah stunting. Nah itu pemerintah sudah lakukan, sudah cukup baik, tapi nah sekarang kita lihat kalau stuntingnya ada peningkatan lagi, berarti lihat di ASI juga bagaimana laporan dari puskesmas Indonesia, dari apa tentang apa imunisasi dan seterusnya, apakah ASI ada gangguan di situ atau berkurangnya pemberian ASI sehingga terjadi stunting juga. Ini harus satu mata rantai kan, Mbak Muti kan?
0: Betul sekali.
4: Kemudian regulasi tentang fasilitas kesehatan, melalui penerapan 10 langkah menuju keberhasilan itu sudah juga bagus, tapi ada yang belum tercapai, yaitu angka pemberian ASI eksklusif belum merata, Mbak.
0: Iya, iya, betul.
4: Belum merata untuk mencapai target, kemudian mencapai target optimal di seluruh wilayah Indonesia ya. Kemudian juga penegakan aturan tentang pengesahan pengganti ASI atau susu formula, ini yang saya lihat masih banyak di hypermart atau di mall-mall, di sekolah lain itu masih dipajang dengan besar. Itu kita harus ada feedback dari Dinas Kesehatan, karena itu ada aturan WHO, sanksinya juga cukup besar pencabutan izin usaha itu kan. Jadi kalau dipajang secara besar kemudian disendirikan, itu yang saya lihat, saya pikir itu tidak boleh, karena itu berarti dipromosikan, ya kan?
0: Iya, baik.
4: Mungkin kalau dipajang boleh, tapi di home display dicampur dengan barang lain tapi sedikit, ya kan? Tapi kalau dipisah dengan gondola misalnya, apalagi kalau ada promosi beli sekian dapat apa, itu ada sanksi hukum di situ tuh, nggak boleh terjadi. Terus kemudian yang terakhir adalah ruang laktasi, Mbak Musi.
0: Betul.
4: Ruang laktasi
0: betul
4: kan harus steril, aman, nyaman.
0: Nah,
4: ini belum terpenuhi semuanya. Artinya di kantor pemerintahan maupun di kantor perusahaan-perusahaan maupun di pasum juga, dimanapun di pasum, di kereta api kah, di pelabuhan kah, di bandara, itu harus ada semua, ya kan?
0: Setuju. Nah,
4: karena tidak boleh terkontaminasi.
0: Betul.
4: Mesti ya.
0: Iya betul.
4: Jadi itu yang harus dilakukan oleh semua orang, terutama pemerintah sebagai pelaksana negara ini, harus sampai mencapai target yang semua kita harapkan kan.
0: Amin. Iya, terima kasih banyak Pak Ramadan, informasinya juga mengingatkan kami bahwa iya betul di Pekan ASI Sedunia ya di 1 sampai 7 Agustus.
4: Apa menyusui anak sudah tahu persisnya. jangan sampai tidak ada yang kosong.
0: Iya betul.
4: Mesti apa maksimal.
0: Eksklusif 6 bulan ya Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Ramadan, opini Anda tadi dan juga informasi untuk kami bahwa Pekan ASI Sedunia di 2026 ini diperingati 1 sampai 7 Agustus dan tentu sudah disampaikan juga harapan dari Pak Ramadan. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam opini publik. Sehat selalu Pak Ramadan. Assalamualaikum. Ya baik pendengar, kita masih dalam rangkaian opini publik dan kami masih akan menghadirkan musik pilihan untuk Anda. Tentunya pendengar, tetaplah bersama kami dalam kanal informasi dan inspirasi di 96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat.

kamu, pasta gigi atau odol yang kamu pakai setiap hari ternyata mengandung gliserin dari minyak sawit Indonesia, menjaga kelembapan dan membuat odol tetap optimal saat dipakai. Pernah terpikir bahwa odol yang kamu pakai setiap hari mengandung minyak sawit Indonesia? Ternyata, gliserin yang membuat pasta gigi tetap lembab dan nyaman berasal dari kelapa sawit nasional. Informasi ini dibagikan melalui media sosial BPDP, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang menyoroti potensi besar turunan sawit untuk industri hilir dan produk konsumen.

0: Iya, pendengar masih menyapa Anda dalam Opini Publik pagi ini. Kali ini sudah ada penelpon. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi Opini Publik.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi.
1: Yo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Rio.
0: Iya, Pak Rio di wilayah mana, Pak Rio?
1: Pugul.
0: Oh iya, Pak Rio di Pugul. Silakan Pak Rio, ingin memberikan komentar atas kemenangan Indonesia atas Timor Leste semalam, silahkan.
1: Tidak ada radio, tidak ada suara, apa ya?
0: Oh begitu, tidak ada suara?
1: Oh, tidak ada lagu, tidak suara, tidak ada lagu.
0: Oh tadi, oh baik, kita coba ini ya, kita coba koordinasikan dengan tim teknis dari operator. Berarti barusan lagunya tidak terputar begitu ya?
1: Dari kemarin, dari dulu ada di suara, dari HP ini ada di suara.
0: Oh begitu, ya ya, baik baik. Oke, siap. Terima kasih Pak Rio informasinya.
1: Ya,
0: ya. Ya, terima kasih. Selamat pagi.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI.
0: Iya, baik pendengar, kami masih menyapa Anda dalam Opini Publik. Dan kali ini kita coba ke penelpon berikutnya, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul dengan Bapak siapa pagi
3: Leman
0: ini?
3: Leman Damutia.
0: Oh iya, Pak Leman.
3: Agung,
0: iya, Pak Leman, apa kabar?
3: Baik, sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lampung aman ya, Pak ya?
3: Aman, aman selalu Mbak
0: Mutia. Iya.
3: Pagi ini.
0: Alhamdulillah. Amin. Pak Leman, di ya. Opini Publik pagi ini, mungkin kita ke ini dulu deh, Piala AFF dulu, Indonesia berhasil 3-0 nih atas Timor Leste. Mungkin opini Anda, silakan.
3: Iya, Indonesia menang 3-0 Mbak Mutia ya.
0: Iya.
3: Ya Alhamdulillah. Mm-hmm. Itu kan Timor Leste itu kan dulu kan bagian Indonesia. Gitu.
0: Betul.
3: Ya. Mm-hmm. Jadi ya selamat untuk Indonesia, mm-hmm, atas kemenangannya,
0: yeah,
3: 3-0. Semoga dipertahankan. Mm-hmm. Gitu. Jadi Indonesia itu semakin maju gitu. Jadi lawannya itu jangan Timor Leste aja gitu, yang kuat-kuat.
0: Baik.
3: Kalau Timor Leste kan, jadi katakan maafnya ngomong itu di bawahnya Indonesia.
0: Gitu. Uh-huh.
3: Jadi dia seimbang lawannya gitu.
0: Baik.
3: Kalau lawan yang lawan Jepang, lawan Thailand, uh-huh, di Asia gitu kan, coba di uji coba dulu gitu.
0: Baik.
3: Indonesia, apakah Indonesia kuat, mm-hmm, tidak mampu untuk masuk ke Piala Dunia gitu Mbak
0: Putri? Iya, iya, iya. Ya semoga harapan kita juga, dengan semakin meningkatnya juga nanti, siapa tahu lawannya lebih sepadan, bisa
3: iya,
0: berhasil
3: betul
0: juga mengalahkan ya Pak ya.
3: Iya, iya. Jadi yang lawan yang seimbang gitu, jangan mm-hmm lawan yang etek-etek malah enteng gitu kan.
0: Iya, iya, kita iya, biar biar tahu ya kesuksesan John Herdman nih betul sejauh ini ya.
3: Betul, jadi Indonesia kan punya potensi kemampuan yang sangat tangguh di mm-hmm bidang sepak bola gitu kan.
0: Mm-hmm.
3: Jadi coba-cobalah lawan yang seimbang, jangan melawan yang etek-etek aja rasanya, yang menangnya gitu Mbak Mutia.
0: Iya, gitu. Oke.
3: Untuk timnas Indonesia itu tetap latihan,
0: uh-huh,
3: semangat ya. Untuk nasional yang kita cintai ini.
0: Betul, tentu kita sebagai rakyat terus mendukung timnas Indonesia ya Pak ya.
3: Dan mendukung optimistis Mbak Mutia.
0: Iya. Oke, baik.
3: Oke, selamat tugas, salam sehat selalu.
0: Terima kasih. Selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Leman, sehat selalu. Ya, baik pendengar, kami masih dalam opini publik ya dengan topik kita ada dua pagi ini juga tentang pesta rakyat yang akan digelar di HUT ke-81 Republik Indonesia dan juga kemenangan Indonesia atas Timor Leste di Piala AFF semalam. Selamat pagi, kali ini ada pendengar kembali. Halo, selamat pagi opini publik.
4: Halo, selamat pagi Mbak Tia ya.
0: Iya, betul, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Tia ya. Iya,
0: dengan siapa di mana pagi ini?
4: Pak Sofian ini.
0: Oh iya Pak Sofian, apa kabar Pak?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Ya Pak Sofian, di pagi ini kita ada topik dua Pak, soal pemerintah yang akan menggelar pesta rakyat ke 81 dalam rangka HUT Republik Indonesia ke 81. Ya. Tapi di tengah kondisi Indonesia seperti ini, seperti apa opini Pak Sofian nih?
4: Jadi begini,
0: mm-hmm.
4: Negara kita ini termasuk aman.

0: Itulah.
1: Amin.
0: Tapi prosesnya panjang kayak
1: saya lihat. Betul. Ya.
0: Panjang, tapi kita bersabar. Tapi Indonesia ini juga ya mati ya.
1: Mm-hmm.
0: Negara kita Indonesia ini dikatakan aman.
1: Mm-hmm.
0: Aman sekali.
1: Baik.
0: Jadi menkurang-kurang dikit-dikit ada hal-hal yang itu biasa.
1: Mm-hmm.
0: Namanya negara baru berkembang.
1: Baik.
0: Jadi kami juga selainnya mungkin sepak bola itu Indonesia juga lah. Dikit-dikit membawa Indonesia ya.
1: Yeah.
0: Nah, jadi memang semuanya itu melalui proses.
1: Betul.
0: Gak ada dimisalatin.
1: Ya.
0: Jadi memang perlu kesabaran, proses.
1: Yeah.
0: Kita tidak ketabu Ramadan tadi, optimistis. Kita harus optimis, jangan pesimis. Kita sebagai negara Indonesia ini jangan pesimis, optimis.
1: Baik.
0: Nah, jadi kita harapan ke depan ini ya. Kita bukan cerita yang terbelakang. Kalau mau maju, negara yang maju itu bukan cerita yang belakang. So,
1: harus melihat ke depan ya Pak ya.
0: Iya. Macam anak didik kita ini ke depan. Berapa tahun yang ke depan ini bagaimana macam MBG itu dan pula rakyat dan sebagainya itu melalui proses. Halangan-halangan itu biasa Mbak Pia ya. Soalnya kita ini nggak ada kalau tujuan yang baik itu lintangannya luar biasa.
1: Baik.
0: Kita harus bersabar, ikhlas. Kunci hidup ini kan gitu, sabar, ikhlas.
1: Yeah.
0: Jadi kita ada semata-mata masalah ekonomi. Ekonomi, kalau istilah kata orang tua kami dulu Mbak, ya, kalau kuku ini masih nyorong adalah rezekinya.
1: Oke, okay.
0: Ya kan gitu.
1: Betul, betul.
0: Jadi semuanya perlu kesabaran dan keikhlasan. Cuma ya hanya anak itu ya.
1: Siap.
0: Saya ada banyak komentar.
1: Iya.
0: Terima kasih Mbak Tia ya.
1: Iya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Sofian. Terima kasih sudah memberikan opini Anda. Dan tentunya pendengar, kami juga masih membuka kesempatan untuk Anda dalam saluran interaktif kami. Kita ke penelpon berikutnya pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum opini publik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf banget ya menyusul dengan masalah Piala AFF.
1: Oh iya betul. Iya tadi belum keluar topik satunya. Monggo Pak Ahmad Irwan.
2: Tadi kata Pak Leman juga memang benar aja. Saya menang 3-0 terus 5-1 sama Kamboja. Ah kurang begitu bangga kan.
1: Oh belum ya.
2: Lawannya kan di bawah.
1: Tapi
2: kalau misalkan bisa mengatasi Thailand, Vietnam atau Malaysia, benar itu baru saya bisa dikatakan bangga. Nah ini kan nanti lawan beratnya ketika apabila tim Indonesia bertemu dengan Vietnam atau dengan Thailand, itu nanti ujiannya di sana karena rajanya Asia Tenggara kan Thailand kan tahu. Kalau ingat ke belakang Bang Mutia, ketika zaman era generasi Bang Rudiansah waktu itu kan pernah juga Indonesia kalah sampai 7-0 dari Thailand waktu Piala Dunia kalau nggak salah tuh kan. Pernah tuh pengalaman pahit kalah 7-0 oleh Thailand waktu itu. Nah sekarang nanti ujiannya kan apabila bertemu dengan Thailand atau Vietnam, nah itu baru kalau toh misalkan jangan menang 5-3-0, 1-0 juga misalkan mengalahkan Thailand atau Vietnam juga betul bangga itu bagus. Karena ini belum begitu biasa-biasa saja dingin karena itu lawannya kan Timor Leste. Berduka juga mencapai 1 juta kan ke Timor Leste. Itu juga kontennya pernah bergabung dengan Indonesia.
1: Betul,
2: Timor Leste sekarang berpisah dari Indonesia itu karena itu. Nah, makanya di sini Kamboja atau misalkan tuh masalah persepak bolaan nah itu kurang begitu dominan, kurang begitu berprestasi. Nanti lawan beratnya apabila ketemu Thailand atau ketemu sama Vietnam
1: Pak, berikutnya nanti skuad Garuda berhadapan Vietnam di
2: nanti di empat besar semifinal ketemu dengan Thailand, siapa tahu kan itu kalau seandainya bisa ngatasi Vietnam gitu. Jadi kalau jadi juga itu Vietnam kalah misalkan jangankan 5-3-0 2-1 atau 1-1 udah merupakan bagus banget. Itu bangun dia baru bisa masa sepak bola itu kan.
1: Iya. Iya, kita nantikan ya Pak ya Senin ini ya Pak di Senin 3 Agustus ini nanti skuad Garuda berhadapan.
2: Yang paling muda itu kan di Spanyol yang keturunan Maroko dia bagus menjadi idola siapa ya? Lo ini Yama kalau saya itu

0: sih. Ya keturunan Maroko kan pemain paling termuda 19 tahun.
1: Oh
0: kan.
1: Ya.
0: Ya itu menjadi idola saya sekarang kan.
1: Lamine Yamal ya.
0: Kita berpesta pawai di Piala Dunia membentangkan bendera Palestina dan Iran.
1: Oh iya iya.
0: Terima kasih.
1: Ya, oke. Okay. Terima kasih banyak Pak Ahmad Irwan. Terima kasih ya pendengar. Tentu ya kita masih akan menghadirkan ragam informasi untuk Anda dan juga musik pilihan hanya untuk Anda. Tetap bersama kami di 96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini kita masih akan melanjutkan opini publik. Tetaplah bersama kami.

Musim kemarau telah tiba. Cuaca panas dan minimnya curah hujan membuat lingkungan menjadi lebih kering. Kondisi ini meningkatkan risiko kebakaran hutan, lahan, hingga permukiman. Mari bersama mencegah bencana. Hindari membakar sampah, jangan membuang puntung rokok sembarangan, dan pastikan api benar-benar padam setelah memasak atau membakar sesuatu. Gunakan air secara bijak. Hemat penggunaan air bersih dan tampung air bila diperlukan. Jika melihat tanda-tanda kebakaran, segera laporkan kepada aparat setempat atau petugas pemadam kebakaran agar dapat ditangani lebih cepat. Kemarau bukan alasan untuk lengah. Kepedulian kita hari ini adalah perlindungan bagi keluarga, lingkungan, dan masa depan bersama. Mitigasi dimulai dari diri sendiri. Waspada kemarau, cegah kebakaran, selamatkan lingkungan.

0: Guys, kalian pasti sudah sering mendengar istilah swasembada, baik di berita, media sosial, maupun pidato para pemimpin. Namun, tahukah kamu apa sebenarnya makna swasembada? Swasembada adalah kemampuan suatu negara memenuhi kebutuhan penting masyarakatnya dengan mengandalkan hasil produksi sendiri, sehingga tidak bergantung pada pasokan dari luar negeri. Salah satu contohnya adalah swasembada pangan, yaitu ketika kebutuhan pangan masyarakat dapat dipenuhi dari hasil pertanian dan produksi dalam negeri. Kondisi ini dapat memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menjaga ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Mewujudkan swasembada bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh masyarakat. Bersama, kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Iya pendengar, kali ini saya beralih ke WhatsApp. Ada WhatsApp dari Bung Dian di Rideng Panjang. Kalau bisa tahu anggaran Agustusan dari mana ya? Setuju dengan Bapak tadi yang di atas memberi contoh murid yang ikut lomba dan pakai duit pribadi, guru yang santai padahal ada dana atau anggaran. Iya, ini mungkin menjadi bahan evaluasi juga untuk kita semua bahwa kegiatan-kegiatan pawai karnaval juga memang tentu membutuhkan dana, membutuhkan anggaran. Nanti kita update lagi tentunya ya, Bung Dian Diripan. Nanti kita akan mencari beragam informasi dari mana dan juga perjalanan dana dan anggarannya. Jadi terima kasih untuk Bung Diripan yang sudah memberikan opini Anda melalui WhatsApp. Dan pendengar, setelah ini kita akan beralih ke sajian informasi cuaca dari prakirawan BMKG. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.
3: Tahukah Anda, setiap tetes air sangat berarti bagi kehidupan. Air yang kita nikmati hari ini bukanlah sumber yang tak terbatas. Jika digunakan secara berlebihan, suatu saat kita bisa merasakan sulitnya mendapatkan air bersih. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran saat tidak digunakan. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, maupun menyiram tanaman. Perbaiki keran yang bocor dan manfaatkan kembali air yang masih layak untuk kebutuhan lain.
4: Ayah, kenapa kita harus hemat air?
5: Karena air adalah sumber kehidupan. Kalau kita menghemat air hari ini, kita juga menjaga masa depanmu dan generasi berikutnya.
3: Menghemat air bukan berarti mengurangi kebutuhan, tetapi menggunakan air dengan bijak. Setiap tetes yang kita selamatkan adalah investasi untuk bumi yang lebih baik.
2: Ya baik pendengar, kali ini ada penelpon lagi dari Pak Yota di Bangka Barat. Halo, selamat pagi Pak Yota.
6: Halo, selamat pagi Mbak.
2: Iya, selamat pagi Pak Yota. Masih dalam opini publik. Sebentar lagi kita akan berakhir opini publiknya. Silahkan Pak Yota.
6: Apa-apa tadi tuh?
2: Oh iya, topik kita ada dua Pak, soal Piala AFF Indonesia menang atas Timor Leste. Mungkin komentarnya boleh.
6: Nimbrung-nimbrung mumpung sempat kan?
2: Iya, boleh, silahkan Pak.
6: Saya kira kita nih, bangsa Indonesia ini haruslah diberi istilah itu apa namanya, kekuatan kan? Ini pemikiran saya istilahnya, mungkin bukan soal teknik. Misalnya kita negara kepulauan, pulau-pulau besar banyak, pulau-pulau besar banyak kan. Jadi setiap pemain itu harus teringat pulau-pulau di Indonesia ini, pulau besar, bahwa di sana ada tertancap merah putih. Nanti kita memang bukan pulau mainnya. Bila perlu Jepang juga kita lawan dengan pulau. Kalau cuma misalnya apa itu, apa pulau-pulau di Jepang itu apa, Honshu kalau di peta itu kan, Hokkaido, Shikoku, Honshu, ya, itu cuma 4 pulau-pulau-pulaunya kan. Apa gitu istilahnya. Untuk ke depannya kan.
2: Oke. Ya, baik itu. Pak, berikutnya nih mungkin sedikit opini Bapak tentang pemerintah yang akan menggelar pesta rakyat dalam peringatan HUT RI ke-81.
6: Jadi jangan sekedar apa itu lah, tapi kalau soal biasanya untuk tiap desa itu PHBN itu pasti sudah ketok, sudah mengalir itu kan.
2: Ada peringatan masing-masing ya Pak Yota ya?
6: Biasanya sudah ada di setiap desa kan PHBN kan. Tapi setidaknya sekedar sederhana aja jadilah. Upacara, lomba-lomba kecil-kecilan, lomba-lomba kecil-kecilan kan. Jangan sampai peringatannya sampai berbulan-bulan kadang-kadang kan. Itu aja Mbak
2: Muti. Iya, terima kasih banyak Pak Yota.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Yota, terima kasih. Ya pendengar, kami juga masih membuka ya dalam opini publik, tapi kali ini kita ke informasi cuaca terlebih dahulu ya pendengar. Kita akan ke prakirawan BMKG terlebih dahulu untuk menyampaikan perakiraan cuaca di pagi hari ini. Iya, dan tentunya pendengar kami juga nanti di pukul 9 masih akan menyajikan sajian musik dan informasi untuk Anda. Dan kali ini kita ke prakirawan BMKG untuk memberikan laporan prakiraan cuaca bersama dengan Pak Bimo Satrianugroho. Selamat pagi Pak Bimo.
7: Selamat pagi Mbak.
2: Iya, selamat pagi Pak Bimo, silahkan prakiraan cuaca hari ini.
7: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Bimo Satrianugroho selaku prakirawan BMKG Pangkal Pinang. Ikut prakiraan cuaca untuk hari ini. Pada pagi hari akan didominasi dengan cerah berawan hingga menjelang siang nanti. Kemudian pada siang hingga sore hari masih didominasi cerah berawan dengan potensi hujan ringan ada di Bangka Barat khususnya untuk Kecamatan Mentok dan Bangka Tengah khususnya untuk Kecamatan Sungai Selan serta Bangka Selatan khususnya untuk Kecamatan Simpang Rimba. Kemudian pada malam hari dan juga dini hari hingga pagi hari esok akan didominasi dengan berawan. Kemudian suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban 59 hingga 94%. Arah angin dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan rata-rata 6 hingga 21 km per jam. Kemudian kita beralih ke perakiraan gelombang. Untuk ketinggian gelombang di perairan sekitar Kepulauan Bangka Belitung berada pada kategori tenang hingga rendah, yaitu berada pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter. Ada peluang ketinggian hingga kategori sedang mencapai 2,5 meter berada di perairan Pulau Belitung bagian timur. Perlu diwaspadai adanya peningkatan kecepatan angin yang juga dapat meningkatkan ketinggian gelombang Kemudian sekian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Bangka Belitung melalui sosial media Facebook maupun Instagram kami pada @info_bmkg_pkp dan juga dapat melalui web cuaca.bmkg.co.id. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
2: Iya, terima kasih banyak Pak Bimo Satrianugroho atas perakiraan cuaca hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan semangat selalu.
7: Siap, terima kasih.

0: inspirasi.
1: Ya, pendengar, baru saja tadi Anda mengikuti program Opini Publik dan tadi sudah kami hadirkan juga perakiraan cuaca dari prakirawan BMKG Pak Bimo Satria Nugroho. Dan selanjutnya pendengar, nanti di pukul 9 kami akan hadirkan kembali ragam informasi dan musik untuk Anda. Tetaplah bersama kami dan sampai di sini program Opini Publik kita edisi awal bulan Agustus, 1 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi bersama kami dalam Opini Publik. Dan setelah ini kami akan kembali hadirkan ragam musik dan informasi.

0: Tahukah Anda, setiap tetes air sangat berarti bagi kehidupan. Air yang kita nikmati hari ini bukanlah sumber yang tak terbatas. Jika digunakan secara berlebihan, suatu saat kita bisa merasakan sulitnya mendapatkan air bersih. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran saat tidak digunakan. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, maupun menyiram tanaman. Perbaiki keran yang bocor dan manfaatkan kembali air yang masih layak untuk kebutuhan lain.
1: Ayah, kenapa kita harus hemat air?
2: Karena air adalah sumber kehidupan. Kalau kita menghemat air hari ini, kita juga menjaga masa depanmu dan generasi berikutnya.
0: Menghemat air bukan berarti mengurangi kebutuhan, tetapi menggunakan air dengan bijak. Setiap tetes yang kita selamatkan adalah investasi untuk bumi yang lebih baik. Mari jadikan hemat air sebagai kebiasaan, mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja, dan dimanapun kita berada.
3: Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.
0: Pesan ini dipersembahkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian sumber daya air. Mari bersama menjaga air, karena setiap tetesnya sangat berharga.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat kembali hadir. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengeklaim Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi akan menerapkan aturan balik nama untuk pembelian HP bekas. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan antaranews.com yang tayang pada Oktober 2025 dengan judul Menkomdigi bantah aturan IMEI disamakan dengan balik nama kendaraan. Dalam pemberitaan tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan bahwa wacana layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang International Mobile Equipment Identity atau IMEI tidak sama dengan aturan balik nama kendaraan bermotor. Mutia menjelaskan kebijakan yang tengah disiapkan berkaitan dengan layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang IMEI. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terutama dalam kasus ponsel hilang atau dicuri. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada biaya tambahan maupun kewajiban baru bagi masyarakat dalam proses tersebut. Dan dapat disimpulkan bahwa unggahan dalam media sosial Facebook berisi narasi yang mengeklaim Kementerian Komunikasi dan Digital akan menerapkan aturan balik nama untuk pembelian HP bekas adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Banjir adalah salah satu bencana alam yang sering diremehkan, padahal sangat berbahaya. Untuk melindungi diri, para ahli keselamatan mengenalkan aturan 30/30. Apa itu aturan 30/30? Aturan ini terdiri dari dua langkah sederhana, namun krusial. Pertama, saat Anda melihat kilatan petir, hitung waktu hingga suara guntur terdengar. Jika kurang dari 30 detik, itu berarti petir berada cukup dekat dan berpotensi menyambar di sekitarmu. Pada kondisi ini, segera hentikan aktivitas dan cari tempat perlindungan yang aman. Jangan menunggu hujan deras, petir bisa menyambar sebelum hujan turun. Perlindungan terbaik adalah bangunan tertutup atau kendaraan dengan atap keras. Hindari berteduh di bawah pohon, berada di lapangan terbuka, atau dekat air dan benda logam. Bagian kedua dari aturan 30/30 adalah menunggu 30 menit. Setelah petir terakhir terlihat atau guntur terakhir terdengar, tunggulah 30 menit penuh sebelum kembali beraktivitas di luar. Mengapa 30 menit? Karena petir masih bisa menyambar meskipun badai terlihat mulai menjauh. Ingat, aturan 30/30 bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyelamatkan nyawa. Kenali tandanya, patuhi aturannya, dan jadilah bagian dari masyarakat yang tanggap bencana. Waspada petir, selamatkan hidup.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar masih bersama kami dalam 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kami hadirkan informasi dari puluhan sekolah rakyat yang memulai MPLS gelombang kedua. Sebanyak 65 sekolah rakyat serentak menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS gelombang kedua pada Jumat 31 Juli kemarin. Menteri Sosial Saifullah Yusuf membuka kegiatan tersebut secara virtual dari Jakarta. Gus Ipul mengatakan sekolah rakyat merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang belum memperoleh layanan pendidikan. Ia menjelaskan pelaksanaan MPLS dilakukan secara bertahap dalam 4 gelombang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana, keselamatan peserta didik, serta ketersediaan utilitas dasar di setiap sekolah. Menurutnya, pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip budaya sekolah yang aman dan nyaman. Karena itu, seluruh kepala sekolah diminta memastikan MPLS berlangsung ramah anak dan bebas dari perundungan, kekerasan, maupun intoleransi. Gus Ipul menegaskan MPLS menjadi momentum untuk memetakan kondisi awal setiap peserta didik. Hasil pemetaan juga menjadi dasar penyusunan pendampingan sesuai kebutuhan masing-masing anak. Selain pembelajaran di kelas, selain pembelajaran di kelas, siswa sekolah rakyat juga akan mendapatkan pendampingan dari Taruna TNI dan Polri. Pendampingan ini juga ditujukan untuk membangun disiplin, kemandirian, dan kemampuan beradaptasi dalam kehidupan berasrama dengan konsep boarding school. Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menghadiri pembukaan MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Wonosobo, Jawa Tengah. Ia melaporkan suasana pembukaan berlangsung meriah dengan antusiasme tinggi dari siswa dan orang tua.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

saja dan seringkali berawal dari hal sepele. Colokan menumpuk, kompor lupa dimatikan, atau puntung rokok yang masih menyala. Ingat, api kecil jika dibiarkan bisa berubah jadi bencana besar. Pastikan instalasi listrik aman, jauhkan benda mudah terbakar dari sumber panas. Dan selalu sediakan alat pemadam sederhana di rumah atau tempat kerja. Kalau melihat tanda-tanda kebakaran, jangan panik. Segera matikan sumber api jika aman dan hubungi petugas pemadam kebakaran. Waspada kebakaran bukan cuma soal menyelamatkan harta, tapi juga menjaga keselamatan jiwa. Karena tanggap bencana dimulai dari kepedulian kita bersama.

Ya, mendengar kembali kami hadirkan informasi untuk Anda masih dalam rangkaian Bangka Belitung pagi ini. Kali ini informasi mengutip rri.co.id, Kemenpora buka pendaftaran program kepemudaan Cina ASEAN 2026. Dan Kemenpora, pendengar, membuka pendaftaran 2026 China ASEAN Youth Campus and Bridge the Future at China ASEAN Young Leader Capacity Building Program. Program ini merupakan program pengembangan kapasitas dan jejaring pemuda. Delegasi terpilih nantinya akan diberangkatkan secara gratis oleh pemerintah untuk mengikuti kegiatan di Guangxi dan Hainan, Tiongkok pada 17 hingga 24 September 2026. Sementara untuk akomodasi, konsumsi, transportasi lokal dan tiket internasional akan disediakan sepenuhnya oleh The All China Youth Federation. Di sana mereka akan berjumpa dengan pemimpin muda, mentor, organisasi kepemudaan, serta pelaku inovasi dari negara-negara ASEAN dan Tiongkok. Delegasi juga memperkenalkan

0: Peroleh kesempatan untuk memperluas kolaborasi, inovasi, dan pembangunan kepemudaan. Beberapa syarat yang perlu diketahui yakni WNI berusia 16 hingga 30 tahun pada September 2026 dan memiliki kemampuan berbahasa Inggris, lalu mengunggah kurikulum vitae atau CV dan juga esai sesuai dengan format yang telah ditentukan. Lalu, kemudian, untuk memiliki pengalaman kepemimpinan dan kemampuan komunikasi yang baik, bersedia mengikuti kegiatan rangkaian seleksi dan pelaksanaan program pada bulan September 2026. Delegasi juga belum pernah mengikuti program kepemudaan internasional yang diselenggarakan atau difasilitasi oleh Kemenpora RI. Sementara untuk beberapa dokumen yang perlu diketahui adalah memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan salah satu sertifikat yang masih berlaku dengan skor minimal TOEFL IT 500, TOEFL IBT 61, dan IELTS 6,0. Memiliki atau mengelola program atau usaha dengan model bisnis atau model keberlanjutan dengan hasil yang terukur dan operasional keberlanjutan yang relevan dengan bidang. Kemudian badan usaha yang dipersyaratkan menyelenggara yaitu bidang green production dan low carbon technologies atau artificial intelligence memiliki pendapatan tahunan sekurang-kurangnya $300,000. Dan beberapa syarat lain yaitu memiliki dampak sosial yang juga dapat dibuktikan serta berpotensi pengembangan kerjasama internasional. Kemenpora akan menominasi 12 pemuda terbaik untuk mengikuti seleksi dengan pihak The All China Youth Federation. Dan untuk batas pendaftaran yaitu pada tanggal 5 Agustus 2026. Untuk Anda yang tertarik dengan informasi ini dalam pendaftaran program kepemudaan Cina ASEAN, Anda bisa ke https://bit.ly/bit.ly/2026/China-ASEAN-Youth-Campus. Dan informasi ini juga menjadi informasi yang cukup menarik tentunya pendengar untuk Anda pemuda-pemudi yang mungkin tertarik dengan program kepemudaan lintas negara.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar masih bersama kami dalam Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan kembali menghadirkan ragam informasi dan musik pilihan dalam Bangka Belitung pagi ini nanti sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Operasi Katarak Gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
2: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar Operasi Katarak Gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
3: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
2: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami akan memberikan informasi adlibs untuk Anda dari Perwakilan Bank Indonesia di Bangka Belitung. Halo Supradi, yang ditunggu-tunggu akhirnya kembali hadir. Explore Bubble 2026 siap meramaikan alun-alun Taman Merdeka Pangkal Pinang pada 28 sampai 30 Agustus 2026. Selama 3 hari, nikmati Bazar UMKM Kuliner, Kopi, Wastra dan Kriya, Talk Show Inspiratif, Workshop Kreatif, Kris Experience, Edukasi Cinta Bangga Paham Rupiah, Pertunjukan Budaya, Fashion Show, hingga penampilan spesial dari guestar nasional. Beragam lomba berhadiah juga menanti, mulai dari kreasi seni tari, mewarnai, Cup Tester Kid Championship, Festival Gema Aircraft, Fotografi, Reels Destinasi Wisata, hingga video vlog Explore Bangka Belitung. Keseruannya belum selesai. Selama acara, Supradi juga berkesempatan mendapatkan voucher belanja dan berbagai door prize menarik. Semua kegiatan ini gratis loh Supradi. Cek informasi dan pendaftarannya di Instagram @bank_indonesia_bangkabelitung dan @explorebubblebi. Jangan cuma dengar keseruannya, datang dan ramaikan Explore Bubble 2026. Serumpun sebalai, sehati kita bangun Bangka Belitung.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, selain ini kami masih akan kembali menghadirkan ragam informasi untuk Anda masih dalam Bangka Belitung pagi ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Liat, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Anda berpikir, kemana perginya makanan yang kita buang?
1: Di tempat pembuangan akhir, sampah makanan membusuk dan menghasilkan gas metana, gas rumah kaca yang mempercepat pemanasan global. Semakin banyak sampah, makanan menumpuk, semakin besar pula risiko kebakaran bahkan ledakan akibat akumulasi gas metana.
0: Bukan hanya itu, sampah makanan juga mencemari lingkungan, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan mengancam kelestarian berbagai jenis makhluk hidup.
1: Padahal, mencegahnya sangat mudah. Ambil makanan secukupnya, habiskan yang ada di piring, simpan makanan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan agar tidak menjadi limbah. Karena setiap makanan yang kita selamatkan adalah langkah nyata menjaga bumi dari ancaman bencana.
0: Kurangi sampah makanan, selamatkan lingkungan.

Ya, pendengar, kali ini informasi lokal kembali kami hadirkan, mengutip dari rri.co.id di Bangka Belitung. Penggunaan air bersih pelanggan Perumdam Tirta Bangka mencapai sekitar 2 juta meter kubik per tahun. Tingginya konsumsi air ini masih dapat dipenuhi meski musim kemarau dan menyebabkan debit air baku menyusut hingga 50%. Direktur Perumdam Tirta Bangka Abdi Nur Sahri mengatakan penurunan debit air terjadi di seluruh sumber air baku yang dikelola perusahaan, mulai dari Dam Pemali hingga sumber air di Merawang dan Belinyu. Ia menjelaskan Perumdam Tirta Bangka terus memantau kondisi seluruh sumber air baku untuk memastikan distribusi air bersih tetap berjalan normal selama musim kemarau. Abdi juga mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak agar cadangan air tetap terjaga hingga musim hujan tiba nanti. Warga Sungai Liat, Nur, mengaku pihaknya tetap menjaga penggunaan air karena mereka juga tidak mau iuran membengkak karena banyak menggunakan air. Jadi penggunaan tetap digunakan seperlunya, ucap Nur, warga Sungai Liat. Dan pendengar, setelah ini kami masih akan kembali menghadirkan beragam informasi dalam musik dan informasi dalam sajian Bangka Belitung pagi ini.

0: Ya pendengar, sampai di sini perjumpaan kita dalam Bangka Belitung pagi ini. Setelah ini kita masih akan melanjutkan Bangka Belitung siang di pukul 10, masih dengan saya Mutiara Okta. Dan tentunya pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengikuti program Bangka Belitung pagi. Setelah ini kita akan beralih ke Bangka Belitung siang di pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Berpikir, kemana perginya makanan yang kita buang?
2: Di tempat pembuangan akhir, sampah makanan membusuk dan menghasilkan gas metana. Gas rumah kaca yang mempercepat pemanasan global. Semakin banyak sampah, makanan menumpuk, semakin besar pula risiko kebakaran bahkan ledakan akibat akumulasi gas metana.
1: Bukan hanya itu, sampah makanan juga mencemari lingkungan, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan mengancam kelestarian berbagai jenis makhluk hidup.
2: Padahal, mencegahnya sangat mudah. Ambil makanan secukupnya, habiskan yang ada di piring, simpan makanan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan agar tidak menjadi limbah. Karena setiap makanan yang kita selamatkan adalah langkah nyata menjaga bumi dari ancaman bencana.
1: Kurangi sampah makanan, selamatkan lingkungan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
6: Kilau Pancasila,

0: Pernahkah Anda berhenti di persimpangan jalan, menunggu lampu merah berubah hijau? Lampu lalu lintas atau yang sering kita sebut traffic light, kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, tahukah Anda bahwa awal mula traffic light sangatlah sederhana? Pada tahun 1868, lampu lalu lintas pertama dipasang di kota London, tepatnya di dekat gedung Parlemen Inggris. Sistem ini dirancang oleh seorang insinyur bernama John Picknight. Berbeda dengan sekarang, lampu tersebut masih menggunakan gas dan dikendalikan secara manual oleh petugas. Warnanya pun merah dan hijau, tanpa kuning. Namun sayangnya, penggunaan gas membuatnya berbahaya. Tak lama kemudian, lampu tersebut meledak dan menyebabkan cedera pada petugas. Sistem ini pun dihentikan. Barulah pada awal abad ke-20, lampu lalu lintas modern mulai berkembang. Di Cleveland, Amerika Serikat, diperkenalkan lampu lalu lintas listrik pertama pada tahun 1914. Beberapa tahun kemudian, warna kuning ditambahkan sebagai tanda peringatan. Sejak saat itu, sistem merah, kuning, dan hijau menjadi standar di seluruh dunia. Kini, traffic light tidak hanya mengatur kendaraan, tetapi juga membantu pejalan kaki menyeberang dengan aman. Bahkan, di beberapa kota besar, sistemnya sudah terintegrasi dengan teknologi pintar. Dari lampu gas sederhana hingga sistem digital canggih, traffic light telah berkembang demi satu tujuan, menjaga keselamatan kita di jalan. Jadi, saat lampu merah menyala, ingatlah, itu bukan sekedar tanda berhenti. Itu adalah bagian dari sejarah panjang keselamatan di jalan raya.
1: Pendengar, kembali kami hadirkan informasi masih dalam rangkaian musik dan informasi kali ini dalam Bangka Belitung Siang, dan informasi dari Kementerian Perdagangan yang menyebut penurunan permintaan terhadap logam mulia di pasar global kembali membuat harga patokan ekspor atau HPE dan harga referensi untuk komoditas emas pada periode pertama Agustus 2026 ini melemah. Dalam keterangannya di Jakarta Sabtu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana mengatakan penurunan HPE dan HR emas terjadi akibat menguatnya nilai tukar mata uang utama global serta meningkatnya imbal hasil obligasi di pasar internasional. Kemudian kebijakan suku bunga yang masih berada pada level tinggi turut menekan harga emas karena emas tidak memberikan imbal hasil berkala, sehingga investor beralih ke instrumen lain dengan risiko dan keuntungan yang lebih terukur. HPE emas ditetapkan sebesar $130,921.50 per kilogram atau turun 0,7% dari periode kedua Juli 2026, yaitu sebesar $131,839.51 per kilogram. HR emas juga turun menjadi $4,072.12 per troy ounce dari $4,100.67. Selama periode pengumpulan data, nilai emas turun sebesar 0,7%. Secara keseluruhan, rangkaian faktor tersebut pada akhirnya menyebabkan penurunan HPE dan HR emas periode 1 Agustus 2026. Dan setelah ini kami akan kembali hadirkan ragam musik informasi untuk Anda pendengar. Tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat.

Tahukah Anda mengapa saat gugup kita sering menyebutnya deg-degan? Istilah ini sebenarnya berasal dari bunyi yang kita rasakan sendiri. Detak jantung yang terdengar lebih kuat. Deg, meniru suara hentakan jantung, dan pengulangan deg-deg menggambarkan detak yang cepat dan berulang. Dalam bahasa, ini disebut onomatope. Kata yang terbentuk dari tiruan bunyi. Saat jantung berdetak lebih cepat karena adrenalin, bunyinya terasa lebih nyata, sehingga muncul ungkapan tersebut. Karena itu, deg-degan bukan hanya kata, tapi juga representasi dari apa yang tubuh kita rasakan. Bahasa pun lahir dari pengalaman tubuh manusia.

Pernahkah Anda memperhatikan mercusuar yang berdiri kokoh di tepi laut? Bangunan tinggi dengan cahaya yang berputar ini bukan sekedar penanda pantai, tetapi juga menjadi sahabat para pelaut sejak ratusan tahun lalu. Mercusuar menyimpan banyak fakta unik yang menarik untuk diketahui. Fakta pertama, mercusuar sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Salah satu yang paling terkenal adalah mercusuar Alexandria di Mesir yang dibangun sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Bangunan ini pernah dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia kuno. Fakta kedua, setiap mercusuar memiliki pola cahaya yang berbeda. Cahaya yang berkedip, berputar, atau menyala dengan interval tertentu berfungsi layaknya sidik jari. Dengan melihat pola tersebut, pelaut dapat mengetahui mercusuar mana yang sedang mereka lihat. Tahap ketiga, lampu mercusuar dapat terlihat hingga puluhan kilometer. Hal ini dimungkinkan berkat penggunaan lensa khusus yang disebut lensa Fresnel, sebuah teknologi yang ditemukan pada abad ke-19 dan masih dianggap sebagai salah satu inovasi penting dalam dunia navigasi. Fakta keempat, tidak semua mercusuar berada di daratan. Beberapa dibangun di atas batu karang atau pulau kecil yang terpencil. Para penjaga mercusuar dahulu bahkan harus tinggal berbulan-bulan di lokasi yang jauh dari keramaian. Dan yang tak kalah menarik, meskipun teknologi GPS kini sudah sangat canggih, banyak mercusuar di berbagai negara masih tetap beroperasi sebagai sistem navigasi cadangan sekaligus warisan sejarah yang dilestarikan.

Pernah membayangkan kota tanpa mobil, tanpa suara klakson, hanya gemericik air dan perahu yang berlalu lalang? Itulah yang akan kamu rasakan saat berkunjung ke Venesia. Di kota yang terletak di Italia ini, transportasi utama bukanlah mobil, melainkan perahu. Warga setempat menggunakan vaporetto atau bus air, sementara wisatawan sering memilih gondola untuk menikmati suasana romantis khas Venesia. Uniknya lagi, jalanan di Venesia bukanlah aspal, melainkan lorong-lorong kecil dan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di dalam kota. Karena itulah kendaraan bermotor tidak bisa beroperasi di sini. Salah satu ikon paling terkenal tentu saja Grand Canal, jalur air utama yang membelah kota dengan pemandangan bangunan klasik di kedua sisinya. Suasana di sepanjang kanal ini terasa begitu tenang dan artistik. Tak hanya bebas polusi, Venesia juga menawarkan pengalaman wisata yang berbeda, lebih santai, lebih dekat dengan budaya, dan tentunya sangat fotogenik. Jadi, kalau kamu ingin merasakan liburan tanpa hirup pikuk kendaraan, Venesia bisa jadi destinasi impian yang wajib masuk dalam daftar perjalananmu.

Iya, masih di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini ada informasi dari dunia olahraga. Petenis putri Indonesia Janice Chen berhasil terhenti pada babak semifinal ganda putri turnamen WTA 500 setelah dikalahkan oleh Andreja Klepak Makoto Ninomiya dengan skor 1-2. Pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 35 menit ini, Jen Zhang sempat memiliki harapan setelah sempat menyamakan kedudukan 1-1 setelah mengunci set kedua. Pada set pertama, Chen dan Zhang berhasil unggul terlebih dahulu, namun Klepak Ninomiya merespon dengan baik dan kedudukan sempat imbang 4-4. Meski sempat terjadi pertarungan sengit, Klepak Ninomiya dapat mengalahkan Chen Zhang pada set pertama setelah berhasil unggul dengan skor 6-4. Dan hal itu membawa petenis putri Indonesia Janice Chen harus terhenti pada babak semifinal ganda putri dalam turnamen WTA 500 di Mubadala DC Open di Washington DC, Amerika Serikat, Jumat waktu setempat.

Pernah nggak sih kamu merasa makanan terasa lebih nikmat saat dimakan pakai tangan? Ternyata ini bukan cuma soal kebiasaan atau budaya, tapi juga ada penjelasan ilmiahnya loh. Di ujung jari kita terdapat banyak sensor saraf yang sangat sensitif. Ketika jari menyentuh makanan, sensor ini langsung mendeteksi tekstur, suhu, dan bentuk makanan. Rangsangan tersebut kemudian dikirim ke otak sebagai sinyal bahwa tubuh akan segera makan. Sinyal ini membantu tubuh bersiap untuk proses pencernaan, seperti meningkatkan produksi air liur dan enzim pencernaan. Karena itulah, makan dengan tangan sering membuat pengalaman makan terasa lebih puas dan alami. Ahli kesehatan dari Inggris, Dr. Karan Rajan, juga menjelaskan bahwa ketika makan menggunakan tangan, sinyal sensorik dari jari yang merasakan tekstur dan suhu makanan membantu otak mempersiapkan proses pencernaan dan bahkan bisa meningkatkan pelepasan enzim pencernaan. Jadi, tidak heran kalau bagi banyak orang, makan pakai tangan terasa lebih nikmat. Nah, sekarang coba ingat-ingat, makanan apa yang menurut kamu paling enak dimakan pakai tangan?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, masih di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih dengan informasi kali ini, pemerintah menyiapkan 8.100 tiket undangan bagi masyarakat untuk mengikuti upacara secara langsung di Istana Merdeka Jakarta dengan Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Undangan tersebut untuk peringatan detik-detik proklamasi sekaligus dengan penurunan bendera pusaka pada tanggal 17 Agustus 2020 mendatang. Pemerintah akan membuka pendaftaran bagi masyarakat masing-masing 8.100 undangan untuk peringatan detik-detik proklamasi dan 8.100 undangan untuk penurunan bendera pusaka. Tiket undangan termasuk bagi 300 pemenang yang berpartisipasi dalam polling logo HUT 81 Republik Indonesia. Wamen Juri mengatakan kegiatan bulan kemerdekaan tidak hanya di Jakarta namun juga di daerah. Ia mendorong agar BUMN, BUMD turut berpartisipasi memeriah bulan kemerdekaan. Wakil Menteri Juri juga menyampaikan permohonan maaf jika serangkaian kegiatan HUT ke-81 RI mengganggu aktivitas masyarakat. Ia mengatakan serangkaian kegiatan selama Agustus 2026 ini sebagai upaya mensyukuri kemerdekaan. Dan pendengar, beberapa rangkaian kegiatan pada bulan Agustus khususnya di bulan kemerdekaan selama Agustus 2026 ini adalah di tanggal 1 Agustus ada kegiatan doa kebangsaan dan zikir bersama yang digelar di Monumen Nasional atau Monas. Kemudian ada penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan yang dinilai memiliki jasa, prestasi, dharma bakti dan kesetiaan luar biasa kepada bangsa dan negara. Kemudian di 14 Agustus mendatang ada pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di hadapan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI. Kemudian pada 15 Agustus mendatang pemerintah akan menggelar ziarah nasional dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan. Lalu di 17 Agustus upacara peringatan detik-detik proklamasi sekaligus upacara penurunan bendera pusaka dan lanjut di malam harinya akan ada pesta rakyat di Monumen Nasional dan juga Bundaran HI di tanggal 17 Agustus. Lalu di tanggal 30 Agustus sebagai penutup akan ada lomba lari atau merdeka run di depan Istana Merdeka.

0: Di negeri ini, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkecuali.
1: Bu, Andi pengen sekolah lagi.
2: Ibu juga mau, Nak. Tapi keadaan kita.
0: Kini, harapan itu hadir melalui program prioritas Presiden, Sekolah Rakyat. Program ini membuka akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
2: Andi, Andi, sini, sini. Ibu dengar, sekarang ada sekolah rakyat. Biayanya ditanggung, fasilitasnya juga lengkap.
3: Beneran, Bu? Andi bisa sekolah lagi?
2: Iya, Nak. Kamu bisa belajar, punya cita-cita, dan masa depan yang jauh lebih baik.
0: Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar. Ini adalah jembatan menuju mimpi. Dengan dukungan pemerintah, setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama untuk maju.
3: Terima kasih, Bu. Andi mau jadi orang sukses.
2: Ibu bangga sama kamu, Nak.
0: Mari dukung sekolah rakyat, karena pendidikan adalah hak semua anak bangsa. Sekolah rakyat dari kita.

Peristiwa tsunami atau gelombang besar yang menghantam daratan tidak selalu disebabkan oleh aktivitas gempa bumi. Bencana tsunami yang melanda wilayah pesisir Banten dan Lampung pada 22 Desember 2018 itu justru disebabkan oleh bencana non-gempa bumi. Menurut BMKG, letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda menjadi penyebab dari munculnya tsunami yang akhirnya menyebabkan lebih dari 400 orang korban meninggal dunia dan 7.000 orang luka-luka. Bencana tsunami di penghujung 2018 tersebut menjadi pembelajaran penting untuk kita, bahwa tsunami tidak selalu disebabkan oleh aktivitas gempa tektonik.

Ya, benar masih bersama kami dalam Pro 1 RR Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam Bangka Belitung siang ini. Tadi kami sudah hadirkan beragam informasi dan beberapa rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, khususnya di Istana Negara yang sudah kami sampaikan tadi, dan mungkin bisa menjadi perhatian Anda juga pendengar. Dan jangan kemana-mana, tentunya kami akan kembali menghadirkan beragam informasi dan musik pilihan hanya untuk Anda.

Ya, mendengar, kali ini kami hadirkan informasi lokal dari Bangka Belitung di Polresta Pangkal Pinang, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Partiba akan membuka program kuliah gratis jenjang strata 1 bagi masyarakat. Dan program ini bertajuk Meraut Pendidikan. Ini menyediakan kuota 70 orang bagi lulusan SMA sederajat. Dan sasaran utamanya adalah keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Jadi memang dikhususkan bagi masyarakat yang anaknya ingin kuliah di S1 ya, strata 1, pendengar. Dan melalui kerjasama ini, pihak Babin Kadim Tipmas termasuk Kapolresta Pangkal Pinang juga berharap kolaborasi ini bisa memberikan manfaat dan semakin banyak generasi muda yang dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Pendaftarannya dibuka mulai dari saat berita ini terbit, tepatnya kemarin tanggal 31 Juli hingga ditutup nanti 25 September untuk pendaftarannya, pendengar. Masyarakat juga dapat langsung menghubungi atau datang ke Polresta Pangkal Pinang untuk memperoleh informasi dan mendaftar langsung. Syaratnya yaitu calon peserta merupakan lulusan SMA sederajat tahun 2024 hingga 2026 dan belum menikah saat mendaftar. Kemudian selain mendapatkan kuliah gratis, peserta juga berpeluang mendapatkan bantuan uang saku secara selektif bagi yang betul-betul layak mendapatkannya. Dan memang bantuan dapat dihentikan apabila peserta menikah selama masa pendidikan. Peserta juga wajib memenuhi ketentuan dari Polresta Pangkal Pinang dan STIE Pertiba. Lalu seorang warga juga tentu menyambut baik program ini. Agus mengucapkan ini menjadi program yang sangat bagus, jadi masyarakat yang keterbatasan ekonomi anaknya bisa menjalankan kuliah. Dan tentunya pendengar, ini juga menjadi kabar segar untuk Anda yang mungkin di sekitarnya, tetangga atau mungkin keluarga yang ingin melanjutkan perguruan tinggi khususnya di jenjang strata 1 ya. Ini program Merajut Pendidikan kerjasama antara Polresta Pangkal Pinang dengan kolaborasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perguruan Tinggi Bangka STIE Pertiba, ini membuka program kuliah untuk kuota 70 orang. Ini menjadi hal menarik juga mungkin untuk Anda. Nanti pendaftarannya dicatat pendengar sampai 25 September sudah mulai dibuka, nanti sampai maksimalnya terakhir di 25 September 2026. Anda bisa langsung mendaftar ke Polresta Pangkal Pinang sekaligus untuk memperoleh informasi dan mendaftar langsung di sana.

Ya pendengar, setelah ini di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan beralih ke Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan pendengar, setelah ini tentunya kita akan langsung beralih untuk dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
2: Special occasion regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
1: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Dan peringkat petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Timor Leste pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand malam tadi. 3 gol tersebut dibukukan Shane Patinama di menit ke-74, disusul Tom Hay pada menit ke-78 dan ditutup gol Michel Becker pada menit ke-81. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
2: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, pencetak gol pertama Indonesia Shane Patinama memberikan apresiasi kepada Timor Leste yang memberikan ia dan rekan setimnya pertandingan yang menarik. Bagi Shane, jalannya pertandingan yang berat memang telah diprediksi bersama dengan tim sejak awal.
2: Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
1: Kemenangan atas Timor Leste menempatkan Indonesia pada peringkat kedua klasemen sementara Grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Timor Leste yang belum memiliki poin berada di dasar klasemen. Singapura yang bermain imbang dengan Vietnam mengoleksi 7 poin di puncak klasemen, sedangkan Vietnam di tempat ketiga dengan 4 poin dan Kamboja tanpa poin di urutan keempat. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Vietnam pada Senin mendatang di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampines Rovers FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Pertandingan ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Kondisi ini kuat, pertandingan ini pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal. Hal-hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh. Kita harus perbaiki banyak hal untuk kompetisinya berikutnya.
1: Marco Santos memilih tetap fokus membenahi tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
2: Dia senang juga karena kita bisa terus ke semifinal. Dia senang juga karena di dalam lapangan kita bisa menunjukkan kita membaiki dari pertandingan pertama. Dan sekarang kita fokus untuk lanjutnya.
1: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI Tetap Mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Nah, kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya
2: Asian dari Games. Timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Safe Dimension atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Mungkin harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal membuktikan kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
2: Sementara itu manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Nah, kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau ngomong tingkatan Asia Tenggara mungkin kita punya level kompetensi yang lebih jauh, tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games yang terus ke depan, itu posisi rankingnya dan yang terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket masih secara overall apa namanya manajemen organisasinya memang sudah baik mulai dari pak ketumnya dan lain-lain, dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang juga sudah baik ya. Harusnya jauh lebih bagus.
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek pendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Tanpa sadar, listrik yang terus menyala bisa membuat energi terbuang sia-sia.
1: Nah, kalau lampunya nggak dipakai, dimatikan ya.
2: Siap, Bu. Chargernya juga dicabut ya biar hemat listrik.
0: Hemat energi bisa dimulai dari hal kecil. Matikan lampu saat siang hari, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan pilih perangkat hemat energi. Karena energi yang kita hemat hari ini adalah masa depan yang kita jaga untuk esok nanti.
3: Hemat energi bukan berarti hidup terbatas,
1: tapi hidup lebih bijak.
0: Yuk, mulai sekarang biasakan hemat energi di rumah, di sekolah, dan tempat kerja.
4: Hemat energi, hemat biaya, selamatkan bumi kita.
5: Ya, pendengar masih bersama kami dalam 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi dalam sejen Bangka Belitung siang ini. Tadi baru saja kita mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI di pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11.33 waktu Indonesia Barat dalam Bangka Belitung siang ini di sejen musik dan informasi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Setelah ini saya akan hadirkan informasi pilihan dan tentunya musik-musik pilihan hanya untuk Anda siang hari ini.

Ya, mendengar kali ini informasi kembali kami hadirkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengatakan Kementerian Keuangan menghormati dan akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu putusan yang mengamanatkan pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dari alokasi anggaran pendidikan. Seusai aman putusan MK, penyesuaian tersebut akan langsung diterapkan paling lambat pada penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2028. MK dalam putusannya menyatakan bahwa pembiayaan program MBG bukan merupakan komponen utama penyelenggaraan pendidikan. Karenanya, pembiayaan program tersebut tidak lagi diperhitungkan sebagai bagian dari alokasi anggaran pendidikan. Langkah itu sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjaga kesinambungan proses pengelolaan fiskal dan penyusunan APBN. Saat ini, APBN tengah berada pada tahap akhir penyusunan sehingga tidak akan mengalami perubahan. Seluruh proses penyusunan APBN sudah melalui pembahasan OJK sesuai mekanisme yang berlaku. Perubahan terhadap rancangan anggaran yang telah melalui proses pembahasan berpotensi mengganggu penyelesaian APBN. Oleh sebab itu, pemerintah akan melaksanakan putusan MK sesuai waktu implementasi yang telah ditetapkan, yaitu pada 2028. Lebih lanjut, Menteri Keuangan mengatakan akan melakukan penghitungan secara cermat terhadap implikasi fiskal dari pemisahan anggaran MBG ini. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan program prioritas pemerintah agar tetap terjaga.

0: Aduh, dari tadi berdering terus di HP. Nomornya nelpon gak dikenal lagi. Halo?
1: Iya.
0: Apa? Lagi pinjaman online? Loh, saya gak pernah pinjam loh. Eh, Ruth, kamu tau gak kenapa ya nomor gue tuh dipakai buat pinjaman online?
2: Mil, jadi gini, kemarin aku pinjam uang di aplikasi. Katanya harus isi nomor kontak. Iya, aku isi aja nomor teman-teman kantor.
0: Lah, tanpa izin dulu.
3: Rudy, saya sudah dengar semuanya. Karena pinjaman online ilegal itu, kantor ikutan ditelepon penagih hutang. Perusahaan tidak bisa mentolerir tindakan kamu. Jadi, kamu kami berhentikan.
4: Bijak berutang, lindungi data pribadi, dan jangan pernah mencantumkan nomor orang lain tanpa izin.

0: Ya, benar, sebagai informasi terakhir untuk Anda pendengar, kembali kami hadirkan informasi di siang hari ini. Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih KDKMP diharapkan tidak hanya jadi bangunan tetapi juga menggerakkan ekonomi desa lewat sektor pertanian dan perkebunan. Al Ghafri, Bupati Bangka Tengah, menyampaikan dan berharap koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih jadi penopang perekonomian masyarakat, bukan hanya sekedar gedung. Pemkab Bangka Tengah akan mendorong KDKMP untuk mengembangkan usaha sesuai potensi dan kearifan lokal di masing-masing desa. Usaha berbasis potensi lokal juga bisa ditingkatkan melalui nilai tambah produk desa dan memperluas peluang usaha. Warga desa Kebintik Marsidi menilai sektor pertanian dan perkebunan juga bisa digali lebih maksimal lewat koperasi, dan ia yakin KMP di desa ini bisa berkembang jika mampu menggarap potensi pertanian dan perkebunan. Dan pendengar, setelah ini kita akan mengikuti beberapa lagu pilihan untuk Anda.
1: Pohon terlihat kuat, diam, berdiri seperti biasa. Tapi saat angin datang lebih keras, yang terlihat kokoh bisa tiba-tiba roboh. Pohon tumbang bukan sekedar kejadian, tapi ancaman nyata di jalan dan sekitar rumah. Hindari berteduh di bawah pohon saat angin kencang. Perhatikan pohon tua, miring, atau lapuk. Jangan parkir kendaraan di bawahnya dan segera menjauh jika angin mulai tak bersahabat. Jangan tunggu tumbang baru waspada, karena yang sigap lebih selamat.

Iya, pendengar, setelah ini kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan, khususnya lagu religi untuk Anda, sembari kita menanti waktu azan zuhur yang insya Allah akan dikumandangkan pada pukul 12 lewat 5 waktu Indonesia Barat. Dan single Bila Kembali dari Vivi Sumanti ini menjadi penutup perjumpaan kita juga, karena setelah ini saya akan pamit undur diri dan akan adarkan kami Dudi Pramana yang akan melanjutkan Bangka Belitung siang ini. Dan pendengar, setelah ini kami hadirkan lagu-lagu religi sekaligus peneman kita menanti waktu azan zuhur. Dan sampai di sini perjumpaan kita, saya Mutiara Okta pamit undur diri. Sampai jumpa pendengar.

Kata bijak hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan suatu cobaan kepadamu bukan untuk menghancurkan atau mengazabmu, melainkan justru untuk menguji, memilih, dan menyucikanmu. Dia memperhatikan keridhaan, kesabaran, dan kemawasan dirimu. Dia selalu mendengar doa, tasbih, dan istirja'.

Surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para Rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 172 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya, agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Maha benar Allah dengan segala firman.

Selamat siang pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Bangka Belitung siang lanjutan hadir kembali menyapa Anda di hari ini edisi 1 Agustus 2026. Luar biasa hari ini tanggal 1 mengawali bulan kita di Agustus, hari ataupun bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pasti saya Dudiar Pramana pendengar akan menemani Anda di Bangka Belitung siang lanjutan dan juga Bangka Belitung sore hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ragam pilihan informasi dan rangkaian acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda di siang hari ini. Mengawali kebersamaan kita, kami hadirkan terlebih dahulu di ruang dengar Anda pilihan lagu miliknya Andika Mahesa featuring Lael Manino dengan Nasi Padang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di Bangka Belitung Siang pendengar, satu pilihan informasi akan kami hadirkan di siang hari ini. Sebelum nanti juga kami akan hadirkan informasi dalam Warta Berita Daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kali ini informasi kami lansir dari portal rri.co.id pendengar, terkait dengan KDKMP Bangka Tengah didorong kembangkan potensi pertanian dan juga perkebunan. Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi bangunan tetapi menggerakkan ekonomi desa melalui sektor pertanian dan juga perkebunan. Harapan itu disampaikan oleh Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman pada Sabtu 1 Agustus 2026. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah akan mendorong KDKMP mengembangkan usaha sesuai potensi dan juga kearifan lokal di masing-masing desa. Sementara itu, warga desa Kebinti Marsidi menilai sektor pertanian dan perkebunan bisa digali lebih maksimal melalui koperasi. Nah, pendengar, berikutnya kita akan hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, tetap bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Total paspor yang diterbitkan oleh Federasi KPJB Palawina adalah sejumlah 6.063 paspor Republik Indonesia.
2: Terrealisasi sebesar 138.365.254.000 sekian.

Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, sepanjang Januari hingga Juni 2026, Kantor Imigrasi Pangkal Pinang telah menerbitkan sebanyak 6.063 paspor. Semester 1 2026, Kabupaten Bangka raup PAD sebesar Rp138 miliar rupiah lebih atau 58,82% dari target. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah, edisi Sabtu 1 Agustus 2026, bersama saya, Dudi R. Pramana.

0: Menggali warta berita daerah, informasi pertama kami hadirkan untuk Anda. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, Kantor Imigrasi Pangkal Pinang telah menerbitkan sebanyak 6.063 paspor. Selengkapnya, Ahmad Wicahyo melaporkan.
1: Pelayanan paspor selama satu semester pertama, Januari sampai dengan Juni 2026, total paspor yang diterbitkan Kantor Imigrasi Pangkal Pinang adalah sejumlah 6.063 paspor Republik Indonesia.
2: Sepanjang Januari hingga Juni 2026, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pangkal Pinang telah menerbitkan sebanyak 6.063 paspor Republik Indonesia. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pangkal Pinang Ahmad Kumaidi mengatakan, selain pelayanan reguler di Kantor Imigrasi juga memperluas akses layanan melalui program Easy Passport yang telah disenakan sebanyak 15 kali di berbagai instansi dan lokasi. Pelayanan paspor telah diperluas melalui Mall Pelayanan Publik atau GP di Kabupaten Bangka Selatan dan Bangka Barat yang dilaksanakan 2 kali setiap bulan serta layanan paspor simpatik di luar hari kerja. Tak hanya itu, kuota permohonan melalui aplikasi M-Passport juga ditambah hampir 2 kali lipat sehingga masyarakat semakin mudah memperoleh jadwal pelayanan.
1: Pelayanan paspor selama satu semester pertama, Januari sampai dengan Juni 2026, total paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi TPI Pangkal Pinang adalah sejumlah 6.063 paspor Republik Indonesia. Melakukan pelayanan jemput bola atau namanya AC Passport dengan berbagai macam inovasi nama dan tagline-nya, kita lakukan 15 kegiatan untuk Easy Passport, termasuk di MPP kami ada di Bangka Selatan di Toboali ada satu MPP kita laksanakan 2 kali dalam 1 bulan, kemudian di Bangka Barat ada satu MPP sama kita laksanakan 2 kali dalam 1 bulan.
2: Selain membuka layanan di MPP Bangka Barat dan Bangka Selatan, Imigrasi juga melayani permohonan paspor berdasarkan permintaan pemerintah daerah, kecamatan hingga kelurahan. Sementara itu, inovasi terbaru yang mulai dijalankan adalah paspor weekend ceria, yaitu pelayanan paspor pada akhir pekan di lokasi tertentu. Seluruh inovasi tersebut merupakan bagian dari komitmen Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pangkal Pinang untuk menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, dijangkau, profesional, akuntabel, serta berintegritas. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wicahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pangkal Pinang mensosialisasikan Sekolah Kedinasan Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Poltek Kimpas. Selengkapnya, Irwan Aulia Rahman melaporkan.
3: Taruna atau siswa dari Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan.
4: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pangkal Pinang mensosialisasikan Sekolah Kedinasan Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia atau Poltek Kimpas. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pangkal Pinang Ahmad Kumaidi menjelaskan Sekolah Kedinasan Poltek Kimpas terletak di Tangerang, Banten yang berada di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Poltek Kimpas menjadi kabar baik bagi generasi muda, khususnya para pelajar yang ingin meneruskan pendidikan di sekolah kedinasan dan berkarir menjadi aparatur sipil negara. Ini juga menjadi langkah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk melahirkan SDM yang terbaik.
3: Nah, bagi para generasi muda, ini kalau boleh dibilang namanya golden ticket ya. Golden ticket tapi bukan berarti cuma-cuma ataupun hadiah, tidak. Dengan penuh perjuangan untuk pendaftaran dan melalui berbagai macam tahapan seleksi untuk menjadi taruna atau siswa dari Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan. Golden ticketnya bagaimana? Golden ticketnya adalah di sini ada ikatan dinas. Selama 4 tahun mendirikan di Poltek, tugas utamanya adalah belajar, berlatih, kemudian juga lulus. Setelah lulus, nanti insya Allah akan menjadi ASN atau pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Imigrasi dengan pangkat 3A dengan jabatan selaku analis keimigrasian pertama.
4: Masyarakat juga dapat memantau informasi pendaftaran Poltek Kimpas melalui website BKN dan media sosial Politeknik Kimpas. Sementara itu, Taruna tingkat 2 Poltek Kimpas Muhammad Mihran mengaku memilih menjadi Taruna karena tertarik dengan tugas-tugas keimigrasian yang berkaitan dengan administrasi bagi WNI yang ingin keluar negeri dan pengawasan WNA yang datang dan selama tinggal di Indonesia.
3: Selama saya untuk pengalaman TK2 ini, alhamdulillah saya rasa cukup tertantang dan cukup seru untuk di lembaga pendidikan ini. Serunya itu kita banyak berkenalan dengan teman-teman di seluruh Indonesia, bukan hanya di daerah di sini saja, tetapi seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kita bisa mengulik budaya-budaya mereka, saling terkoneksi satu sama lain. Jadi koneksi ini bisa dipakai hingga saat kerja nanti.
4: Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia atau Poltekimpas diketahui sebelumnya bernama Politeknik Imigrasi atau Poltekim dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekim. Dari Kabupaten Bangka, Ironolia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pembangunan Koperasi Merah Putih Kelurahan Surya Timur rampung 100% siap beroperasi. Berikut laporan Rana Gusari.
5: Operasionalnya dalam waktu dekat, Pak Ketua. Jadi kan kalau tidak salah akan ada peresmian secara serentak oleh pusat, mungkin Pak Presiden.
6: Koperasi Merah Putih di Kelurahan Surya Timur, Kecamatan Sungailet, Kabupaten Bangka, segera beroperasi setelah pembangunan gedung dan sarana pendukung rampung 100%. Kehadiran koperasi yang merupakan fasilitas pemerintah pusat ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memutus mata rantai tengkulak yang selama ini menjadi kendala bagi petani dan pelaku usaha lokal. Lurah Surya Timur Nurzal Aprizaldi atau yang akrab disapa Buyung mengatakan keberadaan Koperasi Merah Putih menjadi sesuatu upaya pemerintah memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan.
5: Yang kemarin ada mata rantai tengkulak, jadi mereka bisa menjual dengan di sini dengan harga yang cukup lebih baik dari yang kemarin, dan kebutuhan-kebutuhan mereka yang mendasar juga bisa mereka membeli di sini dari kita untuk masyarakat.
6: Menurut Buyung, koperasi nantinya akan menjadi tempat bagi warga untuk menjual hasil kebun dengan harga yang lebih baik tanpa harus bergantung kepada tengkulak. Selain menampung hasil pertanian dan perkebunan warga, koperasi juga akan menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari seperti sembako dan gas LPG. Pengelolaan koperasi akan melibatkan masyarakat setempat dengan mengedepankan pelayanan termasuk layanan pemesanan secara daring dan antar barang ke rumah warga. Buyung menjelaskan operasional koperasi tinggal menunggu peresmian yang akan dilakukan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia. Saat ini pemerintah kelurahan memastikan seluruh pembangunan fisik dan kelengkapan sarana selesai tepat waktu. Sementara Komandan Koramil Sungailet Mayor Infantri Hasan mengatakan, pembangunan Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah pusat dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan melibatkan Kodim. Dari total 22 titik pembangunan Koperasi Merah Putih di wilayah Sungai Liat, sebanyak 14 unit telah selesai dibangun. Sisanya ditargetkan rampung pada pekan kedua hingga ketiga Agustus 2026 ini.
7: Untuk proses dalam pembangunan ini, sementara tidak ada kendala. Tidak ada kendala, dalam tempo waktu 3 bulan sudah selesai. Wilayah Koramil Sungai Liat itu jumlah yang ada sekarang itu 22. 22 ini yang sudah ke 14 yang selesai yang ini.
6: Pengerjaan bangunan Koperasi Merah Putih Kelurahan Surya Timur dikatakan Hasan selesai tepat waktu selama 90 hari atau 3 bulan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Ketua Koperasi Merah Putih Surya Timur, Hamim, mengatakan koperasi akan menyediakan berbagai layanan sesuai arahan pemerintah pusat, mulai dari sembako, gas LPG, pupuk, hingga layanan kesehatan. Untuk layanan kesehatan, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan tenaga kesehatan seperti bidan, perawat, maupun dokter agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan dasar di koperasi. Selain itu, koperasi juga menyediakan apotek untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan warga.
8: Kalau rencana sesuai dengan arahan dari pusat, yang pasti sembako, gas, terus pupuk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat ini, sesuai, dan ada tambahan untuk kesehatan untuk warga sini. Kemarin kan sudah kami bicarakan juga dengan pihak dinas koperasi, rencananya akan ada kerjasama antara mungkin bidan atau perawat atau dokter, sehingga warga yang di Surya Timur bisa dilayani sesuai dengan mungkin ada yang sakit atau yang butuh obat, kan apotek juga sudah ada juga di sini.
0: Untuk keberlangsungan koperasi, Hamim berharap adanya dukungan pemerintah baik dari sisi permodalan maupun peningkatan sumber daya manusia sehingga koperasi benar-benar bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hamim berharap masyarakat Surya Timur dapat menjadikan Koperasi Merah Putih sebagai pilihan utama untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, sehingga perputaran ekonomi di lingkungan kelurahan dapat terus tumbuh dan memperkuat keberadaan koperasi. Pendengar Anda saat ini sedang mendengarkan Warta Berita Daerah yang juga dirilis oleh RRI SP Belitung. Semester 1 2026, Kabupaten Bangka raup PAD sebesar Rp138 miliar rupiah lebih atau 58,82% dari target. Laporan Ipan Sona Alham.
9: Realisasi PAD kita Kabupaten Bangka per Juli 2026 terrealisasi sebesar 138 miliar atau sebesar 58,82%.
10: Semester pertama tahun 2026 Kabupaten Bangka raup pendapatan asli daerah PAD sebesar 138 miliar rupiah lebih atau 58,82% dari target 235 miliar rupiah. Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Bangka Haryadi kepada Radio Republik Indonesia di Sungai Liat.
9: Realisasi PAD kita Kabupaten Bangka per Juli 2026 target anggaran 235 miliar 224 juta 470.836 rupiah terrealisasi sebesar 138 miliar 365 juta 254 ribu sekian atau sebesar 58,82%. Untuk pajak daerah 53,51% angka realisasinya, retribusi daerah 59,29%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 114,96%, lain-lain PAD yang sah 212,03%. Ya, secara rata-rata angka PAD kita adalah di 58,82%.
10: Sementara salah seorang pemilik restoran di Sungai Liat, Jimmy, mengaku rutin membayar pajak restoran setiap bulan. Dia merasa tidak keberatan dengan nominal yang ditetapkan karena hal itu juga untuk pembangunan daerah. Dari Sungai Liat, Ivan Son Alham melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengapresiasi Letkol PNB Madeyogi Indra Prabowo atas dedikasi dan sinergi yang telah terjalin selama menjabat sebagai Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara atau Danlanut HS Hanajudin. Selengkapnya Septrianingsih melaporkan.
11: Tidak kalah dengan daerah lain, tidak nomor 2 dengan Belitung, ya. Tidak nomor 2 dengan kabupaten lain, Belitung.
12: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyampaikan apresiasi kepada Letkol Penerbang Madeyogi Indra Prabowo atas dedikasi dan sinergi yang telah terjalin selama menjabat sebagai Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara dan Lanut HAS Hanajudin. Bagi Letkol Penerbang Madeyogi, hampir 10 bulan bertugas di Pulau Belitung tentunya meninggalkan kesan yang sulit dilupakan. Menurut lulusan Akademi Angkatan Udara tersebut, masyarakat Belitung, khususnya Belitung Timur, memiliki karakter yang ramah dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Salah satu pengalaman yang paling membekas baginya adalah ketika menghadapi situasi darurat di laut bersama Bupati Belitung Timur dan Forkopimda lainnya, di mana kala itu kapal yang mengangkut rombongan Forkopimda mendadak mogok di tengah perjalanan menuju ke Pulau Bukulimau, Kecamatan Manggar.
11: Masyarakatnya humble, kekeluargaannya tinggi, apalagi Belitung Timur, wah luar biasa. Kita kemana saja dianggap sebagai keluarga. Ketemu apa-apa, dianggap sebagai anak, dianggap sebagai adik, ketemu yang lain juga sama. Semoga sinergi tetap terjalin, semoga masyarakat dan pemerintah bersatu padu untuk membangun Belitung Timur yang lebih maju, tidak kalah dengan daerah lain, tidak nomor 2 dengan Belitung, ya. Tidak nomor 2 dengan kabupaten lain, Belitung Timur punya potensi, anak-anaknya hebat-hebat.
12: Ia pun juga berharap sinergi antara TNI AU, pemerintah daerah dan masyarakat tetap terpelihara. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 3 desa di Bangka Selatan, yakni Desa Kaposang, Desa Bikang, dan Desa Kepoh ditetapkan sebagai Desa Cinta Statistik, Desa Cantik. Program ini merupakan bagian dari pembinaan Badan Pusat Statistik atau BPS untuk meningkatkan kapasitas desa dalam mengelola data statistik sektoral sehingga mampu menghasilkan data yang berkualitas sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan. Bupati Bangka Selatan Reza Herdapit mengatakan, kehidupan demokratis yang sehat dan berkeadilan mensyaratkan adanya keterbukaan informasi dan pengambilan kebijakan yang berbasis data. Program ini merupakan kesempatan untuk penataan lembaga teristimewa dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan sistem statistik nasional. Melalui program Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik tahun 2026, diharapkan Desa Kaposang, Desa Bikang, dan Desa Kepoh mampu menjadi percontohan dalam pengelolaan data statistik sektoral yang berkualitas. Sementara warga Desa Bikang, Suhandi menyampaikan harapan dengan penetapan sebagai Desa Cinta Statistik ini, Desa Bikang mampu menyediakan data-data akurat, semisal penerima manfaat jaminan kesehatan nasional atau JKN, maupun data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Sehingga ke depan tidak ada lagi cerita bansos tidak tepat sasaran atau diterima orang yang tidak berhak menerimanya. Mendengar informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah. Tetap update informasi terkini melalui portal rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia Songgelet Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang.

Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indo.

Pro Persada 100% Indonesia. Selamat siang pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan tetap semangat ya menjalankan aktivitas kita hari ini. Pro Persada hadir kembali menyapa Anda pendengar di edisi 1

0: Agustus ya. Wah, luar biasa. Hari ini sudah masuk di Agustus. Tentu kalau bulan Agustus kita harus semangatnya harus lebih membara ya. Harus lebih hebat lagi begitu ya, supaya kita semua dapat merasakan bagaimana perjuangan dari pahlawan-pahlawan dulu untuk memerdekakan Indonesia. Tapi tentu bahasan kita ini belum terkait dengan Agustusan, tapi kita terkait dengan kondisi musim yang saat ini masih sudah masuk di musim kemarau ya, dan tentu air ini sudah mulai ada sedikit pengurangan ya pendengar ya. Dan untuk Anda pasti punya tips sendiri ketika kondisi saat ini air sudah mulai dikit atau sudah mulai ada pengurangan, apa mungkin tips yang Anda pakai supaya air itu tetap bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan tanpa menghabiskan ya, begitu menghabiskan stok air kita. Boleh bergabung di telepon 0717943001. Halo, Prof. Persada, selamat siang.
1: Selamat siang, Prof. Persada, 100% Indonesia.
0: Mantap, ada Bu Desumi. Halo Bu Desumi, kabar baik?
1: Kamu juga, apa kabar dirimu sayangku?
0: Sehat Bu De, kabar baik ya Bu De ya?
1: Sehat selalu lah Bu Demu pokoknya.
0: Alhamdulillah.
1: Mau hujan, mau panas, pokoknya Alhamdulillah ya enggak?
0: Mantap, luar biasa ya. Oke deh Bu Desumi. Bude pakai stok airnya pakai apa nih kalau di rumah nih? Pakai sumur?
1: Ada pergi bor, ada pergi biak sumur biasa ada.
0: Oh, lengkap ya berarti ya?
1: Lengkap.
0: Ada pengurangan nggak kalau Bude nih?
1: Enggak sih, air banyak banjir.
0: Oh, banyak ya? Wah.
1: Alhamdulillah kalau tempat aku sih airnya banyak luber.
0: Alhamdulillah. Oke deh. Tapi Bude punya tips nggak? Iya, punya tips nggak Budi cara untuk menghemat air itu seperti apa nih? Kalau versinya Budi ini?
1: Kalau aku sih enggak, barbur aja.
0: Nggak dihemat-hematin ya gitu ya?
1: Soalnya air banyak kan, jadi apa-apa pakai air, nyiram bunga, bersih rumah, nyuci piring, baju juga kan pakai air, mandi juga kan?
0: Iya benar.
1: Karena air banyak, antam bro, barbur.
0: Waduh. Jadi kesian yang kekurangan air yang kesian ya Budi ya. Yang kekurangan air yang kesian.
1: Enggak ada kekurangan air kalau tempat aku Alhamdulillah.
0: Iya, tapi yang kekurangan air kesian enggak bisa barbur ya.
1: Enggak bisa barbur. Kalau aku siap bur terus.
0: Mantap. Oke lah kalau begitu Budi. Mau lagu apa siang hari ini Budi?
1: Lagu terbaru boleh ya?
0: Boleh lah, kan memang harus lagu terbaru nih.
1: Lagunya apa ya? Donatur ya.
0: Donatur?
1: Kalau nggak salah.
0: Judulnya apa?
1: Donatur kalau nggak salah judulnya. Kayak gini sayangnya. Yang lalu biarlah berlalu, sudah menjadi masa lalu. Aduh cinta lama si Bang Abu. Donatur nggak?
0: Ntar aku cari dulu Bude. Donatur. Saya kurang tahu juga lagu itu lagu dari mana.
1: Ada. Pernah aku minta sama
0: selain donatur dilarang mengatur. Oh iya. Oke, siap. Kita carikan nanti versi popnya ya.
1: Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Mm-hmm. Ada Mbak Nur di gebetan aku yang masuk, bukan Mbak Nur.
0: Oke.
1: Ya gebetannya Mbak Nur. Buat Bang Romlan di Mutaba, ya Ahmad di Tanah Merah.
0: Aha.
1: Buat Ibu Kori dan Bang Alek ya. Buat Julia juga, buat Ibu Rindu di Ampuy. Buat Bang Berlin, Bang John Arif ya, Bang Reza di Pangkat Pinang, buat Bang Panji ya di Pasger, buat Ato Dahlan di Bangka Barat, ada Bang Yoktan juga ya, ada pendatang baru kita di Bangka Barat, salam kenal deh Budi Sumi ya.
0: Oke, siap.
1: Ada Putra Sambas, Putra Madura ya, Bang ada Bang Reman ya di Tanggamus, Bang Zulfaizar, juga Bang ya Suhamid ya di Puput. Ada siapa lagi nih? Mbak Triyono ya, Mbak Atok Bertim. Di Bangka Selatan kita ada Pak Aljadin ya.
0: Iya.
1: Ada siapa lagi nih? Bang Ramadan ya di Papua. Ayu juga, Bang Jais ya. Ada Putra apa itu yang di Palembang? Putra apa ya di Palembang?
0: Putraku. Putra Ogan, Putra Ogan.
1: Iya, siapa itu namanya? Lupa aku.
0: Iya.
1: Pokoknya buat beliau salam kenal ya.
0: Oke.
1: Okay. Buat Rabe Kelana juga ya di Pangasinan. Salam sehat selalu. Buat siapa lagi nih banyak kita ya? Pak Ibrahim 86 salam menyala abangku.
0: Siap.
1: Dan kalau juga di Armas ya. Buat siapa lagi? Bang Irwan ya di Air Kantung. Buat siapa? Buat semua lah Bang Rudi ya.
0: Oke.
1: Okay. Ingat soalnya.
0: Siap, Budi.
1: Salam sehat semuanya. Semoga semuanya teman-teman kita di Pro 1 sehat selalu. Buat Bang Topan ya di sana.
0: Mm-hmm.
1: Buat Bang Topan juga di Riding Panjang. Buat anu di itu di Belitung Timur ada Bang Jente ya.
0: Oke.
1: Okay. Maria juga di Belitung, Maria di Pangasinan. Nah semuanya lah. Salam sehat lahir batin. Bapak Rudi sama bertugas. Selamat cuap-cuap ya sayangku.
0: Terima kasih Budi. Ya. Iya, terima kasih Budi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Budi Sumi ya di Pangkal Lalang ya di Parit Lalang, bukan Pangkal Lalang. Kalau Pangkal Lalang di Belitung ya. Oke, lanjut di belakangnya, di belakang Budi Sumi ada siapa? Kita angkat lagi. Halo, Pro Persada, selamat siang.
2: Selamat siang, Pro Persada 100% Indonesia.
0: Mantap. Ada Pak Irwan di Bandung Timur. Kalau tadi Budi Sumi, sekarang ada Pak Irwan ya gitu ya. Oke. Pak Irwan, kabar baik?
2: Ya, baru baik setelah sebulan penuh kan full ini apa Piala Dunia kan.
0: Iya, tapi sekarang Indonesia nih sudah Piala AFF lagi nih kita.
2: Iya, memang Indonesia Piala AFF
0: ya, iya.
2: Tapi nanti ujian terberatnya melawan Vietnam.
0: Kan? Oh iya benar, melawan Vietnam. Ya,
2: kalau memang menang 5-1 atas Kamboja di lolos Timur Leste kurang begitu ini karena itu lawannya juga beda kan nanti ujiannya. Kalau bertemu dengan Thailand pasti Thailand kan. Kalau Vietnam ya pokoknya saya pun dengan Vietnam. Nanti Vietnam ujian terberatnya itu aja.
0: Iya benar.
2: Kalau menang misalkan lawan Vietnam jangankan 5-1, 1-0 atau 2-1 udah bangga juga.
0: Iya, tapi yakinlah Indonesia pasti menang lah melawan Vietnam.
2: Yakin. Mungkin harus menang karena merindukan sekali juara AFF itu kan.
0: Iya
2: karena
0: belum pernah di juara. Karena kita selalu jadi runner up ya.
2: Iya.
0: Oke, siap. Pak Irwan, airnya masih aman di daerahnya?
2: Alhamdulillah masih aman kan.
0: Saya masih aman ya.
2: Sekeluarga menggunakan sumur bor kan. Jadi airnya sekalipun musim kemarau panjang tetap normal. Terus bukan hanya sumur bor, sumur gali pun juga karena mata air yang seperti pohon beringin itu dirawat jadi akhirnya tetap aja gitu. Tapi kalau kita tidak berpikir untuk lingkungan, tapi yang paling ngeri saudara kita yang di luar tuh, aduh kekurangan air sampai ngantri lihat di Jawa Tengah itu kan minimal kita lah punya hati gitu Bang Budi ya, jangan berpikir untuk diri sendiri, minimal kan punya hati tidak ngasih juga kita punya merasa iba itu kan ada saudara kita gitu kan.
0: Iya benar. Oke, jadi tapi kalau
2: untuk diri sendiri gitu.
0: Kalau Pak Irwan, versi Pak Irwan kalau mau menghemat air seperti apa nih kalau Pak Irwan nih?
2: Menghemat air mah gunakanlah dengan seperlunya itu aja.
0: Iya, jangan cebar-cebur ya.
2: Ya iya seperti itu kurang, seperti seperlunya aja yang sekiranya tidak menghambur-hamburkan air jangan. Seperlunya aja
0: gitu. Oke, siap kalau gitu. Mau lagu apa Pak Irwan? Lagunya?
2: Saya coba minta lagu ini aja Janji Suci.
0: Janji Suci.
2: Yopi Nunu itu kan.
0: Yopi and Nuno. Siap, kita hadirkan ya. Lagu Budi Sumi tadi yang judulnya Donatur Dilarang Mengatur itu lagu dangdut apa lagu apa ya Pak Irwan? Kalau Pak Irwan tahu.
2: Lagu pop ini. Lagu pop juga.
0: Oh lagi pop ya. Tapi kayaknya di sini ku cek kayak lagu remix kayak gitu ya. Tapi nanti ku cek lagi lah. Oke, lanjut. Salam sapanya Pak Irwan.
2: Salam-salamnya barusan buat Budi Sumi yang sudah masuk tadi ya. Terus kemudian ada juga buat siapa? Bang Ramlan, Pak Jadin, Bang Jante juga ya. Terus ada juga kawan yang di itu Bang Jul Fajar. Bang Jul Fajar, selamat malam. Wah, cenah Bang Irwan dikadalin. Ya, ya, ya masa Bang Dudi harus digombalin? Gak mungkin Bang Dudi mau digombalin sama lelaki.
0: Iyalah.
2: Biarin aja Bang Dudi kayak itu candaan, seneng kan biar di udara tekan. Memang kalau penyebar eta atau bayi sabana pisau di digombalin cenah. Buat Pangleman di Petangga Bos Lampung, buat Pak Ramadan Putra Sambas itu yang di Sumatera Utara di Banyu Asin, Putra Banten itu ya, Putra Banten. Ada juga buat siapa, Bang Irwan, Bang Niko, Bang Alek, ada Ibu Yulia, Ibu Kori, Ibu Reni itu kan, Mbak Erni, Mbak Reni itu kan, ada juga siapa lagi, buat siapa lagi, buat Pak Jadin, bukan Pak Jadin, Pak Bang siapa yang lagi sakitnya, Pak semua apalagi pokoknya buat semuanya aja Bang Dudi ya.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih Bang Dudi.
0: Yo, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak Pak Irwan. Bude Sumi, saya sudah cek lagunya kayaknya enggak bisa ya. Bolehlah cari lagu lain alternatif nanti WA atau SMS ya ke kita di 0811-7179-111. Lanjut di belakang, Pak Irwan ada siapa? Halo. Pro Persada, selamat siang. Assalamualaikum. Mantap, Bung Romlan di tangga, Tanggamus itu mah, Tungleman itu mah. Bung Romlan di Mentaba. Oke, apa kabar, Bung Romlan?
3: Sehat bang.
0: Alhamdulillah sehat ya. Sudah makan siang?
3: Kembali ke tema bang.
0: Oh boleh boleh, langsung mau tema boleh.
3: Langsung ke temanya, kita harus berpikir objektif pada diri kita sendiri ya. Kalau bisa tuh perlunya kita mengelola air itu dengan baik kan ya.
0: Iya.
3: Tapi kalau di tempat itu kalau kami kan punya air pam kan.
0: Iya iya.
3: Masih aman.
0: Aman ya.
3: Oke bang.
0: Oke, mau lagu apa?
3: Lagunya kalau apa itu nya Matahariku bisa bang.
0: Matahariku. Oh bisa bisa.
3: Bisa bang ya.
0: Oke.
3: Saya tuh selalu sama ini apa ya mbak apa itu tadi? Apa Bude Sumi sama Bang Irwan kita ya di Bandung ya.
0: Okay.
3: Sayang beneran aku buat puisi dia judulnya Mengapai Impian di Ruang Rindu. Bener.
0: Mantap.
3: Jadi rindu aku mengapai impian di ruang rindu namun sayang tersempat dilanda.
0: Waduh terputus lagi ya. Oke, makasih banyak Bung Romlan ya. Bude Sumi sebagai gantinya saya hadirkan lagunya Statue ya milik Paris Adam ya, kurang lebih samalah lagunya ya. Karena kalau versinya yang tadi yang donatur-donatur tadi ini kalau saya cek lagunya dangdut kemudian remix ya. Nah, jadi saya hadirkan miliknya Paris Adam dengan judul Statue. Oke, pendengar kita hadirkan dulu pilihan lagu yang sudah di request oleh para pendengar kita di Pro Persada siang hari ini. Tetap bersama kami karena saya akan kembali lagi di segmen berikutnya ya. Kita akan sapa pendengar kita yang ingin bergabung melalui WA nanti di segmen berikutnya. Tetap di Pro Persada 100% Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Pro Persada 100% Indonesia. Baik pendengar, kita sapa dulu pendengar kita yang ingin bergabung di WA. Kita sapa Ibu Kori dulu ya, yang sudah mengirim pesan dari tadi. Ada Ibu Kori. Pro Persada, selamat siang Dudi. Ibu Kori request lagu Simponi yang Indah dari Once. Salam buat Bude Sumi, kemudian Bang Alex, Pak Irwan, Pak Ahmad Irwan juga, Bung Romlan, Embera, Pak Ramadan, Juan Arif, Nico, Zulfaizar, atau Bel Tim, Mbah Triyono. Terima kasih Dudi, semoga sehat selalu bersama keluarga. Alhamdulillah air masih ada Ibu Kori, pakai air sumur kita. Nah, hemat air dengan tidak membuang air bekas cucian sayur dimanfaatkan untuk menyiram bunga. Oh iya iya, benar-benar masuk ya, masuk ini. Benar kata Bu Kori ya. Air bekas cucian-cucian itu jangan langsung dibuang, tapi disiram ke kembang supaya berbagi air ya Bu Kori ya dengan kembang ya. Oke, terima kasih Bu Kori. Lanjut kita menyapa pendengar kita yang ingin bergabung di telepon WA, ada Julia ya. Halo, Pro Persada.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke, mantap. Ada Julia di Airwa ya, sudah bergabung.
1: Gimana kabarnya, Bang?
0: Alhamdulillah sehat, luar biasa. Julia sehat ya?
1: Alhamdulillah, baik-baik sayang.
0: Alhamdulillah. Oke deh, sudah makan siang Julia?
1: Udah.
0: Sudah ya.
1: Pagi tadi.
0: Makan siang yang kepagian. Berarti.
1: Ya.
0: Nanti
1: sekitar
0: makan
1: jam 10 terus tidur.
0: Makan lagi gitu ya.
1: Karena masih kedatangan tamu malam Minggu kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadinya belum sholat.
0: Oke, oke, oke.
1: Jadinya tidur deh. Kesiangan tidurnya.
0: Oh, berarti belum makan siang berarti ya, enggak?
1: Belum, nanti aja.
0: Oke, oke,
1: kalau habis ini.
0: Oke, kalau Julia
1: masih merasa kenyang kok.
0: Mm-hmm. Kalau Julia, tips menghemat air versi Julia gimana nih?
1: Ya bijak aja menggunakan air, gampang.
0: Seperti apa nih, misalnya, contohnya?
1: Minum ya, tadinya segalon, setengah galon aja. Terus
0: masa harus ngurangin minum? jadi kalau minum sekali, ditahan-tahan gitu ya?
1: Iya, biarin aja haus.
0: Aduh, kesian banget ya. Di rumahnya Julia, kalau ke rumah Julia hati-hati nih ya. Nanti air minumnya dibatasi ya.
1: Mandi
0: kan?
1: Mandi sehari sekali.
0: Oke. Ya, kalau mandi mah oke ya. Terus?
1: Ya, gitu deh. Kalau udah cuci piring itu ya, benar kata Bu Kori tadi. Untuk menyiram kucing yang suka nyolong ikan.
0: Gitu. Masa nyiram kucing? Kalau Bu Kori kan versinya dia nyiram kembang tanaman gitu kan.
1: Ya di sini enggak ada tanaman sih.
0: Oh, enggak ada
1: udah
0: tanaman.
1: Ditebang semuanya, iya. Jadi yang banyaknya kucing datangan di sini.
0: Oh.
1: Suka nyuling.
0: Dia mungkin dia suka suka mencuri.
1: Nyuri itu makanan di rumah.
0: Oh, mungkin karena
1: iya, nyuri ikan. Nyolong ikan mulu.
0: Mungkin karena
1: ya, kesel lah.
0: Mungkin karena nggak dikasih, harusnya dikasih biar dia kan tahu.
1: Udah dikasih, makin dikasih makin banyak tuh kucing yang datang.
0: Ya namanya
1: kucingnya
0: juga.
1: Kucing garong lagi.
0: Oh, kucing garong, iya.
1: Iya.
0: Nggak apa-apa, berbagi rezeki. Siapa tahu didoakan supaya tambah banyak rezekinya, tambah banyak ikannya, ya kan?
1: Iya, amin lah.
0: Iya.
1: Kalau begitu.
0: Siapa tahu
1: bercanda,
0: kan?
1: Bercanda bang.
0: Iya, siapa tahu kan ikannya. Ikannya kalau dapat ikan kan dia langsung berdoa, ya Allah mudah-mudahan banyak ikan yang ada di rumah
1: ya,
0: ini,
1: bener,
0: ya kan?
1: Iya, sebenarnya ya Julia tuh sayang sama binatang gitu, ya dikasihlah.
0: Iya dong,
1: kucingnya
0: benar
1: ikan,
0: itu.
1: Ikan kan?
0: Iya harus ya. Oke kalau begitu.
1: Mandi ya 3 kali, bahkan sampai berkali-kali kalau Julia mah.
0: Iya.
1: Terus minumnya banyak. Gila perlu 2 galon.
0: Kirain kalau haus gak usah minum, ditahan gitu ya.
1: Emangnya puasa nahan haus?
0: Kesian.
1: Aduh,
0: kesian.
1: Neraka banget.
0: Iya, kesian sama anaknya Julia. Mama, aku mau minum. Nanti ya, kita harus hemat air. Kesian ya. Oke, kalau gitu. Mau lagu apa Julia?
1: Mau lagunya tentang kamu ya.
0: Oh, dari tentang Dita. Kamu.
1: Dari tentang Duta. Kamu.
0: Tentang kamu.
1: Tentang kamu.
0: Duta pokoknya itu.
1: Pokoknya tentang kamu dari Duta.
0: Duta itu penyanyi baru ya?
1: Iya, yang baru kan. Ini kan Propersada kan spesial yang baru. Ya pokoknya harus ada bang.
0: Duta ya, Duta.
1: Iya, Duta ada tuh.
0: Duta Tasal. Ini kayaknya ntar saya cek lagi deh. Oke deh. Judulnya tadi tentang kamu ya?
1: Iya, tentang kamu.
0: Oke, siap. Cover ya dia ya, cover lagu.
1: Iya, cover.
0: Punya siapa ya?
1: Cover pokoknya.
0: Tentang kamu ini dari air. Dari siapa aslinya ya?
1: Enggak tahu. Pokoknya di coverin aja.
0: Oke, salam sapa silakan.
1: Pokoknya harus ada ya.
0: Insya Allah, mudah-mudahan ya.
1: Ah, enggak boleh gitu. Harus ada. Ini di YouTube juga barusan Julia puterin. Ya. Seru kayaknya.
0: Saya cari dulu Duta ini penyanyi baru dari mana dia ini. Saya mendengar
1: Duta
0: suara.
1: Duta ya, Duta penyanyi baru.
0: Suara Duta ini adalah suara.
1: Bukan Duta Silent Seven ya.
0: Iya, ini dokter dia ini. Oh iya ya, penyanyi baru. Oke, lanjut iya. Silakan. Tapi dia cover dokter terus gitu ya
1: loh. Iya. Salam sapanya untuk semuanya aja lah.
0: Oke.
1: Untuk Bude Sumi tadi ya. Untuk siapa lagi ya, Pak Akang Ahmad Irwan tadi ya. Untuk Pak Irwan Air Kantung. Untuk Mbak Ria di Belitung, Bang Jante, Pak Romlan, Pak Ramadan, Pak Leman. Terus siapa lagi ya? Untuk Bang Juan Arif, Bang Reza. Untuk semuanya aja lah, tanpa terkecuali. Untuk Bu Rindu ya, Bu Rindu Ampuy Ibe. Untuk Bang Niko. Untuk spesial ya untuk Bang Putra Sambas yang ada di Pemangkas Sambas Kalimantan Barat atau Pontianak.
0: Salam okay.
1: Sayang dan kangen selalu ya. Semoga sehat selalu untuk Bang Putra Sambas di sana bersama
0: ya
1: Ade Azizah.
0: Oke, okay, luar biasa.
1: Untuk Bang Dudinya semoga sehat selalu ya.
0: Amin, makasih
1: bersama
0: banyak.
1: Bersama keluarganya.
0: Siap kalau begitu.
1: By the way, gimana tadi tuh pengumuman bola tadi bang, AFF?
0: Kenapa AFF, kenapa?
1: Kenapa piala ini tadi Indonesia melawan Vietnam gitu?
0: Belum, nanti Indonesia melawan Vietnam nanti ketemu.
1: Ya kalau Vietnam itu agak berat bang.
0: Kenapa?
1: Vietnam tuh jago juga tuh main bolanya.
0: Iya,
1: tuh.
0: Iya benar.
1: Iya. Juara ke-99 dunia deh kayaknya. Kalau Indonesia itu juara 120-an dunia gitu.
0: Iya benar.
1: Ya kita harus semangat terus pokoknya.
0: Iya, mendukung jangan Indonesia sampai, ya.
1: Iya, karena kan ini bulan Agustus kan, hari
0: iya,
1: kemerdekaan kita.
0: Hari kemerdekaan
1: kita pokoknya
0: Republik Indonesia. Iya. Oke, makasih banyak Julia ya.
1: Iya, ya. Untuk semuanya aja ya.
0: Oke, siap.
1: Pro penggemar ya, Pro 1 RRI Sungaiat Bangka Belitung.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, kita bacakan dulu WA yang sudah bergabung bersama kita. Yang ditelepon nanti di segmen ketiga kita lanjut lagi ya. Ada WA dari dua pendengar kita ini sudah bergabung. Terima kasih. Bunda Rindu Diampuy ya. Assalamualaikum bang, penyiarnya lupa namanya. Waduh. Saya Dudi, Bunda Rindu ya. Salam kenal ya. Pro Persada, bang, ini Bunda Rindu mau request lagu Jangan Datang Lagi dari Pani Febiola. Salam buat Bang Romlan, Bang Irwan, Nayuk Kori, Bude Sumi, buat semuanya. Kalau di rumah Bunda Rindu, syukur alhamdulillah airnya, air bor, air sumur, alhamdulillah airnya banyak. Buat penyiarnya, terima kasih. Salam buat Yulia tadi, ya. Terima kasih banyak Bunda Rindu Diampuy ya. Di belakangnya ada Mas Teo ya. Halo 100% Indonesia, ini Mas Teo dari Magelang. Baru kes lagu Bila Kau Tak Di Sampingku dari Sheila on Seven. Salam buatnya Mbak Anora, Mbak Peli, Mbak Star, sama Mbak Erlin dan seluruh pendengar setiap Pro 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Yo, sama-sama. Makasih juga Mas Teo ya sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Baiklah pendengar, kita hadirkan dulu pilihan lagu yang sudah direquest oleh para pendengar kita ya. Tadi ada Bu Kori, requestnya Simponi ya, Simponi yang indah dari miliknya Once ya. Tetap bersama kami di Pro Persada. Saya akan kembali lagi di segmen berikutnya. Kita akan sapa kembali pendengar yang ingin bergabung melalui telepon biasa ya. Kita berbagi ya. Kalau tadi dari WA, berikutnya kita ke telepon biasa lagi ya. Oke, tetap bersama kami di 100% Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911, atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.

0: Masih di Pro Persada 100% Indonesia. Baik pendengar, kita sapa kembali pendengar kita yang ingin bergabung di telepon interaktif biasa 0717943001. Silakan ya, yang tadi ingin bergabung kami undang kembali di 0717943001. Halo Pro Persada, selamat siang.
1: Halo juga Dedi.
0: Yo, selamat siang.
1: Selamat siang ke Persada
0: 100% Indonesia. Oke, dengan Pak siapa ini?
1: Dengan Pak Ikam dari Bangka Barat.
0: Pak Ikam dari Bangka Barat.
1: Ya, Desa Prado, Kecamatan Tukang Kritis.
0: Mantap. Salam kenal Pak Ikam ya.
1: Halo. Lagu ikut lagu Julia tadi, biar sudah di belakang enggak apa-apa.
0: Oh, iya, Pak Ikam.
1: Karena Pak Ikam berhadapan rumahnya dengan Julia di Prado nih.
0: Oh, berhadapan.
1: Julianya.
0: Oh, kirain Julia RY berhadapan. Iya, iya, iya, iya. Pak Ikam, kalau Pak Ikam menghemat air. Waduh, terputus ya. Baik, pendengar. Kita undang kembali ya yang ingin bergabung, silakan ya. Pak Ikam terputus ya teleponnya. Mungkin jaringannya ya, mungkin Pak Ikam ya. Agak bermasalah. Boleh telepon kembali di

0: Assalamualaikum. Kabar baik Bung Yata?
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat lah walaupun masih enggak sehat kan.
0: Oke, ya mudah-mudahan cepat sembuh lah Bung Yata ya.
1: Ya, amin.
0: Baik, apa aktivitasnya siang hari ini? Masih istirahat kah?
1: Terbaring lah. Tekap patah paha nih kan.
0: Iya. Oke lah. Pokoknya mudah-mudahan cepat sembuh. Sudah ke rumah sakit ya Bung Yata ya?
1: Cuma ke rumah apa nih, dukun kampung lah, Upung atau orang kan.
0: Oh iya. Diurut ya gitu ya?
1: Diurut.
0: Ya mudah-mudahan pemulihannya cepat. Kalau kata orang tuh banyak-banyak makan ikan ini ya, ikan apa namanya? Ikan Arot. Gabus ya?
1: Gabus,
0: iya.
1: Tahu putih. Tahu putih.
0: Biar cepat penyembuhannya ya.
1: Kemanggi.
0: Ada kan tapi
1: cuma
0: di
1: bisa duduk.
0: Di Bangka Barat ada kan tapi?
1: Adalah
0: ya. Kalau sekarang sih enak ada bubuknya, Bung Yota, ada bubuk ikan gabus belinya.
1: Ada
0: ya.
1: Juga.
0: Bubuk ikan gabus. Jadi enggak repot lagi kan kita mau siang ikannya atau mau membersihkan ikannya enggak repot lagi kan. Oke, kalau begitu Bung Yota, langsung ke lagu aja lah Bung Yota ya.
1: Langsung lah kalau ada tuh dari apa tuh? Jawaban Veronica dari White Como.
0: Jawaban Veronica. Oh, yang kemarin ya. siap. Lanjut salam sapanya, silakan.
1: Salam buat semua-semualah, Julia, Pak Ilham tadi, Bude Sumi, Bude Kuri, Kori, Bang Alek, Pak Irwan tadi, Bude Sumi yang di Palembang tuh Putra Banten.
0: Oh, Putra Banten, namanya Putra Banten ya. Belum pernah masuk ke saya itu.
1: Belum.
0: Iya.
1: Dia malam deh kan.
0: Oke, siap. Lanjut.
1: Gitu aja mendudu ya.
0: Oke, siap. Cepat sembuh ya Bung Yota ya.
1: Aktivitas buat Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bung Yota di Bangka Barat ya. Mudah-mudahan cepat sembuh, cepat pemulihannya ya. Kita lanjut di belakangnya ada siapa? Halo Pro Persada, selamat siang. Assalamualaikum. Yo Pak Alex, apa kabar?
2: Apa kabar Dudi?
0: Alhamdulillah sehat Pak Alex. Pak Alex sehat ya?
2: Di Air Bara sekarang.
0: Oh, lagi di Air Bara. Oke.
2: Air ya.
0: Kenapa?
2: Masalah air ya.
0: Iya, tips hemat air versi.
2: Air Bara ini banyak air, masih banyak, mesti biasa lah.
0: Oh, aman berarti ya.
2: Kolong kebekas kebati untuk tambang itu banyak kolong.
0: Sumur
2: masih banyak.
0: Oke, tapi kalau menghemat airnya gimana kalau Pak Alex?
2: Terus makan airnya itu
0: dengan Oh iya di sungai, airnya ngalir gitu ya.
2: Sekarang ini masih 1 meter, mesti airnya udah agak surut 1 meter.
0: Oh, sekarang sudah agak nyurut sungainya.
2: Tapi kalau di kolong-kolong kebatin itu 12 kolong milih itu kolongnya mau kolong ada buaya. Ada.
0: Waduh, serem.
2: Ada buaya, ada. Kalau ada buaya itu air minum tuh, bukan mobil, bawa mobilnya.
0: Oh iya.
2: Lagu ya Rudy ya.
0: Oke, boleh silakan.
2: Aku takut lagunya kerja di pabrik.
0: Aku takut dari Republik. Siap, lanjut salam sapanya.
2: Sambut Oromlan, Bung Yota, Kang Irwan, Kori, spesial Bung Kori lagunya ya. Jadi dia sama tugas Didi.
0: Yo, siap. Makasih banyak.
2: Assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penelpon lagi silakan ya. Jadi Pak Ikam tidak sempat request lagu. Jadi masih ada satu penelpon lagi kita undang di telepon 0717943001 ya, atau juga boleh di WA diketik aja ya, atau di telepon boleh di telepon WA di 0811717911.

Baik pendengar, kalau begitu kita hadirkan dulu pilihan lagu yang sudah di request oleh para pendengar kita. Ada dari requestan Bung Yota tadi ya, jawaban lagu Veronica, dilanjutkan dengan Miliknya Republik dengan Aku Takut, dan tentu tetap bersama kami di Pro Persada 100% Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ran, kamu pernah ngerasa capek nggak sama diri sendiri?
2: Sering sih, capek sama emosi, sama ego, sama kebiasaan yang kadang nyakitin orang tanpa kita sadarin.
1: Iya Ran, mungkin ini sebabnya Ramadan datang. Bukan cuma ngajarin kita nahan lapar, tapi nahan diri. Belajar lebih peduli, nolong semampunya, dan memilih jadi baik. Meski nggak ada yang lihat.
2: Bener banget. Berubah gak harus diumumin kan, gak perlu dicari juga pengakuannya. Karena di Ramadan ini, yang dicari bukan pujian, tapi perubahan.
3: Ramadan bukan tentang terlihat baik, tapi tentang berubah jadi lebih baik.

Masih di Pro Persada 100% Indonesia. Dan di akhir kebersamaan kita masih kami undang satu penelpon lagi ya. Silakan pendengar yang ingin bergabung bersama kami, kami masih undang di kesempatan siang hari ini di Pro Persada 100% Indonesia. Boleh bergabung di WA ataupun di telepon biasa di 0717943001 atau juga di WA 0811717911.

Baik, sebagai penutup kita, kita hadirkan ya lagu request dari Bunda Rindu Diampuni tadi, ada miliknya adalah Dadali Di Saat Aku Pergi. Yang pasti pendengar, kita harus tetap hemat air ya, mau air kita tetap banyak, mau air kita dikit di rumah, yang namanya hemat air itu sangat penting ya. Selain juga agar tetap bisa bertahan lama air kita, ini juga menjadi rasa iba kita kepada orang-orang yang mungkin saat ini mengalami kesulitan air ya, kesulitan untuk mendapatkan air bersih ya. Jadi kalau bisa lebih bijak dalam menggunakan air, lebih bijak dalam dalam intinya menggunakan air ya, jangan sampai menghambur-hamburkan air ya, supaya kita bisa terus bisa menikmati air bersih yang pastinya ya, apalagi di musim kemarau ya. Baik, ini menjadi akhir juga dari kebersamaan kita di siang hari ini dalam Pro Persada. Setelah ini saya akan masih menemani Anda dalam Bangka Belitung sore ya, pukul 15 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, di Bangka Belitung sore segmen pertama, atau di Bangka Belitung sore di siang hari ini ataupun di sore hari ini. Jadi untuk Anda tetap bersama kami, tetap pantau siaran kami di program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Kami hadirkan dulu lagu pilihan yang sudah di request oleh Bunda Rindu Diampuy, ada miliknya Dadali Di Saat Aku Pergi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tanpa sadar, listrik yang terus menyala bisa membuat energi terbuang sia-sia.
4: Nak, kalau lampunya nggak dipakai, dimatikan ya.
5: Siap, Bu. Chargernya juga dicabut ya biar hemat listrik.
3: Hemat energi bisa dimulai dari hal kecil. Matikan lampu saat siang hari, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan pilih perangkat hemat energi. Karena energi yang kita hemat hari ini adalah masa depan yang kita jaga untuk esok nanti.
6: Hemat energi bukan berarti hidup terbatas,
4: tapi hidup lebih bijak.
3: Yuk, mulai sekarang biasakan hemat energi di rumah, di sekolah, dan tempat kerja.
7: Hemat energi, hemat biaya, selamatkan bumi kita.

Musim kemarau telah tiba. Cuaca panas dan minimnya curah hujan membuat lingkungan menjadi lebih kering. Kondisi ini meningkatkan risiko kebakaran hutan, lahan, hingga permukiman. Mari bersama mencegah bencana. Hindari membakar sampah, jangan membuang puntung rokok sembarangan, dan pastikan api benar-benar padam setelah memasak atau membakar sesuatu. Gunakan air secara bijak. Hemat penggunaan air bersih dan tampung air bila diperlukan. Jika melihat tanda-tanda kebakaran, segera laporkan kepada aparat setempat atau petugas pemadam kebakaran agar dapat ditangani lebih cepat. Kemarau bukan alasan untuk lengah. Kepedulian kita hari ini adalah perlindungan bagi keluarga, lingkungan, dan masa depan bersama. Mitigasi dimulai dari diri sendiri. Waspada kemarau, cegah kebakaran, selamatkan lingkungan.

0: Tahukah Anda, setiap tetes air sangat berarti bagi kehidupan. Air yang kita nikmati hari ini bukanlah sumber yang tak terbatas. Jika digunakan secara berlebihan, suatu saat kita bisa merasakan sulitnya mendapatkan air bersih. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran saat tidak digunakan. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, maupun menyiram tanaman. Perbaiki keran yang bocor dan manfaatkan kembali air yang masih layak untuk kebutuhan lain.
1: Ayah, kenapa kita harus hemat air?
2: Karena air adalah sumber kehidupan. Kalau kita menghemat air hari ini, kita juga menjaga masa depanmu dan generasi berikutnya.
0: Menghemat air bukan berarti mengurangi kebutuhan, tetapi menggunakan air dengan bijak. Setiap tetes yang kita selamatkan adalah investasi untuk bumi yang lebih baik. Mari jadikan hemat air sebagai kebiasaan, mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja, dan dimanapun kita berada.
3: Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.
0: Pesan ini dipersembahkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian sumber daya air. Mari bersama menjaga air, karena setiap tetesnya
4: sangat berharga. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Bangka Belitung Sore dan kami akan hadirkan informasi pertama di ruang dengar Anda dalam Bangka Belitung Sore. Dilansir dari portal rri.co.id, imigrasi Pangkal Pinang ini menambah kuota M-Paspor dan buka layanan di MPP. Urusan paspor kini bisa di mall pelayanan publik. Kantor imigrasi Pangkal Pinang buka layanan di MPP Bangka Selatan dan juga Bangka Barat dua kali setiap bulannya. Selain itu, imigrasi juga menambah kuota M-Paspor hampir dua kali lipat agar masyarakat lebih mudah mendapatkan jadwal. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pangkal Pinang Ahmad Kumaidi mengatakan, inovasi ini dilakukan untuk mempermudah akses. Imigrasi juga mempunyai program Easy Passport yang sudah jalan 15 kali di instansi dan di lokasi berbeda. Kemudian ada juga layanan paspor simpatik di luar hari kerja dan juga paspor weekend ceria di akhir pekan. Masyarakat Teguh berharap semua inovasi ini membuat pelayanan makin mudah dan juga profesional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di negeri ini, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa terkecuali.
4: Bu, Andi pengen sekolah lagi.
5: Ibu juga mau, nak. Tapi keadaan kita.
3: Kini, harapan itu hadir melalui program prioritas Presiden, Sekolah Rakyat. Program ini membuka akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
5: Andi, Andi, sini-sini. Ibu dengar, sekarang ada sekolah rakyat. Biayanya ditanggung, fasilitasnya juga lengkap.
6: Beneran, Bu? Andi bisa sekolah lagi?
5: Iya, nak. Kamu bisa belajar, punya cita-cita, dan masa depan yang jauh lebih baik.
3: Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar. Ini adalah jembatan menuju mimpi. Dengan dukungan pemerintah, setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama untuk maju.
6: Terima kasih, Bu. Andi mau jadi orang sukses.
5: Ibu bangga sama kamu, nak.
3: Mari dukung sekolah rakyat, karena pendidikan adalah hak semua anak bangsa. Sekolah rakyat dari kita untuk

Berdengar informasi, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kali ini melansir informasi dari portal rri.co.id. Pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih atau KMP Surya Timur rampung 100%. Pembangunan fisik koperasi ini dikerjakan oleh TNI Kodim selama 90 hari. Lurah Surya Timur Nurzal Aprizaldi atau akrab disapa Buyung mengatakan, koperasi ini siap jadi tempat warga untuk menjual hasil kebun dengan harga lebih baik. KMP menjadi salah satu upaya pemerintah memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. Dan disampaikan, selain menampung hasil pertanian dan perkebunan warga, koperasi juga menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari seperti sembako dan juga gas LPG. Sementara Komandan Koramil Sungai Liat Mayor Infantri Hasan mengatakan pembangunan koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah pusat dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan melibatkan Kodim. Nah, itulah pendengar informasi yang kami lansir dari portal rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah El Nino Godzilla yang ramai beredar di media sosial. Namun, tahukah Anda bahwa berdasarkan informasi resmi BMKG, istilah tersebut bukan istilah ilmiah dalam klimatologi dan tidak digunakan oleh lembaga meteorologi resmi. El Nino sendiri merupakan fenomena alam yang ditandai dengan peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang dapat mempengaruhi pola curah hujan di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Dampaknya bisa berubah musim kemarau yang lebih kering dan peningkatan risiko kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada istilah atau informasi yang belum terverifikasi. Pastikan selalu memperoleh informasi cuaca dan iklim dari sumber resmi agar tidak menimbulkan kepanikan maupun kesalahpahaman.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Bangka Belitung Sore. Kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Kali ini informasi terkait dengan Pemprov Bangka Belitung menjadikan Desa Batu Beriga sentra perkebunan kelapa. Lahan 1.500 atau maksud kami lahan 158,69 hektar disiapkan untuk mendongkrak ekonomi petani dan penuhi kebutuhan industri. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani mengatakan langkah awalnya yaitu pembersihan lahan dan juga membuka akses jalan. Bupati Bangka Tengah Alga Pri Rahman menjelaskan bahwa pihaknya sudah memetakan kondisi real di lapangan serta mendiskusikan peluang pemanfaatan lahan secara legal dan produktif bersama pihak provinsi. Mendengar informasi berikutnya juga kami hadirkan tidak hanya terkait dengan Batu Beriga yang dijadikan sentra kebun kelapa. Lahan 158,69 hektar sudah disiapkan. Kali ini terkait dengan pemerintah Bangka Belitung yang juga akan menggratiskan denda pajak kendaraan selama 3 bulan. Dan program ini atau program pemutihan ini berlaku dari 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2026. Masyarakat cukup membayar pajak atau pokok pajak tanpa dibebani denda administrasi. Selain itu, pemerintah juga membebaskan biaya balik nama kendaraan bermotor. Kepala UPT Bakuda Wilayah Belitung Erwin Syah mengatakan program ini memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dan juga untuk memudahkan masyarakat. Sementara itu, pendengar, salah seorang warga Belitung, Rahmadutullah, menyambut baik program tersebut. Menurutnya, kebijakan pemutihan pajak sangat membantu masyarakat, terutama pemilik kendaraan yang selama ini menunda pembayaran karena terbebani denda. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini diberlakukan berdasarkan keputusan Gubernur Bangka Belitung nomor 100.3.3.1/603/Bakuda/2020.

2026 tentang pemberian keringanan pajak kendaraan bermotor. Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan sekaligus mengurangi tunggakan pajak yang selama ini terbeban akumulasi denda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, dari tadi berdering terus di HP. Nomor nelpon gak dikenal lagi. Halo? Iya. Apa? Lagi pinjaman online? Loh, saya gak pernah pinjam loh. Rod, kamu tau gak kenapa ya nomor gue tuh dipakai buat pinjaman online?
4: Mil, jadi gini, kemarin aku pinjam uang di aplikasi. Katanya harus isi nomor kontak. Iya, aku isi aja nomor teman-teman kantor.
3: Lah, tanpa izin dulu.
5: Rudy, saya sudah dengar semuanya. Karena pinjaman online ilegal itu, kantor ikutan ditelepon penagih hutang. Perusahaan tidak bisa mentolerir tindakan kamu. Jadi, kamu kami berhentikan.
6: Bijak berutang. Lindungi data pribadi dan jangan pernah mencantumkan nomor orang lain tanpa izin.

pendengar, masih bersama kami di Bangka Belitung Sore. Kami hadirkan kembali informasi untuk Anda. Ini melansir dari portal rri.co.id. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait anggaran program makan bergizi gratis, dan MK memerintahkan agar anggaran program MBG dikeluarkan dari anggaran pendidikan. Dan usai ditanya awak media apakah pemerintah akan mengakali putusan MK tersebut, Hasan dengan tegas mengatakan pemerintah tidak akan pernah melakukan itu. Pemerintah menghormati putusan MK dan masih memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Adapun Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan akan mengikuti putusan dari Mahkamah Konstitusi. Bendahara negara itu memastikan anggaran program MBG dan pendidikan akan berbeda nomenklatur. Dan Purbaya menyebut belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo mengenai putusan MK, dan ia juga belum berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk sebagian pemohon yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara atau TB Nusantara serta 5 pemohon perseorangan. MK menguji konstitusionalitas penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang APBN tahun 2026. Putusan nomor 40 garis miring PUU garis 2026 ini diucapkan dalam sidang pengucapan putusan yang digelar di ruang sidang pleno MK Kamis 30 Juli 2026. Dalam amar putusan APBN tahunan-tahunan berikutnya, anggaran program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah dan tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggara pendidikan. Dan pendengar, Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN adalah suatu keniscayaan untuk mewujudkan kewajiban negara dalam memenuhi amanat konstitusi. MK menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan. Komponen tersebut yaitu peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi dan pengembangan pendidikan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar waspada dan juga teliti saat Anda mendapatkan informasi dari media sosial, media online dan juga platform digital lainnya. Kali ini beredar informasi atau sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Pertamina Bina Medica IHC tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah informasi hoax ataupun tidak benar. Dilansir dari trunbackhoax.id, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi dan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Melalui akun Instagram resmi Pertamina Bina Medica IHC @pertamedica.ihc, diketahui bahwa saat ini PT Pertamina Bina Medica IHC sedang membuka lowongan kerja untuk dokter spesialis dan subspesialis yang akan ditempatkan pada 38 rumah sakit IHC Group. Adapun surat lamaran dikirim langsung melalui email yaitu hc.recruitment@ihc.id. Jadi pendengar, unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Pertamina Bina Medica IHC tahun 2026 adalah informasi hoax ataupun tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bencana bisa datang kapan saja, tanpa peringatan. Di saat kepanikan melanda, setiap detik sangat berarti. Keputusan yang tepat dapat menyelamatkan diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Biasakan mengenali jalur evakuasi. Simpan nomor-nomor darurat di tempat yang mudah diakses. Siapkan tas siaga berisi kebutuhan penting dan letakkan di lokasi yang mudah dijangkau. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan Anda mengikuti informasi resmi dari pihak yang berwenang agar dapat mengambil tindakan yang tepat. Bencana menguji kepanikan, tetapi kesiapsiagaan menyelamatkan kehidupan. Kenali resikonya, siapkan perlengkapannya, dan lindungi orang-orang yang Anda cintai. Karena keselamatan bukan soal keberuntungan, melainkan hasil dari kesiapan.

Masih di Bangka Belitung sore, dan informasi terakhir akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di sore hari ini di segmen kita, yaitu informasi tips. Kami lansir dari portal rri.co.id. Mendengar, melon merupakan salah satu buah favorit banyak orang karena rasanya yang segar, kemudian manis, dan kandungan airnya yang cukup tinggi sehingga cocok dikonsumsi terutama saat cuaca panas. Namun sayangnya tidak semua melon yang dijual di pasaran memiliki rasa yang manis dan matang sempurna. Banyak orang yang pernah mengalami kekecewaan setelah membeli melon yang ternyata hambar dan bahkan belum matang saat dipotong. Nah, oleh karena itu penting untuk kita mengetahui cara memilih melon yang tepat sebelum pembeliannya. Kali ini kami akan hadirkan tips sederhana namun efektif untuk memilih melon yang manis dan berkualitas. Yang pertama, yang paling mudah dilakukan adalah dengan mencium aroma buahnya, terutama di bagian pangkal dekat dengan tangkai. Melon yang sudah matang secara alami akan mengeluarkan aroma harum yang khas dan cukup tercium tanpa perlu didekatkan terlalu rapat ke hidung. Sebaliknya, jika melon tidak mengeluarkan aroma sama sekali atau baunya sangat samar, kemungkinan besar buah tersebut belum matang sempurna atau dipetik terlalu dini. Aroma ini muncul karena adanya senyawa volatil yang dihasilkan selama proses pematangan alami buah, sehingga semakin harum aromanya, biasanya semakin manis pula rasa dagingnya. Selain aroma, warna kulit melon juga bisa menjadi indikator penting tingkat kematangannya. Melon yang matang umumnya memiliki warna kulit yang merata dan cenderung kekuningan atau krim lembut. Ketergantungan pada jenisnya, warna kulit yang masih terlalu hijau pucat biasanya menandakan buah melon belum matang sepenuhnya, sehingga rasanya cenderung hambar dan teksturnya lebih keras. Perhatikan juga apakah warna kulit tersebar merata di seluruh permukaan buah, karena warna yang belang-belang tidak merata bisa jadi tanda pematangan yang tidak sempurna. Lalu berikutnya, dengan merasakan tekstur kulit melon menggunakan sentuhan tangan, tekan perlahan bagian pangkal buah dengan ibu jari dan perhatikan respon melon yang matang biasanya memiliki tekstur yang sedikit empuk saat ditekan, namun tidak sampai lembek atau penyok. Jika teksturnya masih terlalu keras, kemungkinan besar melon tersebut belum matang. Sedangkan jika terlalu lembek, bisa jadi buah tersebut sudah terlalu matang atau bahkan mulai membusuk di bagian dalam. Cara lain yang cukup populer digunakan oleh para pedagang buah adalah dengan mengetuk permukaan melon dan mendengarkan suara yang dihasilkan. Melon yang matang dan berisi biasanya menghasilkan suara ketukan yang agak berat dan padat, menandakan daging buahnya tebal dan berair. Sebaliknya, jika suara ketukan terdengar nyaring atau seperti bunyi kosong, biasanya bagian dalam melon tersebut kurang padat atau belum matang dengan sempurna. Teknik ini memang butuhkan sedikit latihan agar bisa membedakan bunyi dengan tepat, namun cukup efektif jika sudah terbiasa. Berat buah juga tidak boleh diabaikan, pendengar, saat memilih melon yang manis. Bandingkan dua melon dengan ukuran yang relatif sama, lalu pilih yang terasa lebih berat saat diangkat. Melon yang lebih berat untuk ukuran biasanya mengandung lebih banyak air dan daging buah lebih padat yang berkontribusi pada rasa manis dan kesegaran buah tersebut. Sebaliknya, melon yang terasa ringan meski ukurannya besar bisa jadi memiliki daging buah yang tipis atau kandungan air yang lebih sedikit. Mendengar, demikian informasi tips terakhir yang kami sampaikan di kebersamaan kita dalam Bangka Belitung sore. Setelah ini saya akan hadirkan pilihan lagu religi tepat pada pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan nanti kami akan hadirkan juga ragam ataupun pengajian ayat suci Al-Quran di hari ini, di mana kita akan sama-sama mendengarkan pengajian surah Al-Anbiya ayat 11 sampai dengan 17 oleh Qori Yusuf Mujarobi, dilanjutkan azan maghrib oleh muazin Rizal Fahrurrazi. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman.

0: berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuan.
3: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
4: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Mendengar pukul 14 lewat masuk kami pukul 17 lewat 44 waktu Indonesia Barat. Kini saya sesaat lagi akan hadirkan di ruang dengar Anda pengajian ayat suci Al-Qur'an di hari ini pendengar, dan juga diiringi atau sebelumnya kami hadirkan dulu yaitu pilihan lagu-lagu religi yang akan menemani Anda di sore hari ini. Sekaligus juga saya pamit undur diri pendengar dari ruang dengar Anda. Dan setelah ini pukul 18.30 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat akan ada rekan saya Abdurrahman Haris menemani Anda dalam Bangka Belitung sore lanjutan dan Bangka Belitung malam. Jadi untuk Anda tetap bersama kami, tetap ikuti siaran kami di program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,
jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edies Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu."
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Baik, pendengaran masih di RRI Pro 1 Sungai dan Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Bangka Belitung sore hingga Bangka Belitung malam bersama saya Abdurrahman Haris yang akan menemani Anda ke usaha nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selepas salawat kami hadirkan untuk Anda tadi pendengar. Selanjutnya saat lagi nanti pada pukul 19 kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Namun sebelumnya kami akan hadirkan dengan beberapa lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini.

0: Baik, peringkat selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dari meja tugas kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya sama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilakukan dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri, mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Penjelasan Anindya disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu persatu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini, ada China dan juga Tionghoa dan juga ada Amerika, keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
3: Karena sementara itu, bos Lippo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
1: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini, tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
3: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
5: Buka ruang.
0: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk operasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Saya, pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Muhammad Aulia Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
2: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
5: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
6: Tidak mau, jadi tahu harusnya di sini. Tahu itu termasuk lauk pauk.
7: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung, Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPPG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
8: Nah, kami sudah setar itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu, karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan begitu.
7: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Seyegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
9: Enak, apalagi kacunya itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
7: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani, menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
10: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
7: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
11: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
12: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini udah harga 80 gitu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi gonjang ganjing kan? Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
11: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
13: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
11: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
14: 42, kita menyelenggarakan pemecahan rekor muri, yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri, tapi ternyata juga rekor dunia.
15: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
16: Gimana? Kemarin sebenarnya gini, dalam rangka hari jadi, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. Karena 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi, ternyata tidak hanya 9.000, tapi ada 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional, namun dikukuhkan sebagai rekor dunia.
15: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
14: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten, Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
15: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
17: Tadi habis makan bareng sop ayam.
18: Gimana kesannya?
17: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
15: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, Bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Principe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abduli Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan peringat. Kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Sejauhnya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingannya baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan memang cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Terence Mings ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Dan kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan pada dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schoeneman juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan ataupun warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Mungkin untuk sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nyarap Dulu Tilo Lipro 3 RR, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar, Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung. Selepas tadi kita dengarkan warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Selanjutnya untuk pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda setelah lagu pilihan ini. Kami akan temani Anda dengan menghadirkan mimbar Hindu ya untuk edisi ini 1 Agustus 2026. Nah, untuk pendengar, tetap di Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Om Awignam Astu Nam Sidam, Om Siderastu Tat Astu Swaha, Om Anubhadrah Krat Gau Yang Puswata. Semoga pikiran mulia datang dari segala penjuru. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertewa renugrahnya, kita masih

diberikan kesehatan, keselamatan, serta kesempatan untuk merenungkan ajaran suci dalam siaran Dharma pada hari ini. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu ajaran etika moral dalam ajaran agama Hindu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Trikaya Parisuda, menuju kehidupan yang tenang, damai, dan bahagia. Trikaya Parisuda berasal dari tiga kata. Yang pertama itu berasal dari kata Tri yang berarti tiga, Kaya berarti perilaku atau tindakan, Parisuda berarti suci atau bersih. Dengan demikian, Trikaya Parisuda berarti tiga perilaku manusia yang harus disucikan, yaitu yang pertama manacika parisuda atau pikiran yang suci, yang kedua yaitu wacika parisuda, perkataan yang suci, dan ketiga yaitu kayika parisuda, perbuatan yang suci. Pendengar yang kami hormati, Trikaya Parisuda mengajarkan bahwa kehidupan manusia akan menjadi baik apabila pikiran, perkataan, dan perbuatan berada dalam keselarasan dan kesucian. Segala tindakan manusia pada dasarnya berasal dari pikiran. Oleh karena itu, kesucian pikiran menjadi dasar utama dalam membentuk karakter manusia. Mari kita bahas yang pertama, yaitu manacika parisuda atau pikiran yang suci. Pendengar yang berbahagia, manacika parisuda berarti menjaga pikiran agar selalu bersih dari kilesa atau kekotoran batin, dan juga bersih dari moha atau kebodohan batin seperti kebencian, iri hati, keserakahan, niat buruk, dan masih banyak lainnya. Pikiran yang suci akan melahirkan ketenangan batin dan kejernihan dalam mengambil setiap keputusan. Di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 6 Sloka 5 disebutkan, Udaret Atmanatmanam Natmanam Awasya Dayat Atmaiwa Hiatmano Bandur Atmaiwa Ripur Atmana. Artinya, seseorang harus menaikkan derajat dirinya dengan bantuan pikiran dan tidak boleh merendahkan dirinya, karena pikiran adalah sahabat bagi diri yang terkendali, dan pikiran itu juga bisa menjadi musuh bagi diri yang tidak terkendali. Jadi menurut sloka ini dalam Bhagavad Gita ini menyebutkan, mengendalikan dan menyucikan pikiran sangat penting, karena pikiran dapat menjadi teman terdekat atau bisa juga menjadi musuh terbesar bagi seseorang. Pikiran yang terkendali menyebabkan Pikiran yang tidak terkendali menyebabkan penderitaan dan ikatan duniawi. Sementara pikiran yang suci dan terlatih membawa kedamaian batin serta pembebasan spiritual. Yang kedua, wacika parisuda atau perkataan yang suci. Pendengar yang kami hormati, wacika parisuda berarti berbicara dengan jujur, lembut, dan tidak menyakiti orang lain. Ucapan manusia memiliki kekuatan besar. Kata-kata yang baik dapat menenangkan hati, sedangkan kata-kata yang buruk dapat melukai lebih daripada senjata. Oleh karena itu, umat Hindu diajarkan untuk selalu berkata benar atau syatya, berkata lembut atau ahimsa dalam ucapan, tidak memfitnah, tidak berkata kasar. Dalam Sarasyamusaya disebutkan, Wak purushana kartavyam, yang artinya, janganlah mengucapkan kata-kata yang kasar atau menyakitkan. Di dalam Bhagavad Gita disebutkan, Bhagavad Gita Adhyaya 17 Sloka 15, Anu dvega karam vakyam satyam priya hitam chayat swadhyaya bai sanam shaiva Wanmayam tapa uciati, yang artinya pertapaan suara terdiri dari mengeluarkan kata-kata yang jujur, menyenangkan, bermanfaat, dan tidak mengganggu orang lain, dan juga membacakan
kesusastraan Weda secara teratur. Menurut sloka ini, mengucapkan kata-kata yang jujur dan benar adalah bentuk tapa atau pengendalian diri pada tingkat suara atau ucapan yang tidak hanya harus jujur, tetapi juga harus menyenangkan, bermanfaat, serta tidak mencemaskan atau mengganggu orang lain. Yang ketiga, kait ke parisude atau perbuatan yang suci. Pendengar yang berbahagia, kait ke parisude berarti melakukan perbuatan yang baik, benar, dan tidak merugikan makhluk lain. Perbuatan yang suci mencerminkan kualitas diri seseorang dalam kehidupan sosial. Tindakan manusia hendaknya selalu dilandasi oleh kejujuran, kasih sayang, tanggung jawab, dan sesuai dengan dharma. Dalam ajaran Hindu disebutkan bahwa perbuatan yang baik akan membawa hasil yang baik pula, sesuai dengan hukum karma pala. Pendengar yang kami hormati, dalam kehidupan modern saat ini, trikaya parisude menjadi pedoman penting dalam membangun karakter yang baik. Dalam praktik sehari-hari, trikaya parisude dapat diwujudkan melalui berpikiran positif dalam menghadapi masalah, berbicara dengan sopan dan santun, bertindak jujur dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kehidupan akan menjadi lebih damai dan harmonis. Pendengar yang berbahagia, marilah kita merenung bersama-sama. Apakah pikiran kita sudah bersih dari niat buruk? Apakah ucapan kita sudah membawa kedamaian bagi orang lain? Apakah perbuatan kita sudah sesuai dengan dharma? Trikari Parisude mengajarkan kita untuk selalu melakukan introspeksi diri dalam setiap aspek kehidupan. Pendengar Radio Republik Indonesia yang kami hormati, marilah kita jadikan Trikaya Parisude sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, agar tercipta kehidupan yang damai, harmonis, dan penuh kebijaksanaan. Semoga kita senantiasa dianugerahi kejernihan pikiran, kesucian ucapan, dan kebaikan dalam setiap perbuatan. Om Ashatoma Shatgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mertyur Ma Amritam Gamaya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam siaran Dharma berikutnya. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Shanti Shanti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Salaman dulu. Ira mau berangkat ke sekolah dulu ya.
1: Iya, Nak. Ini uang jajannya. Beli jajannya yang sehat ya. Nanti bawa motornya hati-hati. Jangan terlalu buru-buru. Ingat, kalau mau nyebrang nanti, nyalakan lampu sennya dulu. Jangan dadakan.
2: Ya, ya.
1: Nih juga helmnya, jangan lupa dipakai. Nanti kalau udah sampai sekolah, jangan lupa kabari ibu ya. Biar ibu gak khawatir.
2: Iya, Bu. Cerewet banget.
0: Dah.
2: Aduh, ibu lagi. Kenapa sih telepon terus?
3: Hai, Ira.
0: Hai juga, Nadia. Halo, Bu. Apa? Iya. Gak kedengeran nih. Jaringannya kurang bagus. Udah, matiin aja ya teleponnya, Bu. Ira lagi sibuk nih.
3: Loh, kok dimatiin? Siapa yang telepon?
0: Gak ada. Biasalah. Gak penting. Yuk kita ke kelas.
3: Ayo.
0: Pulang sekolah, kita jalan-jalan yuk.
3: Ayo, gimana kalau kita makan bakso di rumah makan yang baru buka itu? Katanya bakso di sana enak loh.
0: Boleh juga tuh. Apalagi sih ini apa?
3: Siapa sih? Angkat aja dulu, kali aja penting.
0: Enggak, ganggu aja. Ayo kita jalan.

0: Wah, boxnya gede banget, pasti enak nih.
1: Ternyata benar ya apa yang dikatakan teman-teman, baksonya enak banget. Lain kali kita coba bakso di tempat lain lagi ya.
0: Pasti dong, setiap ada tempat baru yang baru buka, kita wajib cobain. Om, ayo kita makan. Wih, rasanya pasti enak banget nih. Makan aja sepuasnya Nadia, tenang aja aku yang bayar.
1: Serius? Wah, kamu emang hebat Ira. Kadang aku iri loh sama kamu. Hidup mewah, dikasih uang jajan banyak, ke sekolah bawa motor sendiri. Apa yang kamu minta, semua dituruti orang tuamu. Pasti banyak anak-anak yang pengen hidup kayak kamu.
0: Iya sih, semua keinginan aku emang ibu aku turutin. Kemana-mana selalu nanyain kabar. Kadang aku risih. Emangnya orang tua kamu gimana? Apa mereka gak pernah nurutin keinginan kamu juga, Nadia?
1: Orang tuaku sudah gak ada, Ira. Aku tinggal sama nenekku. Pagi hari aku sudah bangun bantuin nenekku bersihin rumah, siapkan sarapan. Capek aku.
0: Beneran?
1: Iya, Ira. Belum lagi kalau malam sebelum tidur aku harus gosok baju sekolah dulu biar bisa tampil rapi ke sekolah. Uang jajanku saja kadang dikasih, kadang juga enggak. Maklum, nenekku juga bukan orang yang mampu. Ke sekolah saja aku harus cari tumpangan. Kalau enggak ya, enggak bisa sekolah.
0: Hah?
1: Makanya, kamu tuh harus bersyukur Ira masih punya orang tua yang sayang sama kamu. Andai aja orang tuaku masih ada.
0: Hah? Ada 10 panggilan enggak terjawab.
2: Halo? Ira, kamu kemana aja sih? Ditelepon dari tadi tak diangkat. Ibu masuk rumah sakit nih. Tadi terjatuh di kamar mandi dan tak sadarkan diri.
0: Apa? Hah? Ibu?
1: Kenapa, Ra?
0: Ibu aku masuk rumah sakit, Nadia. Aku harus pulang.
1: Ira, aku harus gimana ini?
0: Udah, kamu cari tumpangan aja ya.

0: maafin Ira, Bu. Ira salah, Bu. Nggak pernah ngormatin Ibu. Ira janji nggak akan gitu lagi, Bu. Bangun. Ira nggak mau kehilangan Ibu.
1: Kamu nih, Ira. Kalau diteleponnya diangkat. Sesibuk apa sih kamu itu? Sampai-sampai telepon dari orang tua saja nggak diangkat. Ingat ya, kalau sampai terjadi apa-apa dengan ibu kamu, pasti kamu menyesal.
2: Nak, kamu sudah pulang.
0: Ibu, ibu ini Ira. Maafin Ira, Bu.
2: Iya, Ira. Nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa. Lain kali jangan ulangi lagi ya. Kalau ibu telpon, ya diangkat. Kalau ibu WA, juga dibalas. Ibu begitu kan bukan karena ibu cerewet. Tapi ibu berusaha memberikan kamu yang terbaik. Jadi anak yang baik ya, nak.
0: Iya, Bu. Ira janji, Ira akan jadi anak yang baik. Ira sayang ibu.

Ring telepon dari ibu mungkin terasa mengganggu hari ini. Namun ketahuilah bahwa suatu hari suara itulah yang paling kamu rindukan saat ia telah tiada.

Baik, pendengar, Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Bangka Belitung. Selepas tadi kita dengarkan juga dengan Sandiwara Radio ke ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini. Selanjutnya untuk pendengar, kita hadirkan Ngobras di Bangka Belitung Malam. Tadi udah kita hadirkan dengan mimbar Hindu ya untuk pendengar. Dan tentunya untuk pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati kembali dengan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di edisi hari ini. Kali ini dari miliknya Arsi Widianto.

Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kami hadirkan informasi untuk Anda di hari ini terkait dengan Presiden Prabowo yang dipastikan rayakan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Jakarta. Pendengar, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantono memastikan Presiden Prabowo akan memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI di Jakarta. Presiden Prabowo akan menjadi inspektur upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka di Istana Merdeka Jakarta. Pihak Istana akan mengundang mantan Presiden dan Wakil Presiden untuk menghadiri upacara di Istana Negara. Pemerintah juga mengundang tokoh bangsa untuk merayakan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Selain itu juga pendengar, pemerintah menyiapkan ribuan undangan upacara di halaman Istana Merdeka dengan dua sesi, yaitu upacara detik-detik proklamasi pada pagi hari dan penurunan bendera pusaka pada sore. Tiket undangan untuk masyarakat masing-masing sesi dengan kuota 8.100 undangan. Masyarakat dapat mendaftar secara daring atau online yang nantinya akan diumumkan pemerintah. Namun untuk mendapatkan tiket undangan harus bersaing dengan lainnya. Pelaksanaan upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia juga digelar di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Wamen Juri mengatakan penyelenggaraan upacara di IKN akan dikoordinasikan langsung oleh otorita IKN seperti pelaksanaan tahun sebelumnya. Demikian informasi pertama yang kami hadirkan di Ngobras kali ini untuk pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar, informasi lainnya kami akan sampaikan kembali ke ruang dengar Anda di Ngobras malam ini. Sebelum kita hadirkan dengan Ruang Rindu nanti untuk Anda pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah, informasi kembali yang terakhir kami kutip dari rri.co.id di edisi malam hari ini, pendengar. Ya, terkait dengan informasi selanjutnya terkait dengan Wamen PPPA yang mendukung lokal market untuk memperkuat ekonomi kreatif keluarga. Jadi pendengar, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mendukung lokal market menjadi ruang keluarga yang mempromosikan produk kreatif lokal sekaligus juga memperkuat pemberdayaan perempuan. Menurutnya, kolaborasi tersebut membuka peluang pelaku ekonomi kreatif menjangkau masyarakat lebih luas. Selama ini, kata dia, hanya banyak potensi produk lokal yang belum memiliki ruang promosi yang memadai. Oleh karena itu, kolaborasi berbagai pihak dibutuhkan agar produk-produk tersebut dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat. Dan ternyata pendengar, Veronica menilai kolaborasi lokal market di SCBD memperluas promosi produk lokal melalui lokal strategis yang mudah dijangkau masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut diharapkan menarik lebih banyak pengunjung sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif. Veronica juga mengajak masyarakat memanfaatkan lokal market sebagai destinasi keluarga. Ia menyebut permainan dan karya kreatif lokal berbasis budaya Indonesia menjadi sarana edukasi sekaligus mengenalkan warisan budaya kepada anak-anak. Demikian informasinya untuk Anda pendengar, dan jangan kemana-mana. Selepas ini kami akan temani Anda dengan Ruang Rindu.
1: Pro 1.

Resensi buku Tak Apa Memulai Lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang konten kreator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendirian, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna, bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup. Juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang pembacanya, seperti kata toksik, yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dia alami dalam kisah kehidupannya tidak berjauh beda dengan apa yang dialami oleh kita semua. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang dapat diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

0: Baik pendengar, di mana-mana Anda berada, kita hadirkan Ruang Rindu di malam hari ini. Nah, untuk pendengar Ruang Rindu, silakan untuk Anda mau gabung di 0717 943 01, dan juga di 0811 717 9111. Oke, di malam ini kita ngobrolin terkait dengan kalau belanja ya. Biasanya mendengar kalau ya belanja-belanja di kesarian lebih seneng di toko-toko kelontong atau toko-toko modern ya. Silakan aja untuk pendengar. Halo, selamat malam. Halo.
1: Memori lewat lagi.
0: Mantap, Bu Deku.
1: Halo sayangku, apa kabar dirimu?
0: Alhamdulillah sehat, Bu Deku.
1: Malam minggu bersama aku ya.
0: Iya, luar biasa. Okay, nggak diapel, Bu De nggak diapelin ya?
1: Nggak, kan jadi Bandung Timur. Aku iya. Cuma nggak diapel. Ayo, nanti lah tahun depan katanya.
0: Oh, tahun depan. Oke. Okay. Nah, kalau Bu De gimana? Kalau biasanya belanja bulanan di awal bulan, lebih biasanya sering ke toko kelontong biasa, toko-toko inilah. Toko-toko biasa atau ke toko modern biasanya kalau Bude Sumi?
1: Toko biasa lah Bang Aris.
0: Kenapa?
1: Langganan ya.
0: Apa lebih murah atau kenapa biasa Bude?
1: Enggak sih, biasa lah harganya, enggak mahal-mahal juga. Oh. Karena kita langgan kan, kalau ada uang boleh. Kalau enggak ada uang kita bela, ada kekurangan boleh ngebon dikit kan. Oh. Gitu. Karena udah langgan ya, luar aja lah.
0: Jarang kalau ke toko modern berarti ya.
1: Kalau ke toko langganan kita kan, oh kurang 5.000, ah besok aja ya, nah gitu.
0: Lah deh, berarti langganan Bude ya.
1: Ade lah langganan.
0: Biasanya kalau belanja bulanan langsung sekaligus ya Bude ya?
1: Nggak tentu sih, kan Bude kan bukan gaji bulanan.
0: Oh iya.
1: Kan gaji
0: harian.
1: Kalau ada pasien ada uang, nggak ada pasien nggak ada uang.
0: Ada uang abang ya, abang sayang. Ada uang abang sayang.
1: Kalau ada uang abang ditendang. Karena gak ada apa aja dah.
0: Iya.
1: Gak
0: ada
1: apa aja, berani ngomong takut.
0: Oke deh, Bude. Mau lagu apa nih, Bude?
1: Aku mau lagunya Aku Menanti aja lah.
0: Dari siapa
1: dari
0: tuh?
1: Dari Laura Drakel ya.
0: Aku Menanti ya.
1: Iya.
0: Oke. Salam untuk siapa nih?
1: Salam spesial buat Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur yang pesan kebangun tidur katanya. Banyak gabung iya. Dan mau gombalin Pak Aris, gombalin Pak. Dikira Mbak Reta aku kibulin dia tadi. Ayo bangun dulu Mbak Reta ya, Ren. Berkah Ahmad Iwan Baru Timur, semoga sehat selalu ya.
0: Yeah.
1: Buat Pak Ramadan di Papua, Bang Jais di Riau, buat Bapak Tampan ya, Bang Leman di Tanggamus ya. Buat siapa lagi ya? Buat atau Berti, Buddha Sultan yang terbaru di kubuka pintu. Ada siapa nama? Batriono ya?
0: Iya. Yeah.
1: Batriono, ada Jurpaijar, ya suami di Pumpul ya?
0: Iya.
1: Yeah. Nek Galau, Pak Ibrahim 86, Pak Romlandi Mutabak ya? Siapa lagi nih? Atau aja di Pak Ajadin ya, dia nggak mau dipanggil Atok, dia belum punya cucu. Buat di Bangka Barat ada Atok Dahlan ya, ada Bang Yokta, siapa lagi satu di Bangka Barat?
0: Pak Ikam biasanya.
1: Pak Ikam, salam kenal deh Bude Sumi di Parelalang ya. Buat siapa lagi nih? Buat Bang Romlan ya di Muntabak.
0: Yeah.
1: Buat Julia, buat Ibu Kori dan Bang Alex. Buat Niko, Mbak Amera, buat Nur Hadi ya udah lama gak gabung, Nur Hadi yuk gabung. Buat siapa lagi? Di air kantong ada Bang Irwan ya. Julia, Bang Irwan, siapa lagi? Nih di Pangkal Pinang ada Yulin, ada siapa lagi? Bang Reza ya, Bang Reza, Juan Arif, ada Bang Panji di Pasger ya. Buat semua lah. Dari A sampai Z, bungkus habis, maaf kalau lupa. Buat
0: itu
1: Bang
0: Aris
1: sama bertugas ya sayangku.
0: Siap Bu Deku.
1: Pulang hati-hati ya sayang.
0: Siap
1: salam
0: Bu De.
1: Salam sehat selalu buat keluargamu di sana.
0: Amin, amin, amin.
1: Mendapat rezeki yang barokah dari Allah ya.
0: Amin.
1: Ku tanam padi, tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
1: Lalang ku cabut, tumbuh beruntun.
0: Cakep.
1: Bok Desumi dari Parit Lalang mengaturkan terima kasih banyak sama Bang Ari yang ganteng dan santun.
0: Mantap.
1: Pulang hati-hati ya sayangku.
0: Siap Bu Deku.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakangnya ada Julia. Selamat malam.
2: Malam.
0: Iya, gimana kabarnya
2: nih? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Asik, Julia di RY, sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah, baik-baik sayang nih.
0: Oke.
2: Bang Arisnya gimana?
0: Alhamdulillah sehat nih. Kalau Julia gimana Julia? Kalau belanja-belanja bulanan atau belanja biasanya di toko-toko biasa atau toko modern biasanya nih?
2: Ya, kadang di toko biasa, kadang juga di toko modern, tergantung mood lah.
0: Tapi kalau menurut kamu lebih asik mana belanja yang lebih?
2: Ya, lebih asik di inilah, toko biasa lah, kan lebih murah,
0: lebih
2: gitu.
0: Murah ya.
2: Ya, lebih ada harga miringnya gitu.
0: Oh, ada harga lebih miring ya?
2: Iya, ada dong harga miringnya. Bukan sedeng ya.
0: Iya, tapi kalau langganannya di RY yang itu ya, di...
2: Iya, yang ada di depan pasar higienis itu.
0: Chong Haikin ya?
2: Iya, toko Haikin.
0: Oh, Haikin ya, iya. Iya, langganan semua umat ya, Haikin ya.
2: Iya, Haikin, Haikin.
0: Oke, oke. Jadi langganan iya. Julia di situ ya?
2: Iyalah.
0: Oke deh.
2: Samping kubur.
0: Wah, tahu banget Julia.
2: Iyalah.
0: Langsung ini ya, langsung apa? Langsung belanja banyak ya biasanya kalau bulanan?
2: Iyalah, banyak. Habis itu beli seblak.
0: Oh, beli sebelah. Waduh, seru. Mantap, mantap.
2: Iyalah, makanan favorit.
0: Oh, suka sebelah.
2: Iyalah, suka makanannya pedas.
0: Kayak mulutnya
2: kalau
0: pedas.
2: Kalau enggak pedas
0: ya?
2: Itu enggak tantangan gitu. Enggak ada tantangannya kalau enggak pedas.
0: Oke. Okay. Mau lagu apa nih, Julia?
2: Lagu ini ya, Tere, Akhir Yang Indah.
0: Akhir Yang Indah ya?
2: Iya.
0: Salamnya untuk
2: siapa nih? Laku beri segalanya. Terus salamnya untuk Bude Sumi tadi ya. Aduh, ceria banget. Semangat terus Bude Sumi. Semangat pagi. Terus untuk siapa ya? Untuk Pak Ramadan, untuk Pak Yota yang ada di Bangka Barat ya. Terus untuk Pak Irwan Air Kantung, Engkang Ahmad Irwan yang ada di Bandung. Terus untuk Yak Suamit ya. Untuk Pak Leman di Tanggamus Lampung, Bang Reza, Yulin, terus untuk Mbak Ria yang ada di Belitung, yeah. Bang Jante juga yang ada di Belitung, terus untuk siapa lagi ya? Untuk Bang John Arif dan untuk semuanya aja lah,
0: okay.
2: Tanpa terkecuali.
0: Mantap.
2: Untuk Bang Rindu, Mbak Rindu. Bu Rindu, Ibe, Ampuy ya, yeah,
0: yeah.
2: Untuk Bang Niko, untuk Bang Putra Sambas ya, yang ada di Kalimantan. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ada pantun nih Bang, satu.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: Lanjut yang Bude Sumi tadi. Balas yang Bude Sumi tadi. Jalan-jalan ke Pangkal Pinang dan menuju ke Kampung Dendang. Ada uang, abangku sayang. Gak ada uang, abangku tendang. Ini ya, untuk semuanya aja tanpa terkecuali pendengar Pro 1 RRI Sungelet Bangka Belitung. Untuk Bang Harisnya semoga sehat selalu ya bersama
0: amin,
2: keluarga.
0: Amin.
2: Terima kasih Bang Haris yang baik hatinya.
0: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Julia yang sudah bergabung. Belakangnya Julia, silakan yang mau gabung lagi ya di line telepon 0717943 01 dan 0811719111. Kita terima ada Kang Ahmad Irwan. Selamat malam.
3: Malam.
0: Malam.
3: Bang Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, sehat nih pasti Kang Irwan dapat salam dari.
3: Lagi tidur kebangunnya sama Bu Desumi, bos ada telepon. Ya aduh, bangun.
0: Dapat salam gitu dari Bu Desumi tadi.
3: Iya, mau ngebangunin aku yang lagi ngantuk sih saya. Iya. Oh, cenah jam segini ngantuk.
0: Begadang
3: itu,
0: ya.
3: Boleh. Sisa-sisa Piala Dunia masih ada itu kan ini. Gitu.
0: Oh, masih ada. Ya, sampai sekarang gitu kan. Ya.
3: Ya iya, masih terus masih ngantuk, masih batuknya masih ada dikit lagi gitu kan.
0: Iya.
3: Makanya dua kali dapat tes juga Bang Haris sama. Jadi boleh nanti nggak beli pulsa, nggak beli kotak karena dua kali dapat. Dapat dua kali kuis, dua kali 100-200 ribu tuh dapat pulsa dari kuis. Itulah.
0: Oke. Okay. Nah kalau apa namanya Kang Ahmad Iwan gimana kalau belanja bulanan atau belanja biasa-biasa hariannya, di lebih senang toko biasa atau toko modern ya?
3: Ah, sama tergantung gimana. Dua-duanya sebetulnya pernah belanja, cuman nggak popular. Ah, popular itu toko modern, toko ah mana aja, yang penting barangnya sama, sehat aja. Ya.
0: Tapi lebih murah mana biasanya ya, kalau di sana?
3: Ya bersih itu kan, itu aja itu kan. Hmm. Yang penting mak itu aja.
0: Tapi lebih murah toko biasa ya kalau di sana ya?
3: Ya kalau lebih murah karyanya lebih murah toko biasa ya kan, seperti itu.
0: Oke. Baik. Jadi lebih murah toko biasa ya. Mau lagu apa ya, nih?
3: Beda dikit lah itu kan.
0: Kang Irwan, gitu. Lagunya?
3: Lagunya minta lagu ini apa? Kepada angin dan burung-burung.
0: Ush, ngeri itu kepada.
3: Iya kan, kita ibaratkan harus seperti burung merpati, burung merpati kan tak pernah ingkar janji gitu kan. Kepada so, selalu kompak kerjasama. Coba lihat sama Bang Haris, kalau sepasang burung merpati lagi bermesraan, indah kelihatan itu aja. Ya makanya pantas kalau di acara-acara momen-momen upacara selalu burung merpati yang diterbangkan gitu aja itu, karena burung merpati ngajak perdamaian.
0: Benar gitu ya, iya momen apa simbolisnya
3: gitu ya. Seperti simbol Posgiro kan burung merpati, tidak ada burung pipit, tetapi burung merpati.
0: Oke. Salam untuk siapa nih?
3: Barusan buat Bude Sumi ya. Terus ada Ibu Kori yang barusan, Ibu Yulia, Ibu Kori, Bu Masa Mbak Barina itu siapa? Kemudian ada juga buat Barindu, Bang Irwan, ada Bang Jul Paijar. Yang ada di mana Pak Jadin, Pak Ramlan, Bang Jante juga ya. Pak itu siapa? Pak Leman Bandar Lampung, Pak Ramadan Putra Sambas itu kan. Terlepas juga kirsal buat Putra Sunda yang bisa lagu mendengar. Ya iya. Cuma tuh yang di itu tuh di mana, di Banyu Asin, Putra Banten.
0: Iya,
3: Putra Banten Bang Jais, terlepas Bang Irwan mungkin. Sama-samanya aja Bang Haris ya itu kan. Jari-jari dari Tanah Bang itu kan.
0: Cakep.
3: Datang ke Angke membeli pinang.
0: Cakep.
3: Ku cari kasir di Kota Sabang sampai Merauke. Salah, bukan gitu maksudnya. Jari-jari di Tanah Bang itu kan. Datang ke Angke membeli jamu, ku carikan di Kota Sabang sampai Merauke tidak ketemu.
0: Itu aja.
3: Itu aja. Makasih ya, yuk. Waris yuk.
0: Makasih nih Kang Irwan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Belakangnya kita angkat kembali penelpon selanjutnya. Halo, Ruang Rindu.
4: Iya, Ruang Rindu. Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
4: Niko, Kak.
0: Niko ya? Iya, gimana kabar Niko?
4: Baru pulang main.
0: Waduh, baru malam mingguan ya? Lupa nih malam minggu hari ini ya. Ngapel ya?
4: Nongkrong
0: sama temen. Oh, nongkrong, kirain ngapel ya.
4: Ngapel belum pulang ini
0: hari. Gimana kalau Niko, gimana kalau di Rebu? Biasanya kalau belanja-belanja bulanan atau harian tuh
4: enggak, toko bulanan juga sih harus.
0: Toko, iya toko lebih senang toko biasa atau toko modern ya? Kan udah berjamur sekarang.
4: Aja lah kali. Kalau pas keluar mungkin kalau di toko modern beli lah, kalau yang nggak ada. Tapi banyak di toko tetangga.
0: Toko tetangga ya?
4: Iya, dekat dari rumah.
0: Tapi lebih nyaman mana kalau menurut Niko nih?
4: Sama aja sih kali.
0: Sama standar lah pelayanannya.
4: Iya, yang penting pelayanannya bagus gitu aja.
0: Bedanya cuma satu pakai AC, satu enggak gitu ya?
4: Iya benar. Satu jauh, satu dekat gitu aja bedanya. Paling kalau di itu, paling kita lihat itu tanggal kedaluarsanya aja udah.
0: Nah, iya iya nah,
4: iya. Iya, itu aja harus teliti ya.
0: Tapi udah, itu kan pembeli-pembeli yang harus teliti ya.
4: Iya benar benar.
0: Iya, harus.
4: Paling itu aja, sama aja kadang-kadang di toko yang modern juga banyak kedaluarsanya juga
0: kan. Iya iya. Iya. Nah, karena konsumen harus cerdas
4: iya. Gitu. Iya. Paling kalau pas lagi ada badan pom gitu mereka baru sibuk-sibuk.
0: Hmm.
4: Ya kan?
0: Hmm.
4: Oh. Kalau itu kalau di toko biasa juga harus teliti juga sih harus mengingatkan kalau tokonya yang nggak begitu laku kadang-kadang stok lama juga sih.
0: Hmm.
4: Nah, makanya konsumen harus teliti dan harus apa ya? Harus teliti lah.
0: Teliti.
4: Ada resah, payernya udah lewat kan jangan dibeli lagi.
0: Hmm.
4: Gitu aja kadis.
0: Baik baik. Mau lagu apa nih?
4: Lagu apa yang enak ya kadis ya? Minta lagu dari Iwan Fals.
0: Yang mana nih?
4: Seperti Mata Dewa aja kayaknya.
0: Seperti Mata Dewa. Salam untuk siapa?
4: Buat Dede sini tadi ya. Juga buat Kak Irwa tadi. Juga buat Julia tadi ya, sama Cita Rulanya. Semoga sehat juga. Juga buat Panji ya, Mas Iwan. Buat Maria, buat Pak Yota kan, terus buat Bu Kori Om Alexnya ya, Bunda ya tadi, terus buat Pak Zul, Pak Zul yang dicengir kan, juga buat Pak Azadin juga, terus buat siapa ya, buat yang jauh-jauh juga, buat Ria, buat Mbak Ramadan, buat Pak Leman, juga Pak Irwan di air kantungnya sama keluarganya.
0: Ini yang Iwan Fals adanya seperti matahari. Jangan-jangan itu manusia setengah dewa yang di request, bukan?
4: Bukan, seperti mata dewa beda.
0: Oh, ini ada seperti matahari. Iwan
4: Fals juga itu kali yang manusia setengah dewa beda.
0: Oh, ini adanya seperti matahari ya. Coba kita cari lagi ya.
4: Seperti mata dewa bukan matahari.
0: Mata dewa ya. Itu aja nih. Tapi,
4: serah lah, tapi laris yang mana juga boleh lah.
0: Iya.
4: Gak usah susah kan.
0: Iya, iya, iya, oke. Okay,
4: nah, okay. Buat itu juga ya, buat ini ya, Sobel Tim sama Mbak Tiono juga Romlan. Ya, buat Ayu Rindu juga ya, semoga sehat juga ya. Ya, buat semua aja, tanpa kecuali ya, laris ya. Semoga sehat selama malam mingguan.
0: Amin, amin, amin.
4: Laris sama tindas aja ya.
0: Makasih ya.
4: Iya, selalu sehat ya, laris ya.
0: Amin, makasih Niko.
4: Yo, selamat malam
0: Karim. Malam, baik pendengar dan Niko di Rebu yang sudah bergabung bareng kita di Ruang Rindunya. Belakang Niko kita terima lagi nih. Halo Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dengan
5: malam bang.
0: Malam Rambe Kelana ini ya. Oh heis, mantap.
5: Ini agak apa sedikit nih bang?
0: Hei, kenapa agak flu ya?
5: Bukan bang, berduka cita nih bang.
0: Oh oke oke.
5: Ada adik ipar sepupu ini meninggal dunia tadi sore.
0: Turut berduka cita gitu.
5: Kalau boleh dibilang namanya saya bilang.
0: Oh silakan silakan.
5: Rahmat itu Adinda Rahmat telah mendahului kita semua. Mudah-mudahan arwah beliau bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Amin.
5: Dan keluarga yang ditinggalkan kami turut berduka cita dan mudah-mudahan diberikan kesabaran, Bang.
0: Amin amin amin.
5: Ya, itu aja, Bang.
0: Baik, amin. Mudah-mudahan diberikan tempat yang lapang di sisi Allah Subhanahu wa taala ya.
5: Dan harapan doanya dari fan-fan yang sudah bersama dengan kita di sini, Bang.
0: Ya, ya, baik, baik. Tapi kalau ngomongin tema gimana kalau Bung Rambe? Lebih bulanan atau biasa, toko biasa atau modern biasanya nih?
5: Ini pertanyaannya sebenarnya sama ibu-ibu nih Bang. Yeah. Tapi gak apalah, kadang-kadang kita ikut juga ya kan. Tergantung ini Bang, tergantung dananya itu. Maksudnya,
0: dananya.
5: Kalau dananya agak tebal mungkin bisa ke market-market begitu. Tapi kalau sedikit minim gitu ya di warung-warung biasa lah. Tapi kalau beli yang sifatnya kayak mesin cuci yang elektronik itu mungkin ke ini, ke plaza gitu. Artinya ke market kan.
0: Oke. Jadi apa namanya itu apa namanya, lebih banyak toko-toko biasa lah ya.
5: Jadi kalau untuk belanja sehari-harinya lebih sering ke toko biasa.
0: Kalau bulanan baru retail modern gitu.
5: Iya.
0: Oke. Mau lagu apa nih, Bung Rambe?
5: Lagunya Hidupku.
0: Hidupku
5: dari Bob Tutupoli.
0: Bob Tutupoli. Oke. Salam untuk siapa nih?
5: Ya, mumpung kita hidupkan lagu Hidupku malam ini.
0: Iya.
5: Oke, salam-salamnya buat malam ini gak ngabsen ya, terutama buat yang ini yang mendampingi saya masih berduka cita ya. Semoga tabah selalu.
0: Gitu. Amin.
5: Jadi untuk semua fan-fan Radio Pro satunya, di sini ada pantun karena tadi main pantun juga.
0: Oh
5: tadi,
0: boleh.
5: Pergi ke hutan membawa kapak, pulang ke rumah membawa kayu. Kalau kita semua kompak, semoga Pro Satu maju selalu.
0: Amin.
5: Oke, buat semuanya kompak selalu di udara gitu.
0: Amin.
5: Abuan, penyiar favorit saya ini Buan Haris ya. Semoga makin gitu aja nampaknya di meja siarnya ya. Itu aja ya Bang.
0: Makasih nih ya.
5: Makasih kembali Bang
0: Rambe Kelana.
5: Selamat malam. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Rambe Kelana yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Belakang Bung Rambe Kelana kita persilakan ya. Di belakangnya lanjut. Untuk pendengar kita terima kembali. Halo Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu. Uang berbudi rindu memori lewat lagu ya.
0: Dengan Pak siapa di mana ini?
6: Bung Roman.
0: Oh Bung Roman.
6: Gak ada tak boleh datang.
0: Jadi kalau Bang Romlan nih malam nih lagi begadang? Oh?
6: Gak perlu deh, no. Udah berudah nutup warung tadi.
0: Oh cepet tuh main malam nih Bang.
6: Oh.
0: Ya malam minggu Bang. Oke deh, kalau bang Roman gimana? Kalau belanja, apalagi Bang Roman punya toko ya?
6: Tapi kalau sama itu di langganan.
0: Oh di langganan.
6: Toko terdekat. Jadi kan harga tuh bisa di sedikit karena kelalangannya.
0: Tapi kalau ngambil barang biasanya untuk dijual lagi tuh di toko besar biasanya Bang?
6: Tidak
0: juga.
6: Di langganan juga. Soal langganan kami itu udah ada semua Bang.
0: Agen. Oh, lebih murah Bang.
6: Murah Bang, dari Bandung. Kadang-kadang murah dari semula kadang-kadang.
0: Ada menujung aja dia ada Bang.
6: Ada kita lah terbiasa masalah kan. Tahunan kan.
0: Iya.
6: Bang, okay. Lagu Bang.
0: Lagu apa nih Bang?
6: Kalau Beluri berhenti kan. Ada ya?
0: Yang mana Bang?
6: Karisma Cinta Bang.
0: Karisma Cinta, oke.
6: Okay. Kau pantun kawan tadi ya?
0: Oke, dapet dah.
6: Bunga melati layu di senja, layu di senja di layu di senja di pinggir jalan.
0: Cakep.
6: Semoga RI jaya selalu. Baik jaya selalu selamanya menuju masa depan.
0: Ah sih, kemana?
6: Di kelamanya Bang. Di kembali pantun nanu tadi si kau dia dah hal Bang.
0: Dah hal be.
6: Yang ada tu yang mencari dah temu dia. Bunga melati hendaklah kayu, layu sedahan hendaklah mekar.
0: Cakap.

0: Sehat, Pak?
1: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Sepak
1: bola ini apa tuh kejuaraan presidennya nih, Bung Aris?
0: Oh, apa itu, Bang? Apelan apa?
1: Persebaya kayak ini kayak apa tuh Thailand.
0: Siapa yang menang?
1: Satu-satu dia pulang enggak lagi.
0: Wah, ada seru lah lawan Thailand. Timnas Thailand resmi ya?
1: Tahu kelihatan tuh.
0: Oh, kan lagi ada AFF biasa. Belum.
1: Belum. Ini baru ini kejuaraan presiden nih,
0: Oke,
1: Mbak. Piala presiden.
0: Mantap. Oke lah pun, Bang. Kalau Bang Zulfajar cuman nih, kalau belanja ini lebih seneng toko-toko biasa apa toko modern yang sekarang udah mulai banyak juga nih?
1: Toko biasa, Bang. Ini enak anu Bung Aris.
0: Ngapa ya alasan, Bang? Biasa, Bang.
1: Enak kita kadang-kadang nawar juga enggak segan-segan kalau di toko modern kita nawar enggak enak. Berapa harganya juga dibeli juga,
0: guys. Oh, pacak nawar nyaman itu, Bang.
1: Oh, itu.
0: Oh, ada langganan di sana.
1: Nah, terus barangnya kita pegang-pegang enggak apa-apa, Bung Aris.
0: Pegang enggak jadi beli enggak masalah, Bang.
1: Oh, lah dipegang dulu, guys. Tunggu. Laki-laki zaman dulu, Bung Aris.
0: Tapi kalau belanja sendiri, Bang.
1: Enggak lah, anu orang rumah yang belanja, Bung Aris.
0: Oh, orang rumah. Oke.
1: Okay. Kalau saya sih jarang-jarang lah belanja. Kalau perlu bener baru ke anu ke pasar cari ini cari baju atau cari apa. Itulah paling-paling.
0: Oh, itulah paling kok.
1: Ya paling-paling alat-alat mesin lah, sensor.
0: Oke okay lah pun. Nah, lagu apa, Bang?
1: Lagu Kamelia 1 dari ini dari siapa dari Ebit Gade, Bung Aris.
0: Kamelia 1 ya.
1: Iya.
0: Salam ke siapa, Bang?
1: Ya salamnya sama Bung Rambi tadi buat Bung apa yang di Bang ini yang putra ini ya putra Banten. Buat Yota, buat Bung Pan, buat ini buat Bung Leman, buat siapa tuh sih Kang Irwan di Bandung Timur.
0: Iya.
1: Buat Bung Jante, buat Ria, buat Pak Ramadan, buat Mbak Ayu di Maluku Tengah, buat Ibu Kori, Bung Aleknya juga, buat Niko, buat Mbah Triyono, buat Arto Beltim, buat Sergio Yohanes, buat Mas Panji, buat Embera, buat Suhamid, buat Pak Azadin, buat Hanu Bule Sumi, buat Julia juga. Buat Maria juga, jangan sampai lupa, nanti marah deh.
0: Cie, sih. Adil.
1: Dari bengkak di bantai sapu kepala.
0: Kamelia berarti, ya, tuh, bukan?
1: Oh, Bung Aris kan ikut-ikut, Bung Aris.
0: Tuh, Pak Iwan.
1: Buat Pak Irwan juga di sini, di apa tuh, di Air Kantung. Air Kantung hebat, Bung Aris, ya. Dok kapalnya besar gitu.
0: Maju, Bang.
1: Iya. Saya dulu pernah ngelas kapal, Bung Aris. Ngelas tongkang. Tapi di ini Teluk Bayur sini di Pangkal Pinang.
0: Berarti lah banyak pengalaman Abang.
1: Iya, banyak tapi enggak menjadi semua, Bung Aris.
0: Alhamdulillah ada.
1: Iya. Ada Mbak Rindu juga, ya buat Mbak Aaron, buat semua-semuanya lah, Bung Aris, ya.
0: Iya.
1: Saya doakan mudah-mudahan pada sehat semua akan para pendengarnya. Ya marilah kita dukung RRI, ya mudah-mudahan RRI tetap jaya.
0: Amin.
1: Buat Bung Aris juga saya doakan mudah-mudahan bersama keluarga juga bersama kru RRI-nya juga selalu dilimpahkan rezeki dan kebaikan-kebaikan lah dari Allah, ya Bung Aris.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zulfajar di Sengir sudah bergabung kembali bersama kita di malam hari. Belakang Bang Zulfajar kita lanjutkan ya yang berpartisipasi kembali. Tentunya masih kita nantikan di line telepon maupun juga pesan WhatsApp. Belakang assalamualaikum, selamat malam Kak. Malam aku mau izin request lagu boleh nggak Kak? Terima kasih. Oh boleh, langsung saja ya. Untuk yang gabung ini dari kemarin ngomong tapi nggak request lagu ya. Langsung aja request lagu dan gabung temanya ya. Ini dari siapa nih? Gak ada namanya, nomornya doang ya. 08137682 sekian-sekian. Oke, untuk pendengar, di belakangnya kita masih lanjut di Ruang Rindu malam minggunya. Untuk pendengar yang sedang menikmati suasana malam minggu, lagi diapelin atau gak diapelin juga ya.

0: Selamat malam aja untuk kita semuanya. Dan untuk Anda di manapun berada, kita terima kembali di belakangnya. Halo Ruang Rindu.
1: Halo juga Bung Aris.
0: Halo. Halo malam.
1: Pak Ikam dari Bangka Barat.
0: Iya, Pak Ikam apa kabar? Pak Ikam.
1: Sehat,
0: oh, alhamdulillah. Sehat. Luar biasa Pak Ikam. Pak Ikam, kalau di sana gimana? Lebih senang belanja toko biasa atau toko-toko modern yang sekarang udah banyak juga nih?
1: Kalau Pak Ikam tergantung dengan pelayannya.
0: Oh, ada. Kalau Cikang?
1: Kalau pelayannya cewek, pokoknya di situlah Pak Ikam paling senang belanja.
0: Ngapa macam-macam tuh Pak Ikam?
1: Gak salah, itulah kita dapat berdekat-dekat dengan cewek.
0: Jiwa muda.
1: Biar jablay, biar bukan jablay, pokok yang penting itulah. Biar mahal sedikit lah apa.
0: Iya, iya, iya. Oh, jadi macam tuh kok kalau Pak Ikam belanja ya.
1: Salamnya kepada Bu Desumi tadi. Dan Jul Faizar tadi dan kawan-kawan yang ada pantun tadi. Lagunya disebut dulu kalau nanti lupa.
0: Ya lagu apa ini?
1: Lagunya Biduan Kita Lama, Titik Sandora.
0: Titik Sandora.
1: Sandora pura-pura benci.
0: Pura-pura benci ya?
1: Ya,
0: itulah. Salamnya silakan nih.
1: Salamnya lewat pantun aja, oh.
0: Boleh.
1: Biasa kawan ada pantun, jadi saya bisa melihat sedikit pantun biasa lah. Buah jambu si buah mangga.
0: Cakep.
1: Kalau depan itu celana. Kita bertemu baru di udara. Entah kapan bertemu muka.
0: Cakap.
1: Salam bahagia ya kepada penyiar. Ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Pak Ikam di Bangka Barat ya. Silakan belakangnya Pak Ikam. Kita masih lanjutkan ya di belakangnya Pak Ikam. Di malam minggunya malam Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Untuk mendengar juga kami ucapkan selamat malam yang sedang dalam perjalanan ya, mungkin menuju ke tempatnya ya. Misalkan malam minggu ini apa namanya lagi pada jalan-jalan ya. Jadi untuk mendengar kita ucapkan selamat sampai tujuan ya. Semoga malam minggunya ini memberikan kesan yang mendalam masih. Oke untuk pendengar ya, kita akan putarkan dulu lagu-lagu yang sudah Anda request karena tadi ada udah 9 penelpon yang bergabung di malam hari ini. Ntar kita lanjutkan. Untuk Anda kita putarkan dari Laura Drakel.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali di Ruang Rindu. Malam hari ini kita terima lagi ya. Halo Ruang Rindu. Halo.
1: Ya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Namai.
0: Halo.
1: Radio. Ya, radio nih, ngapa enggak ada suara ya?
0: Halo.
1: Ya, halo.
0: Dengan siapa di mana?
1: Oh, dengan Ilham.
0: Di mana Ilham?
1: Di Sincong.
0: Di mana?
1: Sincong.
0: Oh, sehat toh?
1: Oh.
0: Alhamdulillah. Nah, kalau Ilham biasanya kalau belanja lebih senang toko biasa atau toko-toko modern ya?
1: Abe.
0: Adi. Sami Ibu ya?
1: Oh.
0: Mau apapun. Nah, lagu apa nih?
1: Oh, radio nih, ngapain tidak ada suara kadang-kadang.
0: Sinyal biasanya tertutup, tapi tertutup bukit daerah tempat Ilham nih.
1: Oh, dari beli HP ini ada di suara lagu.
0: Lagu apa nih Ilham?
1: Di situ ada lagu apa itu?
0: Lagu pop.
1: Yo.
0: Yo.
1: Lagu Wali ya deh situ.
0: Wali ya, yang mana?
1: Aduh.
0: Wali, yang mana ya? Wali ya.
1: Oh.
0: Salam untuk siapa?
1: Ya.
0: Salam-salam ya.
1: Jangan, enggak tahu bahasa.
0: Halo? Ya, baik. Terputus sebenarnya untuk Ilham ya. Kita ke Payota di Bangka Barat. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bang Aris.
0: Malam, Payota Bangka Barat, apa kabarnya nih?
2: Alhamdulillah lah, biar masih baring nih kan.
0: Agak mendingan.
2: Baru bisa-bisa duduk lah, patah sebelah kan.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan segera pulih Payota ya.
2: Amin.
0: Nah Pak Yota, kalau ngomongin belanja, baik belanja bulanan, belanja harian, biasanya lebih senang di toko biasa, toko-toko modern ya?
2: Kalau daerah kami ini cuma di toko biasa lah Bang Aris, toko kelontongan tuh kan.
0: Jadi tiap hari di situlah.
2: Situlah mana saat diperlu baru nyari kan orang di rumah.
0: Tapi paling jauh kemana biasa kalau untuk keperluan?
2: Misal ke perang keluar yang ada di anu nih, ke kalau ku biasa ke Jebus kalau ku kan.
0: Ke Jebus dari mana Pak Yota?
2: Ku kan di sekitar anu Pekal Beras pula ya kan.
0: Lumayan jauh toh.
2: Kata orang masih jauh tapi rasaku kena kita biasa.
0: Lebih asli.
2: Daerah situ tuh dekat situ.
0: Sekitar
2: ada kelapa lebih.
0: Berapa kilo? Ada
2: kelapa lebih dekat.
0: Sekitar berapa kilo lah macam toh?
2: Tak tahu juga. Oh, 60 tak tahu dia pasti ya kan.
0: Lumayan lah berarti ya kalau tidak di barang di situ nyari ke situ berarti ya.
2: Ke Jebus ke Parit lah yang ketiga itu.
0: Oke lah pun. Nak lagu apa ya Pak Yota?
2: Darian anaknya mengado Paulina Hanjin yang Give Me Love Back.
0: Give Me Love Back ya. Salamnya untuk siapa nih?
2: Salam buat kawan-kawan semua satu provinsi tadi Bang Zul Paizar. Bang Alek, Pak Azadin, Pak Ramadan, Pak Irwan, kawan di Banyuasin tuh Putra Banten, Rambek Lana iya. Tadi, Julia, Budi Sumi, Ria, Jante, Maria, Nur Hadi, Bang Niko, tuh lah.
0: Tuh baik. Spesial dek deh spesial.
2: Spesial bener. Apa nih ku tekenang Nur Hadi, spesial ke Nur Hadi.
0: Nur Hadi ya, oke.
2: Di mana di Kenango kan?
0: Iya Kenango.
2: Biasa dia lagu Rati terus, dia ku tahu bener kan. Karena ku lagu Rati lah. Spesial untuk anak dah apa nih Nur Hadi kan?
0: Oke. Baik.
2: Terima kasih Bang Aris.
0: Yuk.
2: Buat Bang Arisa sehat beserta keluarga beserta kerabat kerja juga.
0: Amin Pak Yota. Cepet sehat toh.
2: Amin amin.
0: Amin amin.
2: Ya, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yota di Bangka Barat belakangnya. Halo, selamat malam.
1: Ya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Ilham.
0: Halo?
1: Ya, halo.
0: Halo. Iya, terputus ya sebenarnya. Silakan di coba kembali untuk pendengar yang ingin bergabung kembali di line telepon kita 0717943001 dan 0811 7179111. Ya, kita putarkan lagi lagu-lagunya yang udah di request kembali di malam hari ini. Kali ini untuk pendengar kita hadirkan dari Iwan Fals.

Baik, mendengar Karisma Cinta yang kami hadirkan dan beberapa lagu yang sudah ada request di malam hari ini. Tentunya kita masih lanjutkan kebersamaannya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ya, untuk mendengar di malam hari ini sudah pukul 23:17 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan untuk Anda yang bergabung kembali. Kita buka sebelum kami hadirkan kembali lagu-lagu yang Anda request di kesempatan malam hari dalam Ruang Rindunya. Masih dengan topik kita tadi ya, kalau ngomongin belanja biasanya toko biasa atau toko modern nih. Untuk pendengar, tadi sudah ada 10 penelpon yang bergabung bersama kita di malam hari ini. Silakan juga untuk Anda yang ingin berpartisipasi kembali, kita terima lagi. Halo Ruang Rindu. Iya, terputus sepertinya untuk mendengar ya. Di WhatsApp-nya dari Dian di Sungai Liat, selamat malam Bang Aris, malam juga. Kalau aku sih biasanya di toko-toko modern. Ya, selain ada banyak promo, terus juga ruangannya itu ada AC-nya, sejuk aja, nyaman belanja meskipun agak lama dikit pas bayarnya. Oke. Lagunya Bang, dari miliknya Noah, Separuh Aku. Untuk abangnya, selamat bertugas saja. Sampai tuntas, salam untuk seluruh pendengar yang sudah bergabung. Semoga sehat selalu semuanya, amin. Oke, untuk pendengar kita lanjut dulu ya. Lagu-lagunya yang udah di request di malam hari ini kembali dari miliknya Ebit Gade.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Esensi buku. Tak apa, memulai lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang konten kreator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber

dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna, bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup. Juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang pembacanya, seperti kata toksik, yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dia alami dalam kisah kehidupannya tidak berjauh beda dengan apa yang dialami oleh kita semua. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang dapat diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

Baik, pendengar, tadi sudah kami hadirkan lagu-lagu yang ada request di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Dan selanjutnya pukul 22.45 menit waktu Indonesia Barat, kita akan segera akhiri kebersamaan kita di Ruang Rindunya. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitungnya. Selepas ini kita akan lanjutkan untuk menghadirkan ke ruang dengar Anda dengan lagu-lagu pilihan penemani istirahat hingga usai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat di rangkaian Bangka Belitung malam. Dan pendengar, langsung saja kita akhiri kebersamaan kita di Ruang Rindunya dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan selanjutnya yang sudah saya siapkan untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Baik, pendengar, kali ini kita hadirkan dari miliknya Afgan.

Resensi buku Tak Apa Memulai Lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang content creator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini, memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendiri, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup, juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang dimengerti oleh pembacanya, seperti kata toksik yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dialami dalam kisah kehidupannya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh kita. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan juga berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Pendengar Anda masih kami temani dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan penemani selain Anda di Ruang Rindu untuk edisi malam hari tadi. Dan kita masih hadirkan dengan Bangka Belitung malamnya hingga usai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk pendengar kita lanjutkan kali ini dari Hanindia.

0: Rasa.
1: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Baik, mendengar dengan berakhir lagu Cakrakan, maka berakhir pula kebersamaan. Saya menemani Anda untuk edisi hari ini. Selanjutnya mendengar, saatnya saya Abdurrahman Aris pamit undur diri dari ruang dengar Anda setelah menemani dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita hadirkan renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, maaf hanya 4 huruf, namun memiliki makna yang luar biasa dalam kehidupan. Kata inilah yang dapat menghapus dendam, sakit hati, pertengkaran, dan semua hal yang berhubungan dengan hati. Dengan meminta maaf dan memaafkan, berarti Anda telah menang. Menang melawan hawa nafsu. Kemenangan yang dapat menghadirkan rasa damai. Kemenangan itu akan kita raih ketika berhasil memadamkan api amarah dengan memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 40 yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Pendengar, dengan saling memaafkan semata-mata untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kedamaian dan ketentraman hidup akan tercipta. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berhati lembut dan mudah memaafkan mereka yang berbuat menyakiti kita. Bahkan mendoakan mereka agar hati mereka dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadari kesalahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Tukang metrik lah dipindah lo ke Masjid Agung. Sampai telepon bang lo. Kau nama lo?

Serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai dan Bangka Belitung. Kembali mengudara melalui frekuensi 96,4 MHz, 1413 kHz. Menyapa Anda pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 RRI Songgelir Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan tentu tetap semangat pendengar menjalankan aktivitas kita. Hari ini Bangka Belitung pagi hadir kembali menyapa Anda di edisi 2 Agustus 2026 bersama saya Dudi R. Pramana hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan Bangka Belitung Siang. Yang pasti di pagi hari ini ragam pilihan informasi, rangkaian acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Oleh karena itu pendengar, jangan berpindah kemana-mana, tetap pantau dan ikuti siaran kami di program 1 RRI Sungai Dan Kepulauan Bangka Belitung. Mengawali pagi hari ini di kebersamaan kita dalam Bangka Belitung Pagi, kami hadirkan terlebih dahulu di ruang dengar Anda Kilau Pancasila, dilanjutkan nanti dengan pengajian suci Al-Quran Surah Abasa oleh Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Makki. Dan insya Allah kami akan hadirkan juga di ruang dengar Anda kajian rutin kita atau program rutin kita, yaitu kajian Islam Mutiara Pagi. Dan tentu Anda dapat bergabung nanti bersama kami di line telepon 0717943401 atau di WA 0811717911. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini, saya Dudi R. Pramana selaku pembawa acara, rekan operator Mulia dan juga Wikan di program 1 RRI Sungai Liat mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara kami. Kami hadirkan terlebih dahulu Kilau Pancasila.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: pagi cuma dapat duit segini, mau beli beras aja susah.
1: Keluar dari rumah, anak istri belum makan, jualan hari ini sepi, dan beras pun belum kebeli.

minum, berpakaian, serta bersedekahlah tanpa disertai dengan sikap berlebihan dan kesombongan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Al-Maidah ayat 8. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14 yang artinya, dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

0: Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Pagi hari ini kami kembali menyampaikan berbagai peristiwa yang terjadi dalam sepekan terakhir edisi minggu pertama Agustus 2026. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam Bubble Sepekan.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Bangka Belitung Sepekan. Rangkaian informasi dan peristiwa-peristiwa yang terangkum selama sepekan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Radio Republik Indonesia Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menghadirkan rangkuman peristiwa Babel Sepekan pada edisi minggu pertama bulan Agustus 2026 bersama saya Irwan Aulia Rahman. Kita awali dari hari Senin 27 Juli 2026. BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antisipasi kekeringan air bersih. Selengkapnya, Debi Nirwandi melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta masyarakat untuk bijak menggunakan air bersih. Hal itu menyusul prediksi cuaca panas dan kekeringan yang diperkirakan masih akan melanda wilayah Bangka Belitung hingga 2 bulan ke depan atau sampai September mendatang. PLT Kepala BPBD Bangka Belitung Agus Sapandi meminta masyarakat agar menjaga kebersihan sumber air agar tidak tercemar selama musim kemarau berlangsung. Menurut data estimasi cuaca, puncak musim panas ini berpotensi menguras cadangan air di berbagai daerah. Ia menambahkan saat puncak kemarau tiba, sumber-sumber air alternatif yang selama ini diabaikan akan menjadi tumpuan utama warga. Jika sumber air utama tersebut tercemar, masyarakat akan kesulitan mendapatkan akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagai langkah antisipasi, BPBD Babel mendorong sinergi kuat antara pemerintah kabupaten kota untuk siap siaga menyalurkan bantuan air bersih.
2: Ya, tentunya kalau memang sudah terjadi kekeringan, kabupaten kota kita harapkan kan tetap melakukan sinergitas ya kepada terutama masyarakat di lingkungan untuk dapat memberikan bantuan. Tuhan kalau memang sudah terjadi kekeringan ataupun kebutuhan air bersih dari masyarakat tersebut.
1: Terpisah, Gubernur Bangka Belitung Hida Rasani menginstruksikan jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk bergerak cepat menyalurkan bantuan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan. Hidayat mengatakan aksi tanggap darurat ini sejalan dengan misi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal dan terpercaya sekaligus mendukung sasaran pembangunan sosial untuk mewujudkan kesehatan bagi seluruh warga.
0: Masih pada hari yang sama, sumber air baku Perumdam Tirta Bangka mengalami penyusutan hingga 50% pada musim kemarau ini. Selengkapnya Ratna Gusari melaporkan.
3: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Bangka menyebabkan debit air baku Perumdam Tirta Bangka mengalami penyusutan hingga 50%. Meski demikian, perusahaan memastikan pasokan air bersih kepada sekitar 15.000 pelanggan masih dalam kondisi aman. Direktur Perumdam Tirta Bangka Abdi Nur Sahri mengatakan, penurunan debit terjadi di seluruh sumber air baku yang menjadi andalan perusahaan mulai dari Dam Pemali hingga sumber air di Merawang dan Blinyu.
4: Sampai sekarang kondisi air baku kita agak normal lah, walaupun kita lah ini mudah-mudahan lah Bapak kan selalu doain biar kita air itu tetap ada di kolong tuh, karena lah 3 tahun ini kan alhamdulillah kan.
3: Di tengah kondisi ini, Abdi menghimbau masyarakat menggunakan air secara bijak dan tidak melakukan penampungan air secara berlebihan. Menurutnya, stok air yang tersedia masih mencukupi, sehingga pelanggan tidak perlu khawatir akan kekurangan pasokan. Dirinya berharap kondisi sumber air baku tidak terus mengalami penurunan, sehingga distribusi air bersih kepada pelanggan dapat berjalan normal hingga musim kemarau berakhir. Sementara Kepala Seksi Hubungan Langganan Perumdam Tirta Bangka Erliza mengakui, penurunan debit air memang terjadi di seluruh sumber air baku. Namun kondisi tersebut masih berada dalam batas aman untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
5: Wilayah terbanyak nih kalau rata-rata Sungai Liat, Pemali sekarang ini kan karena Pemali sudah ada jaringan, sekarang Pemali mulai banyak. Merawang ada, karena Merawang itu cabang. Kami kan ada 8 ya, 8 jadi 2-nya cabang, yang satu kalau Sungai Liat pusat, 2 cabang, yang lainnya unit.
3: Perumdam Tirta Bangka terus memantau perkembangan debit air di seluruh sumber baku sebagai langkah antisipasi selama musim kemarau. Masyarakat juga diharapkan dapat berperan menjaga ketersediaan air dengan mengurangi penggunaan yang tidak diperlukan agar pelayanan air bersih tetap optimal bagi seluruh pelanggan.
0: Dari hari Senin kita beralih ke hari Selasa 28 Juli 2026. Maraknya penipuan keuangan hingga pinjaman online ilegal, OJK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ajak masyarakat manfaatkan IASC. Selengkapnya Debi Nirwandi melaporkan.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus memperkuat upaya pencegahan aktivitas keuangan ilegal melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Langkah ini menjadi menjadi semakin penting mengingat perkembangan teknologi digital yang turut meningkatkan risiko berbagai modus penipuan keuangan, investasi ilegal dan pinjaman online. Sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, OJK bersama anggota Satgas Pasti mendorong masyarakat untuk memanfaatkan Indonesia Anti-Scam Center atau IASC sebagai sarana pelaporan penanganan cepat terhadap tindakan penipuan di sektor keuangan. Kepala OJK Bangka Belitung Eko Wijaya mengatakan IASC yang mulai beroperasi sejak November 2024 merupakan forum koordinasi yang dibentuk untuk mempercepat penanganan penipuan keuangan, menyelamatkan dana korban, mengidentifikasi pelaku, serta mendukung proses penegakan hukum. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat 3.180 laporan telah diterima IASC sejak November 2024 hingga Juni 2026. OJK Bangka Belitung menghimbau masyarakat untuk selalu menerapkan prinsip 2L yaitu legal dan logis sebelum menggunakan produk atau layanan keuangan.
6: Ya, kenapa ibu-ibu pilih pinjol? Karena memang lebih mudah, Pak. Mohon maaf, KTP aja udah beres tuh, cair gitu ya, pinjol itu. Dibanding dengan KUR yang butuh profiling lebih jauh, ngecek slip, segala macam gitu ya. Kalau pinjol relatif memang lebih mudah sehingga dan lebih cepat, sehingga lebih dipilih oleh ibu-ibu. Dan juga biasanya kalau pinjol kan nominalnya nggak terlalu besar, tidak sebesar KUR. KUR kan ada KUR mikro, KUR kecil gitu ya, itu jumlahnya bahkan bisa di atas 100 juta. Jadi memang pinjol memang lebih banyak, karena memang naturally dia lebih mudah dan lebih juga berisiko.
1: Terpisah, Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, LP Diana mendorong otoritas jasa keuangan untuk melakukan edukasi masif kepada masyarakat maupun pihak perbankan. Menurutnya, pemahaman mengenai performa kredit sangat krusial bagi debitur.
7: Harapan kita kepada OJK itu harus melakukan literasi dan edukasi itu dan meminta kepada perbankan ya atau pihak-pihak yang berinteraksi dengan OJK itu untuk melakukan literasi dan edukasi.
1: LP menambahkan track record pinjaman akan selalu mengelekat pada nasabah, oleh karena itu kesadaran moral daripada debitur untuk menyelesaikan kewajiban juga menjadi faktor penentu kesehatan iklim perbankan di Bangka Belitung.
0: Masih di hari yang sama, pemerintah Kota Pangkal Pinang menyiapkan penataan dan penetapan zona berjualan bagi pedagang kaki lima yang jumlahnya kian bertambah. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
8: Pemerintah Kota Pangkal Pinang masih memberikan ruang bagi pedagang kaki lima atau PKL untuk berjualan di sejumlah lokasi. Namun para pedagang diwajibkan menggunakan gerobak atau lapak beroda yang bersifat tidak permanen sebagai bagian dari upaya penataan kawasan kota. Wali Kota Pangkal Pinang, Saparudin, mengatakan pemerintah tidak melarang masyarakat mencari nafkah melalui usaha kecil. Meski demikian, aktivitas pedagang tetap harus mengikuti aturan agar tidak mengganggu fungsi trotoar maupun keindahan kota. Ia menjelaskan setelah pendirian lapak permanen selesai dilakukan, pemerintah kota akan menetapkan zona bagi para PKL.
9: PKL sementara mereka kita kan masih izinkan mereka untuk berjualan di trotoar, tapi harus pakai roda ya, terus dibersihkan. Yang permanen kita tidak perbolehkan ya, di jalan, di trotoar tidak ada perbolehan. Nah, nanti setelah ini baru kita tetapkan zona-zona. Ya, setelah mereka kita bereskan, kita rapikan, ditetapkan zona-zona mereka bisa berjualan. Ada zona-zona tertentu mereka tidak boleh.
8: Menurut Saparudin, kawasan Taman Sari menjadi salah satu lokasi yang akan ditata. Ia menegaskan trotoar pada dasarnya diperuntukkan bagi pejalan kaki, sehingga tidak boleh dijadikan tempat berjualan secara menetap. Selain itu, aktivitas pedagang juga akan diatur berdasarkan waktu operasional sehingga para pedagang tidak berada di lokasi sepanjang hari. Saparudin juga mengakui jumlah PKL Kota Pangkal Pinang terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah daerah, jumlah PKL saat ini mencapai sekitar 29.000 pedagang. Ia berharap penataan tersebut dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat untuk mencari penghasilan dengan hak pejalan kaki menggunakan fasilitas umum, sekaligus menjaga wajah Kota Pangkal Pinang agar tetap tertib, bersih, dan nyaman.
0: Dari hari Selasa, kita beralih ke hari Rabu 29 Juli 2026. Pertamina Patraniaga menyampaikan disparitas harga Pertalite dan Pertamax menjadi penyebab antrian panjang yang terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Belitung dalam beberapa pekan terakhir. Selengkapnya, Arif Juliantoro melaporkan.
10: PT Pertamina Patraniaga menyebut disparitas harga antara Pertalite dan Pertamax menjadi salah satu penyebab antrian panjang di sejumlah SPBU di Kabupaten Belitung dalam beberapa pekan terakhir. Sales Brand Manager SBM Rayon 2 Bangka Belitung Pertamina Patraniaga, Rafli Al-Haq, mengatakan selisih harga kedua jenis BBM tersebut mendorong sebagian konsumen Pertamax beralih menggunakan Pertalite. Kondisi itu membuat konsumsi Pertalite meningkat signifikan. Menurut Rafli, lonjakan konsumsi tersebut kemudian diperparah dengan munculnya informasi mengenai kelangkaan BBM yang memicu masyarakat melakukan pembelian berlebih atau panik buying. Akibatnya, permintaan Pertalite maupun Pertamax meningkat dalam waktu bersamaan sehingga memicu antrian di sejumlah SPBU. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pertamina melakukan penyesuaian distribusi dengan menambah pasokan ke SPBU yang mengalami lonjakan kebutuhan.
11: Jadi beberapa faktor sangat mempengaruhi di titik ini. Pertama, memang adanya disparitas harga di mana konsumen Pertamax banyak yang beralih, hampir sebesar 10% dari data kami konsumen Pertamax beralih ke Pertalite. Begitu pula didukung dengan data pendaftaran barcode subsidi tepat di Pertalite yang juga meningkat cukup pesat. Selain itu juga isu panik buying ini mungkin berdasarkan isu nasional ataupun masyarakat melakukan spekulasi, sehingga baik Pertalite maupun Pertamax itu peningkatan konsumsi di beberapa hari ini cukup tinggi.
10: Pengawasan penyaluran BBM bersubsidi juga diperketat bersama instansi terkait agar tetap tepat sasaran. Rafli menegaskan Pertamina terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Belitung dan Polres Belitung untuk mengatur antrian di SPBU sekaligus mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi. Apabila ditemukan pelanggaran dalam penyaluran BBM bersubsidi, Pertamina memastikan akan memberikan tindakan sesuai ketentuan kepada SPBU yang terbukti melakukan penyimpangan.
0: Masih pada hari yang sama, PMI Kabupaten Bangka menggelar orientasi ke Palang Merahan bagi fasilitator dan guru pembina Palang Merah Remaja atau PMR. Selengkapnya, Irwan Aulia Rahman melaporkan. Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Bangka menggelar kegiatan orientasi ke Palang Merahan bagi para fasilitator dan guru pembina Palang Merah Remaja PMR tingkat sekolah se-Kabupaten Bangka. Langkah ini diambil untuk memperkuat kapasitas tenaga pendidik dalam membina serta mengembangkan kegiatan PMR di lingkungan sekolah secara terstruktur dan berkelanjutan. Wakil Bupati Bangka yang juga menjabat Ketua PMI Kabupaten Bangka, Syahbudin, mengatakan pada pelatihan ini para peserta dibekali materi mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, hukum perikemanusiaan internasional, manajemen PMR, hingga teknik menyampaikan materi ke Palang Merahan yang edukatif dan interaktif bagi para siswa. Sementara itu, Ketua PMI Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah mengatakan peran guru pembina dan fasilitator sangat krusial dalam membentuk karakter generasi muda yang peduli, responsif, dan berjiwa sosial tinggi.
12: Melalui PMR kita tidak hanya mengajarkan keterampilan pertolongan pertama, tetapi yang lebih penting adalah menanamkan nilai-nilai dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional seperti kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan.
0: Guru pembina juga menjadi ujung tombak pembinaan PMR di sekolah. Melalui orientasi ini, ingin menyamakan persepsi dan peningkatan pemahaman materi ke Palang Merahan agar proses pembinaan siswa di sekolah berjalan sesuai dengan standar dan prinsip dasar PMI.
13: Gerakan Kepulangan WA memang harus dipahami. Kalau ada yang bertanya, PMI ini adalah merupakan organisasi HR atau tidak? Yang jelas adalah PMI itu adalah merupakan organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan dan kemudian dengan status berbadan hukum.
0: Para peserta juga diajak melakukan diskusi kelompok dan simulasi penyusunan program kerja PMR sekolah. Hal ini bertujuan agar guru pembina dapat menyusun kegiatan ekstrakurikuler PMR yang tidak hanya bermanfaat tetapi juga menarik minat para siswa. Dari hari Rabu kita beralih ke hari Kamis 30 Juli 2026. Pemprov Bangka Belitung berencana pinjam dana 300 miliar rupiah ke bank daerah untuk membangun rumah sakit jantung dan stroke. Selengkapnya Debi Nirwandi melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berencana akan meminjamkan dana sebesar 300 miliar untuk pembangunan gedung rumah sakit jantung dan stroke yang rencananya akan dibangun pada tahun 2027 mendatang. Demikian hal ini disampaikan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hida Ersani di Pangkal Pinang. Menurut Hidayat, rumah sakit jantung dan stroke harus ada di Bangka Belitung meski saat ini Pemprov tidak ada dananya karena anggaran tidak cukup untuk membangun gedung tersebut, sehingga solusinya mengajukan pinjaman ke Bank Sumsel Babel melalui persetujuan DPRD Bangka Belitung. Pemprov Babel mengusulkan pinjaman sebesar 300 miliar untuk pembangunan gedung rumah sakit jantung dan stroke. Usulan peminjaman dana tersebut sudah diusulkan ke DPRD Bangka Belitung agar bisa disetujui.
14: Ya, itu kita pinjam. Karena kita kalau nggak pinjam nggak bisa bangun. Dan rumah sakit jantung stroke harus ada di Babel. Ya.
15: Apakah itu harus semua dari APBD? Tidak ada anggaran dari APBD?
14: Tidak ada. Ya, karena kita harus bangun rumah sakit jantung stroke. Nggak ada duitnya. Kita harus minjam, kita uang kita pas-pas, kita hanya nggak cukup lah ya, kita minjam nanti begitu timah bayar mungkin kita bayar.
1: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Babel Edi Iskandar mengatakan Pemprov Babel berencana meminjamkan anggaran ke Bank Sumsel Babel untuk pembangunan gedung rumah sakit jantung dan stroke tersebut. Edi mengatakan untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan tambahan anggaran melalui skema peminjaman yang rencananya ke Bank Sumsel Babel sebagai salah satu bank daerah dan saat ini masih dalam tahap pembahasan di DPRD Babel.
16: Betul, pemerintah ada mengajukan persetujuan DPRD untuk dibahas berkaitan dengan rencana pemerintah daerah, gubernur sesuai dengan visi misinya untuk meningkatkan layanan kesehatan, khususnya pembangunan rumah sakit yang fokus kepada penanganan jantung dan stroke lah seperti itu.
1: Menurut Edi, apa yang diajukan oleh gubernur merupakan bagian dari visi dan misi pemerintah daerah sekaligus menjadi program prioritas yang harus dilaksanakan. Meski upaya mewujudkannya, apakah melalui optimalisasi pendapatan daerah atau mencari alternatif pembiayaan lain, yakni peminjaman, yang akan menjadi pembahasan bersama di Komisi 2 DPRD.
0: Masih pada hari yang sama, kantor imigrasi kelas 1 TPI Pangkal Pinang terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing. Selengkapnya, Irwan Aulia Rahman melaporkan.
17: Kantor imigrasi kelas 1 TPI Pangkal Pinang terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing atau WNA. Langkah ini diambil guna memastikan ketertiban administrasi keimigrasian serta menjaga stabilitas dan keamanan daerah. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pangkal Pinang Ahmad Kumaidi menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan dengan 3 langkah, yakni pengecekan administrasi melalui operasi intelijen dan pengawasan serta terjun ke lapangan melakukan penindakan. Saat ini pihak kantor imigrasi belum menemukan adanya laporan dan pelanggaran yang dilakukan WNA. Terlebih jumlah WNA di Kepulauan Bangka Belitung hanya sekitar 400 orang yang datang untuk berbagai keperluan, termasuk bekerja di sektor pertambangan.
18: Jadi kita cek langsung ke lokasi, apabila ditemukan ada indikasi, kita akan lakukan tindakan atau operasi penindakan secara langsung. Jadi khusus untuk di Bangka Belitung ini sebenarnya untuk orang asing kita nggak terlalu banyak sih, sekitar 400-an yang terdaftar di kantor kami.
17: Ahmad Kumaidi menambahkan WNA yang berada di Kepulauan Bangka Belitung selain bekerja juga melakukan aktivitas seperti kunjungan sosial, penyatuan keluarga, dan tokoh agama. Guna mengoptimalkan pemantauan, pihak imigrasi juga mengimbau kepada masyarakat, pengelola penginapan maupun perusahaan penjamin untuk turut aktif melaporkan jika menemukan adanya aktivitas WNA yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan peruntukannya.
0: Dari hari Kamis, kita beralih ke hari Jumat 31 Juli 2026. Pemerintah Kabupaten Bangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai agenda kegiatan, mulai dari kegiatan resmi upacara bendera hingga pawai dan karnaval. Selengkapnya, Bustomi Ahmad melaporkan.
19: Pemerintah Kabupaten Bangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai agenda kegiatan, mulai dari kegiatan resmi upacara bendera hingga pawai dan karnaval. PLT Sekda Bangka Asep Setiawan mengatakan, rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini melibatkan unsur perangkat daerah hingga masyarakat luas guna menumbuhkan rasa nasionalisme. Ia menjelaskan pawai indah dan karnaval dipastikan akan digelar setelah pada tahun kemarin tidak terlaksana karena menyambut momen pilkada ulang. Rencananya pawai indah dan pawai karnaval akan dilaksanakan selama 2 hari, yakni pawai indah pada 19 Agustus dan pawai karnaval pada 20 Agustus mendatang.
20: upacara gitu kan, terutama penaikan bendera itu yang wajibnya. Kemudian pendukungnya tadi ada baris berbaris, ada karnaval ya, pawai dan karnaval itu, marching band semua itu. Dan tadi kan sudah disiapkan alokasinya, walaupun tidak besar, tapi bentuk penghargaan kepada mereka yang ikut serta saya kira sudah disiapkan.
19: Menurut Asep, rangkaian kegiatan diawali rapat paripurna istimewa dengan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di DPRD Kabupaten Bangka. Kegiatan dilanjutkan dengan apel kehormatan dan malam renungan suci di Taman Makam Pahlawan TMP Padma Satria Sungai Liat. Untuk upacara HUT ke-81 RI pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026 oleh pasukan pengibar bendera, selanjutnya digelar ziarah dan tabur bunga, serta pemberian remisi warga binaan di Lapas Kelas 2B Sungai Liat Kabupaten Bangka. Sementara Kepala Kesbangpol Kabupaten Bangka Romlan Ardi mengatakan, pihaknya terus mematangkan persiapan calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka, termasuk persiapan karantina dan pemusatan latihan intensif.
21: Dan tahap pembekalan oleh tim-tim pelatih, baik dari Kapolres, kemudian dari rombongan Dandim, kemudian Purna Paskibraka, kemudian dari perguruan tinggi, itu akan mengisi materi kepada calon-calon paskibraka kita tahun 2026.
19: Menurutnya, pelatihan dan karantina intensif ini telah mulai dilaksanakan pada 30 Juli kemarin hingga 18 Agustus 2026 di salah satu hotel yang ada di Kabupaten Bangka.
17: Masih pada hari yang sama, pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Dinas Pendidikan akan menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru jenjang SD dan SMP. Selengkapnya, Septrianingsih melaporkan.
22: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Dinas Pendidikan akan menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Program tersebut diprioritaskan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu yang terdaftar dari Data Tunggal Sosioekonomi Nasional atau DTSN Desil 1 dan 2, serta penerima Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur Sabarudin mengatakan saat ini pemerintah daerah tengah melakukan survei harga sebagai bagian dari proses pengadaan sebelum bantuan disalurkan. Ia menjelaskan bantuan meliputi tas sekolah, seragam, sepatu, buku, topi, hingga perlengkapan sekolah lainnya. Pada tahap awal, jumlah calon penerima diperkirakan sekitar 348 siswa SD dan 354 siswa SMP.
23: Nah, insya Allah dalam bulan Agustus ini akan diberikan kepada siswa SD atau SMP yang berhak. Dengan syarat yang pertama, keluarga tidak mampu deh, yang punya Kartu Indonesia Pintar, ketua keluarga terdaftar di Tesen 1 dengan 2.
22: Terakhir, Sabarudin menambahkan bahwa mekanisme penyaluran bantuan masih menunggu arahan dari Bupati Belitung Timur. Apakah akan diserahkan secara langsung kepada para penerima atau melalui kegiatan yang dipusatkan di masing-masing kecamatan.
17: Selanjutnya pendengar, kita menuju ke hari Sabtu 1 Agustus 2026 sekaligus berita terakhir Babel Sepekan kali ini. Pembangunan koperasi Merah Putih Kelurahan Surya Timur rampung 100%, siap beroperasi. Selengkapnya Ratna Gusari melaporkan.
3: Koperasi Merah Putih di Kelurahan Surya Timur, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, segera beroperasi setelah pembangunan gedung dan sarana pendukung rampung 100%. Kehadiran koperasi yang merupakan fasilitas pemerintah pusat ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memutus mata rantai tengkulak yang selama ini menjadi kendala bagi petani dan pelaku usaha lokal. Lurah Surya Timur Nurzal Aprizaldi atau yang akrab disapa Buyung mengatakan keberadaan koperasi Merah Putih menjadi sesuatu upaya pemerintah memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan.
24: Yang kemarin ada mata rantai tengkulak, jadi mereka bisa menjual dengan di sini dengan harga yang cukup lebih baik dari yang kemarin, dan kebutuhan-kebutuhan mereka yang mendasar juga bisa mereka membeli di sini dari kita untuk masyarakat.
3: Menurut Buyung, koperasi nantinya akan menjadi tempat bagi warga untuk menjual hasil kebun dengan harga yang lebih baik tanpa harus bergantung kepada tengkulak. Selain menampung hasil pertanian dan perkebunan warga, koperasi juga akan menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari seperti sembako dan gas LPG. Pengelolaan koperasi akan melibatkan masyarakat setempat dengan mengedepankan pelayanan termasuk layanan pemesanan secara daring dan antar barang ke rumah warga. Buyung menjelaskan operasional koperasi tinggal menunggu peresmian yang akan dilakukan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia. Saat ini pemerintah kelurahan memastikan seluruh pembangunan fisik dan kelengkapan sarana selesai tepat waktu. Sementara Komandan Koramil Sungai Liat Mayor Infantri Hasan mengatakan, pembangunan koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah pusat dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan melibatkan Kodim. Dari total 22 titik pembangunan koperasi Merah Putih di wilayah Sungai Liat, sebanyak 14 unit telah selesai dibangun. Sisanya ditargetkan rampung pada pekan kedua hingga ketiga Agustus 2026 ini.
2: Untuk proses dalam pembangunan ini sementara tidak ada kendala. Tidak ada kendala, dalam tempo waktu 3 bulan sudah selesai. Wilayah Koramil Sungai Liat itu jumlah yang ada sekarang itu 22. 22 ini yang sudah ke-14 yang selesai yang ini.
3: Pengerjaan bangunan koperasi Merah Putih Kelurahan Surya Timur dikatakan Hasan selesai tepat waktu selama 90 hari atau 3 bulan.
4: Demikian tadi, Anda telah mendengarkan paket informasi dan berita yang terangkum dalam Bangka Belitung Sepekan. Produksi LPP RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti Babel Sepekan edisi hari ini, minggu pertama di bulan Agustus. Berikutnya kami akan hadirkan ragam pilihan informasi di ruang dengan Anda. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang diberi, ada hewan yang dipaksa.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Bangka Belitung pagi pendengar. Selamat pagi untuk Anda semua yang pagi hari ini sudah semangat ya menjalankan aktivitasnya olahraga, kemudian juga aktivitas gotong royong, kemudian juga aktivitas membersihkan rumahnya masing-masing ya. Lalu juga aktivitas bekerja seperti biasa. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang sangat luar biasa untuk kita semua, apalagi untuk kita yang masih banyak energinya begitu ya, dan menikmati matahari pagi untuk mendapatkan energi dari matahari ya. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat selalu, dan kami akan hadirkan informasi perkiraan hujan untuk sejumlah kota di provinsi edisi 2 Agustus 2026 yang kami lansir dari portal rri.co.id. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan GPSK BMKG memperkirakan hujan akan mengguyur sejumlah ibu kota provinsi di Indonesia pada 2 Agustus 2026. Perkirawan juga menunjukkan kondisi berawan, cerah berawan, berkabut dan udara kabur di berbagai wilayah. Perkirawan tersebut disampaikan perkirawan BMKG melalui kanal YouTube BMKG, dan informasi itu memuat kondisi cuaca untuk seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Wilayah Sumatera diperkirakan cuaca beragam sepanjang hari. Medan, Pekanbaru, Bengkulu dan Tanjung Pinang berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Jambi diperkirakan berawan, sedangkan Banda Aceh, Palembang dan Pangkal Pinang diprediksi berawan tebal. Lalu Padang berpotensi mengalami hujan disertai petir, sementara Bandar Lampung diperkirakan mengalami udara kabur. Wilayah Jawa didominasi cuaca berawan hingga cerah berawan selama periode perkiraan. Surabaya diperkirakan cerah berawan, sedangkan Serang, Jakarta dan Semarang diprediksi berawan. Bandung dan Yogyakarta diperkirakan berawan tebal, sedangkan Denpasar dan Kupang diprediksi cerah berawan. Mataram diperkirakan mengalami udara kabur. Dan untuk wilayah Kalimantan diperkirakan mengalami kondisi cuaca yang bervariasi pada hari tersebut. Pontianak dan Tanjung Selor berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Samarinda diperkirakan berkabut. Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua juga diprediksi mengalami cuaca beragam, dan Mamuju, Palu berpotensi diguyur hujan ringan, sedangkan Nabire diperkirakan hujan ringan, serta Sorong dan Jayawijaya berkabut. Kemudian kami akan hadirkan informasi untuk wilayah Tanjung Pandan ya, pendengar, dan juga sekitarnya, atau di Pulau Belitung, di mana di hari ini diprediksi akan hanya cerah berawan di Tanjung Pandan dan sekitarnya. Di Manggar pun cuacanya sama, yaitu cerah berawan. Lalu selanjutnya untuk daerah rawan banjir di wilayah Provinsi Bangka Belitung, hari ini Minggu 2 Agustus diprediksi untuk Mentok, kemudian Cepus, ini masih cerah berawan. Lalu Riau Silip, Sungai Liat juga diprediksi cerah berawan. Selanjutnya untuk Rangkui, Pangkal Pinang juga diprediksi cerah berawan. Kemudian untuk wilayah Sungai Selan, Bangka Tengah, ini diprediksi siang hari akan terjadi hujan. Kemudian untuk Tobuali cerah berawan. Lalu berikutnya pendengar, informasi untuk peringatan dini cuaca ekstrim untuk 3 hari ini diprediksi, atau dari tanggal 1 hingga tanggal 3 diprediksi nihil semuanya ya. Kemudian untuk lokasi-lokasi wisata juga diprediksi di hari ini hanya cerah berawan. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk kondisi di hari ini sebagian besar wilayah Provinsi Bangka Belitung diprediksi hanya cerah berawan, yang mana hanya diprediksi untuk wilayah Sungai Selan terjadi hujan ringan. Nah, itulah gambaran cuaca di hari ini. Jadi untuk Anda yang mungkin ingin beraktivitas juga di hari ini, silakan saja ya. Tapi tentu kita nanti akan hadirkan juga kondisi laut di wilayah-wilayah di Provinsi Bangka Belitung. Jadi untuk Anda tetap bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat.
2: Nah, saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tampak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting.
0: Menteri Agama menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan paradigma pembangunan Indonesia harus bergeser dari eksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Berikut Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20.
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai upaya pemerintah bersama tokoh agama dalam merawat kerukunan mulai membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu malam tadi. Ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasaruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin mendekati target RPJM 2029. Ia menegaskan kerukunan menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
3: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan.
4: Suasana kebersamaan tersebut juga dirasakan langsung oleh para peserta yang mengikuti zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional. Salah satu peserta bernama Vio, asal Pandeglang, Banten, mengaku baru pertama kali mengikuti zikir kebangsaan secara langsung. Menurutnya pengalaman tersebut semakin berkesan karena menghadirkan doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan bangsa.
5: Yang paling terkesan adalah ketika zikir itu mewakili semua agama. Kan tadi ada berdoa berdasar agama Katolik, Protestan, Islam, dan lain sebagainya. Jadi kayak menunjukkan bahwa kita tuh memang mendaungi semua agama, jadi toleransi itu dijunjung. Itu sih yang paling buat berkesan, karena selama ini memang